0: dan Kabupaten Banyumas mengucapkan selamat ulang tahun untuk RMI yang ke-81. Sekali di udara, tetapi udara. Terima kasih, selamat pagi kembali ke studio Pro 2. Monggo Mbak Feni.
1: Oke, siap. Terima kasih ucapannya dan juga laporannya Kak Taufik. Selamat beraktivitas kembali.
0: Oke, siap.
1: Teman Prodo, itu dia info lalu lintas pagi hari ini. Kami bisa ikuti info lalu lintas setiap harinya di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, hanya di 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Sekian info lalu lintas. Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
1: Kalau melihat kue berbentuk ikan, mungkin kita akan mengira ini cuma kue biasa dengan bentuk yang unik. Tapi di Aceh, kue berbentuk ikan punya cerita dan makna tersendiri. Namanya kue boy, salah satu jajanan tradisional yang masih bertahan hingga sekarang. Kue boy dikenal sebagai jajanan khas masyarakat Aceh, terutama di wilayah Aceh Besar dan sekitarnya. Kue ini sudah diwariskan secara turun-temurun dan sering hadir dalam berbagai acara keluarga, seperti pesta pernikahan, kenduri, hingga perayaan hari besar. Menariknya, bentuk ikan pada kue boy bukan sekedar untuk mempercantik tampilan. Dalam kehidupan masyarakat Aceh, ikan dianggap sebagai simbol rezeki, kehidupan, dan kemakmuran. Makanya, kue boy berbentuk ikan sering diberikan atau disajikan dalam berbagai kesempatan sebagai bagian dari doa dan harapan baik bagi orang yang menerimanya. Bahan kue boy sebenarnya cukup sederhana. Ada tepung terigu, telur, gula, dan sedikit bahan pengembang. Di tengah banyaknya jajanan modern, kue boy menjadi pengingat bahwa makanan tradisional tidak hanya soal rasa. Ada sejarah, simbol, dan juga doa yang ikut diwariskan di dalamnya. Jadi, kalau suatu hari berkunjung ke Aceh dan menemukan kue berbentuk ikan ini, jangan buru-buru menganggapnya sekedar camilan ya. Karena di balik bentuk sederhananya, kue boy membawa cerita tentang rezeki, harapan, dan tradisi masyarakat Aceh yang terus dijaga dari generasi ke generasi.
2: Ini Indonesia.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program siaran Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap.

Teman Pro 2, aku kali ini mau kasih kamu informasi lagi ya. Buat kamu yang tipe-tipe morning person dan sukanya langsung olahraga nih, pilihan antara mandi es atau sauna setelah berolahraga ini sebenarnya kan sangat bergantung ya pada tujuan fisik yang pengen dicapai saat itu juga. Ada mandi es atau cold water immersion ini udah terbukti lewat berbagai penelitian ini cukup efektif ternyata untuk mengurangi rasa pegel kamu serta nyeri otot setelah sesi latihan yang berat. Dan metode ini jadi favorit banyak atlet karena sanggup untuk mempercepat pemulihan jangka pendek biar tubuh kamu nih bisa siap beraktivitas kembali. Dan di sisi lain ada penggunaan sauna ya yang memberikan dampak yang berbeda karena paparan panasnya ini meningkatkan denyut jantung dan juga bisa mempengaruhi sistem kardiovaskular kamu. Selain memberikan efek relaksasi yang mendalam, sauna ini juga dikaitkan dengan peningkatan kualitas tidur sama kesehatan jantung di dalam jangka panjang ya bagi kamu yang melakukannya secara rutin tentunya. Meskipun keduanya punya manfaat masing-masing, tapi ada beberapa catatan penting terkait dengan waktu penggunaannya biarlah hasil latihan ini bisa tetap maksimal. Ada mandi es ini sebaiknya tidak dilakukan terlalu dekat ya dengan sesi latihan atau olahraga kamu. Kalau misalnya kamu ini lagi fokus pada peningkatan kekuatan atau adaptasi fisik tertentu karena suhu dingin ini bisa sedikit menghambat proses tersebut. Tapi di sisi lain ada sauna nih yang lebih pas untuk dijadikan sarana untuk menenangkan diri dan juga menjaga kesehatan pembuluh darah. Dan pada akhirnya metode pemulihan yang paling canggih sekalipun ini gak akan memberikan hasil optimal tanpa didukung oleh fondasi dasar yang kuat. Faktor asupan nutrisi yang tepat juga ya dan juga hidrasi yang terjaga serta waktu tidur yang cukup ini tetap menjadi kunci utama dalam proses pemulihan tubuh yang paling efektif setelah berolahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wah, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
3: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
2: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
3: Pastilah.
2: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
3: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
2: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
3: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriprodua.pwt di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya bacain yang udah join nih di WhatsAppnya Pro 2 kali ini. Tentang tema kita pagi hari ini, kamu ini tipe orang yang morning person atau bangun siang sih? Nih ada dari Pipiu ya, Pipiu yang katanya nih dia adalah morning person kalau weekdays doang kak. Kalau weekend gini dan juga tanggal merah bangunnya siang. Kenapa bangun pagi ya di weekday ya? Karena kerja gitu ya, tuntutan adalah kerja, dia harus bangun pagi. Kalau weekend dan tanggal merah kan ya tidak ada kewajiban, jadi dia bangunnya siang gitu ya. Tapi siangnya pol-polan jam 7 katanya. Sekarang ini baru bangun nih jam 7 tadi. Keren banget ya, baru melek langsung join loh ke WhatsApp Pro 2 nih Pipiu ya. Yuk bangun, cuci muka yuk, gerak-gerak dikit, jangan rebahan mulu, jangan scrolling terus yuk, nanti jadi males, kebawa males sampai siang. Yuk Pipiu, yuk bangun sekarang. Ada juga dari Nandita ya, yang katanya dia nih tipe orang yang morning person dong, kan jam 6 udah di kantor kalau masuk, kalau hari Minggu coba kalau hari libur dan tanggal merah, apakah kamu morning person juga Nandita? Ini kan morning person karena ada tuntutan gitu ya, tapi biasanya sih kalau misalnya udah terbiasa bangun pagi gitu ya, pasti walaupun itu hari libur juga itu bakalan ya bangun siang sih, tapi gak yang siang banget ya, kayak Pipiu tadi ya, maksimal jam 7 gitu. Nah kalau kamu teman Pro 2 ya, kamu ini tipe orang yang morning person atau enggak sih, langsung aja ke WhatsApp Pro 2 boleh banget ya, kayak Pipiu dan juga Nandita di 081-327-31-2222 atau ke Instagram juga boleh banget di @rripro2pwt.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Wayangnya tak Pro 2 kok. Asiknya Pol Yakin.
2: Bang, makan bang.
3: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
3: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu. Tuh bang, gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Teman Pro 2, kali ini ada informasi dari dunia film ya. Kalau industri layar lebar Hollywood ini baru saja mencatatkan sejarah baru dengan pencapaian box office musim panas 2026 yang menembus angka luar biasa sebesar 4,76 miliar dolar AS atau setara dengan 83,8 triliun rupiah. Wow, dan rekor ini berhasil mengalahkan catatan tertinggi ya yang udah bertahan sangat lama sejak tahun 2013 lalu. Walaupun durasi musim panas tahun ini memang sedikit lebih panjang dan juga ada penyesuaian harga tiket, tapi hasil tersebut tetap menjadi bukti kuat kalau misalnya bioskop ini sudah benar-benar bangkit lagi setelah sempat lesu akibat dampak pandemi beberapa tahun yang lalu ya. Selain itu, setiap bulan di musim panas tahun ini sukses menyumbang pendapatan di atas 1 miliar dolar Amerika Serikat secara konsisten yang menandakan kalau masyarakat ini sudah kembali menemukan kegembiraan untuk menonton langsung di bioskop ya, nggak pakai link-link ilegal lagi. Dan pencapaian luar biasa ini didukung penuh oleh performa film Spider-Man terbaru ya, Brand New Day, yang sangat dominan di pasar global, serta film The Odyssey karya Christopher Nolan yang hasil ini jauh melampaui ekspektasi awalnya. Keuntungan dari dua film besar tersebut bahkan sanggup menutupi kerugian dari beberapa proyek berbiaya besar lainnya yang sayangnya nih kurang laku di pasaran, seperti adanya Moana versi live actionnya dan juga ada Supergirl sendiri. Judul-judul populer seperti Toy Story 5 serta beberapa film dengan biaya produksi lebih rendah juga ikut memberikan kontribusi yang signifikan juga bagi total pendapatan. Walaupun ada beberapa film rilisan terbaru ya yang nasibnya nih kurang beruntung gitu kan, karena gagal menembus jajaran 10 besar, tapi tren positif ini diharapkan sih bisa terus berlanjut ya sampai akhir tahun biar industri perfilman ini bisa tetap stabil dan juga semakin produktif.

0: itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. Pernahkah teman Pro 2 memiliki mimpi yang terasa begitu jauh hingga kita ragu apakah mampu mencapainya? Itulah semangat yang dihadirkan dalam novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Novel ini mengisahkan 5 sahabat, Ariel, Zafran, Ian, Riani, dan Genta yang telah berteman selama bertahun-tahun. Setelah memutuskan untuk berpisah sementara demi mengejar kehidupan masing-masing, mereka kembali bertemu dan merencanakan sebuah perjalanan mendaki Gunung Semeru. Perjalanan itu bukan sekedar petualangan, tetapi menjadi momen bagi mereka untuk mengenal diri sendiri, menguji arti persahabatan, dan membuktikan bahwa mimpi layak diperjuangkan. Melalui kisah yang hangat dan penuh inspirasi, Doni Dirgantoro mengajak pembaca percaya bahwa setiap impian akan terasa lebih dekat jika terus dijaga dan diperjuangkan. Sebuah novel yang mengingatkan kita bahwa langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari pencapaian besar di masa depan. Demikian esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Teman berdua, kita lanjut lagi ya bacain. Kalau tadi kan udah baca yang di live TikTok tuh, terus juga WhatsApp. Nah sekarang Instagramnya Produa nih udah ada banyak juga ya teman Produa yang join nih. Ada dari _Marsha_Nisa ya, yang katanya dia ini tipe orang yang morning person dong. Oke, ada juga dari Sri_Salva ya, yang katanya dia juga morning person banget, apalagi kalau kerja ya bagaikan kuda, katanya dia bangun pagi mulu lah pokoknya. Ada juga dari LiQ23 yang sama ya, kayaknya ini banyak juga yang morning person juga. Ada juga dari IrWNHNI nih yang katanya morning dong kak, katanya morning person dong kak, kalau bangun siang menurutku malah jadinya malas beraktivitas dan lemes banget. Benar, kalau dari pagi ya hawanya udah males-malesan, itu pasti akan kebawa sampai sore malam, tiba-tiba kayak scrolling aja ya hawanya, dan udah malam aja gitu, udah mau pagi aja. Nah itu akan siklus yang tidak akan pernah berhenti ya, siklus yang tidak baik itu. Dan ada juga nih dari In.blue1 ya, yang katanya juga morning person karena harus subuhan. Oke, buat kamu nomor 2 mungkin ada yang lain ya, yang biasanya nih udah terbiasa bangun siang kak gitu, dari dulu gak bisa bangun pagi-pagi banget gitu, gak apa-apa. Langsung aja join ke WhatsApp nomor 2 di 081-327-312222, atau lewat Instagram juga boleh banget ya. Kayak tadi banyak yang udah join di Instagram di @rriperdua_pwt. Untuk live TikToknya harus sudahan dulu ya nomor 2 ya, tadi udah live TikTok di jam 6 lebih sampai jam 7. Dan kita kali ini mau ke lagu dulu lagi ya, dari Naga nih, ada Kita Yang Beda.

hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang? Radio FM, Purwakarta, teman.

dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang

0: membawa kami dari Mitra Media
1: Purwokerto
0: mengucapkan selamat hari radio. Semoga radio selalu mengudara
1: dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depan.

Teman Produa, kali ini ada kabar nih dari Celine Dion ya, yang bersiap menyapa kembali para penggemarnya melalui rangkaian konser residensi di Paris yang dimulai pada hari Sabtu ini. Dan pertunjukan yang bertempat di Plenitude Arena ini mencakup total 26 jadwal penampilan yang nantinya dibagi menjadi dua periode, yakni di akhir tahun 2026 dan juga dilanjutin lagi ya di Mei 2027 tahun depan. Kembalinya sang diva legendaris ini menjadi pencapaian yang luar biasa tentunya ya, setelah dirinya nih harus menepi dari dunia musik karena gangguan saraf langka bernama Steve Pearson Syndrome. Dan selama masa vakum tersebut, fokus utama ini dialihkan sepenuhnya pada pemulihan kondisi fisik dan juga vokal, biar nanti ini bisa memberikan performa yang maksimal juga di atas panggung tanpa perlu lagi menahan rasa sakit yang luar biasa ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan perjalanan menuju panggung Paris ini dilalui dengan perjuangan fisik yang sangat intens, layaknya latihan seorang atlet, mulai dari adanya balet, terus ada pilates juga ya, sampai terapi vokal rutin beberapa kali dalam sepekan sebelum akhirnya berani terbuka mengenai kondisi kesehatannya. Gejala penyakit tersebut ternyata sudah dirasakan selama hampir 2 dekade ya, dan juga sempat diatasi dengan penggunaan obat penenang dosis tinggi yang cukup membahayakan nyawa juga sih sebenarnya ya. Tapi semangat untuk bangkit kembali dari sang diva ini didorong dengan tekad kuat demi keluarga serta kecintaannya yang mendalam terhadap dunia tarik suara. Ini membuat dia ini bisa bangkit kembali sekarang ya, setelah sempat memberikan penampilan emosional di pembukaan Olimpiade Paris 2024 lalu. Sekarang kondisi fisik dan vokal yang semakin matang membuat Celine Dion ini siap membuktikan kembali kualitas suara emasnya di hadapan puluhan ribu penonton dengan penuh keberanian.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan amat. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh.

Teman berdua nih ya, mumpung lagi weekend, biasanya kan ya kamu menikmati waktu weekend ini dengan nonton gak sih enaknya? Nih aku punya rekomendasi beberapa film ya yang tayang di bioskop di weekend ini. Jadi bioskop pekan ini kedatangan banyak film seru nih dari berbagai genre yang menarik banget ya buat ditonton bareng sama teman kamu atau keluarga atau pacar kamu mungkin ya, istri dan suami kamu juga boleh banget. Ada film Agensi Rumah Tangga nih yang menceritakan perjuangan Katia dalam mengelola penyalur sistem asisten rumah tangga setelah kena PHK, yang dibungkus dengan bumbu-bumbu komedi dan juga romansa. Dan selain itu ada juga drama mengharukan Jangan Lupa Bahagia nih, yang menyoroti kisah Ula sebagai tulang punggung keluarga demi pendidikan adik-adiknya setelah orang tua mereka ini udah gak ada. Gak ketinggalan ada juga film It's My Time ya, diperankan sama Michelle Yeoh nih, yang memberikan pesan mendalam soal semangat mengejar mimpi lewat permainan Magic Cube meski udah gak muda lagi ya usianya. Dan juga untuk penggemar film-film action nih, ada film Korea Selatan yang berjudul Hope ya, menyajikan aksi warga kota kecil yang harus bertahan hidup dari serangan entitas asing misterius yang mengancam nyawa. Cerita ini semakin seru ya karena melibatkan polisi dan juga pemburu dalam misi penyelamatan yang cukup menegangkan tentunya di tengah situasi yang penuh bahaya. Sementara itu ada Practical Magic nih, The Book of Magic, yang kembali menghadirkan nuansa sihir dan juga misteri seputar kutukan keluarga Owens yang legendaris. Kelima film ini udah tayang di bioskop ya, mungkin yang di Purwokerto dan sekitarnya. Misal ada beberapa judul yang belum tayang, mungkin belum tayang ya, nanti ditunggu aja. Dengan klasifikasi usia yang beragam, mulai dari semua umur sampai remaja 13 tahun ke atas, sehingga bisa banget untuk jadi pilihan hiburan yang pas ya untuk mengisi waktu luang kamu di akhir pekan ini.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Radio, kita lanjut lagi ya. Kali ini ada dari Instagram nih ya, yang terkait dengan tema kita pagi hari ini. Kamu ini tipe orang yang morning person atau biasa bangun siang sih? Nah, ini ada Zahira ya, yang katanya dia ini paling malas kalau disuruh jadi morning person, apalagi pas hari libur. Karena aku ini pengennya balas dendam gitu, pengen tidur lama. Tapi ya udahlah ya, jangan keseringan ya Zahira ya. Nanti takutnya nanti jadi kebawa pemalas gitu kan setiap harinya. Ada juga nih dari siapa nih ya, yang katanya Rashid, yang katanya aku tipe orang yang morning person banget, apalagi kalau urusan dapat diskon sarapan pagi nih di kafe favorit aku. Iya, biasanya kalau misal kafe-kafe atau tempat makan itu pagi-pagi nyediain sarapan yang diskon gitu ya. Jadi memang ada hikmahnya jadi morning person, pasti ada manfaatnya gitu kan. Tiba-tiba dapat diskon, tiba-tiba dapat penawaran menarik gitu, ada plus minusnya gitu ya. Ada juga nih dari siapa nih, Putri ya, yang katanya nih aku sebenarnya pengen jadi morning person tapi godaan scroll TikTok sampai subuh berat banget. Katanya, semua orang-orang lain nih subuh-subuh nih baru pada udah pada bangun gitu ya. Tapi kalau Putri ini malah subuh baru tidur. Ya ampun Putri, aduh jangan sering-sering begadang ya, nanti bisa bahaya ke kesehatan kamu pastinya ya. Ya udahlah, kalau kamu misal punya pendapat lain terkait dengan kamu tipe orang yang morning person atau bukan bangun siang gitu ya, kamu boleh banget ke WhatsApp Pro 2 di 081327312222 atau lihat Instagramnya Pro 2 juga boleh banget di @rripro2pwt.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
2: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di
1: mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

Teman Pro 2, ada info menarik nih dari dunia musik ya. Ada Mamamoo yang akan mengadakan konser bertajuk 2026 World Tour for Award yang dijadwalkan berlangsung di Nice Peak 2 ya, di tanggal 19 September 2026 ini ternyata resmi dibatalkan. Sayang banget. Dan keputusan berat ini diambil oleh pihak agensi RBW dan juga promotor lokal akibat adanya aktivitas vulkanik dari Gunung Anak Krakatau yang dinilai ini lebih berisiko bagi keselamatan bersama. Dan langkah tersebut terpaksa harus dilakukan demi mengedepankan faktor keamanan bagi para anggota grup maupun seluruh penonton yang akan hadir. Mengingat kondisi alam serta prosedur keamanan setempat yang sedang diperketat ya akibat situasi yang tidak terduga. Jadi sayang banget ya, dengan berat hati harus dibatalkan dulu konsernya. Dan pihak penyelenggara ini menyampaikan permohonan maaf yang mendalam atas pembatalan ini dan juga memastikan bahwa seluruh dana pembelian tiket akan dikembalikan secara penuh kepada para penggemarnya. Dan informasi lebih lanjut mengenai proses serta jadwal pengembalian dana tersebut nantinya akan dibagikan melalui platform penjualan tiket resmi ya, dan juga kanal komunikasi promotor terkait. Walaupun konser ini merupakan bagian penting dari rangkaian tur dunia untuk mendukung album terbaru mereka, tapi aspek keselamatan tetap ya harus jadi prioritas utama yang gak bisa dikompromiin lagi deh dalam situasi darurat saat ini.

0: Halo teman pro 2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
2: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang, hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih dari dunia musik ya, ini ada girl group Nona nih ya, baru aja merilis video klip panjangnya untuk lagu Speaker Freaker sebagai langkah pemanasan sebelum album debutnya yang bertajuk Island Girl ya, yang resmi meluncur di tanggal 18 September besok. Dan video berdurasi hampir 15 menit ini dikemas dalam bentuk film pendek yang merangkum 7 lagu baru berbarengan dan sama lagu populer mereka, kayak ada Rollerblade dan juga Work. Dan pengerjaan visualnya sendiri dilakuin di berbagai lokasi keren di Jakarta serta Yogyakarta dengan menampilkan keindahan alam dan juga dinamika perkotaan yang estetik banget pokoknya ya. Ada juga musik yang diusung nih punya nuansa island pop yang dipadukan sama unsur budaya lokal kayak suara alat musik ceng-ceng dan juga gamelan nih untuk menciptakan suasana yang khas dan juga unik. Album perdana yang isinya cuma ada 15 lagu itu membawa pesan tentang feminisme, terus juga ada persahabatan serta rasa percaya diri yang menggambarkan karakter kuat dari seorang gadis pulau ya. Dan lewat karya ini grup yang beranggotakan Baila, terus juga ada Esther, ada Kristi dan juga ada Sashni yang pengen menunjukkan citra perempuan Indonesia yang berani, yang tulus dan juga punya tujuan hidup yang jelas banget. Dari kemunculannya di bawah naungan label 88 Rising ini, Nona memang sudah mencuri perhatian publik internasional ya dengan pencapaian miliaran tayang di media sosial. Dan kehadiran album Island Girl ini dijanjikan bakal jadi representasi utuh dari semangat persaudaraan sesama perempuan yang dikemas nih lewat deretan lagu yang berkualitas tinggi. Keren gak tuh Nona? Kita tungguin aja ya nanti album barunya kayak apa sih kerennya.

0: makan bang.
1: Hah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Teman-teman berdua, sayang banget ya, ini udah hampir jam 10. Itu artinya untuk Sepada edisi weekend kali ini, selamat pagi teman-teman berdua, ya harus udahan dulu bareng sama Feni. Tapi tenang aja, habis ini masih ada keseruan-keseruan lainnya ya di Produa ya, barengan sama Kakak Dosa nih dari Produa Hitlist, sampai nanti santai siang di jam 3. Dari jam 10 sampai jam 3 ya ada Kakak Dosa yang bakal temenin kamu, sobat kamu. Nanti ketemu sama aku lagi besok ya di hari Minggu siang di Produa Hitlist, dan juga santai siang jam 10 sampai jam 3 buat yang mau dengerin suara aku besok ya teman berdua ya. Tapi untuk hari ini sama Feni harus udahan dulu siarannya, so aku harus pamit dulu ya. See you and bye-bye. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

0: Selamat siang teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosam Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini, dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, membaca bukan sekedar hobi atau kewajiban pelajar, melainkan kebutuhan untuk menutrisi otak dan membentuk perilaku yang beradab. Di tengah derasnya informasi digital, Taman Bacaan Masyarakat hadir menjaga warga tetap cerdas, memilah informasi dan terhindar dari hoax. Selengkapnya dilaporkan Zahra Nurul Fitria.
1: Masyarakat perlu mengubah paradigma bahwa membaca itu membosankan atau hanya milik anak sekolah. Hanan Wiyoko, Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Banyumas, menjelaskan membaca adalah nutrisi bagi otak. Semakin rutin kita mengonsumsi bacaan yang bermutu dan benar, semakin baik pula berperilaku, etika, dan budi pekerti kita. Mulailah dari bacaan yang disukai, karena membaca hal yang kita gemari akan terasa menyenangkan, layaknya menonton film favorit. Di era informasi yang serba instan dan mudah sekali ditemukan, peran Taman Bacaan Masyarakat semakin penting. Buku menjadi sumber yang teruji dan tervalidasi, berbeda dengan informasi di internet yang belum tentu benar. Membaca buku melatih daya nalar dan imajinasi, sekaligus menjauhkan masyarakat dari berita bohong atau hoaks.
2: Karena otak kita butuh dinutrisi. Apa yang bisa menutrisi otak? Ya melalui bacaan yang sumber yang bermutu, informasi yang benar. Nah, karena apa? Dengan bacaan yang benar, terus dengan asupan tadi untuk otak, maka perilaku kita, tindakan kita, etika kita juga akan selaras, akan beradab, akan dijauhkan dari perilaku-perilaku, tindakan-tindakan yang buruk.
1: Keberadaan Taman Bacaan tidak boleh bergantung pada perorangan saja. Diperlukan dukungan bersama dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat luas agar Taman Bacaan terus hidup, berfungsi, dan dimanfaatkan oleh semua pihak. Zahra Nurul Fitria melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 向走，
1: 背向走，坐住了。
2: 99.9 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Happy weekend. Senang banget weekend ini bareng sama aku Dosam Pradana menemani kamu di siang hari yang cerah banget ya. Tanggalnya juga masih terbilang belum kosong-kosong banget lah ya dompet dan juga rekeningnya. Jadi harusnya masih bisa halan-halan, minimal window shopping enggak masalah lah sambil bawa-bawa sempol atau telur gulung ya. Oke, menemani akhir pekan kamu bareng sama aku Dosam Pradana. Di sesi yang pertama ini kita ada special talk bareng sama teman-teman dari Dema Febi Win Saizu Purwokerto. Ada Kak Putri selaku Menteri Kemen SDM. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Kak Dosan.
2: Lalu ada Muhammad Ikrom selaku staf Kemen SDM dan juga ada Fania selaku staf Kemen SDM. Halo.
4: Halo Kak Dosan.
2: Nah, barangkali teman Pro 2 yang penasaran nih ya sama siaran kita, pengen nonton, bisa langsung menuju ke YouTube channel RRI Purwokerto. Jangan lupa di like, comment, subscribe serta share sebanyak-banyaknya. Jadi tahu kalau pagi siang hari ini ada teman siaran yang menggunakan ping-ping gemes ya. Oke, okay. By the way, kesibukannya ngapain aja nih kalian akhir-akhir ini?
3: Kalau dari aku sendiri udah mulai nyicil skripsi ya Kak. Sebagai mahasiswa akhir, aku sekarang udah mulai menyicil skripsi sih.
2: Oke, okay. Target berapa semester lagi untuk skripsinya selesai? 5?
3: Karena di fakultas kita wajib 8 semester ya Kak, okay. Jadi ya kita maksimalkan di 8 semester saja.
2: Waduh, gitu. Padahal Dikti sudah memberikan peluang untuk bisa belajar lebih ya.
3: Iya betul.
2: Kalau Ikrom kesibukannya ngapain aja nih? Sama semester tua juga?
4: Iya, kalau aku adik tingkatnya Mbak Putri, jadi aku baru semester 5. Ya masih sibuk.
2: Masih matkul. Ada waktu 10 semester lagi lah ya. Oke, kalau Fania?
5: Kalau aku sendiri kan aku adik tingkatnya Mas Itang juga. Jadi masih semester 3 ya, masih sibuk matkul gitu. Okay. Sama proker.
2: Yeah. Oh ada proker-proker juga ya. Oke, okay, oke. Okay. Nah mungkin ini kan kalian dari Dema Fakultas Ekonomi Bisnis Islam ya. Nah mungkin bisa di-share terlebih dahulu nih terkait dengan visi besar atau dampak jangka panjang yang itu berbagai proker ya yang betul, memang betul. Akan dilaksanakan. Nah, mungkin bisa di-share terkait visinya dan juga dampak yang pengen dicapai nih selama kepengurusan ke depan nih.
3: Oke, mungkin izin menjawab ya Kak Dosan dari.
2: Diizinkan.
3: Oke. Okay. Dari Dema Febi sendiri kami membawa visi dan misi terkait Febi is number one ya.
2: Betul.
3: Nah, untuk dari Dema Febi sendiri kami memiliki beberapa kementerian, salah satunya yaitu dari Kementerian SDM. Nah, untuk program kerja kami sendiri itu ada di yang sekarang kami bawakan yaitu workshop personal branding and career preparation begitu.
2: Oke. Jadi ini proyek yang dalam waktu dekat ini bakal dilaksanakan ya?
3: Betul Kak. Betul.
2: Kapan pelaksanaannya nih?
3: Untuk pelaksanaannya sendiri kita Senin. Di tanggal 14 September. Besok banget.
2: Besok banget.
3: Betul banget.
2: Ya enggak besok ya. Banget, lusa.
3: Lusa. Enggak.
2: Ini kalian jangan menyebarkan hoax ya.
3: Iya, iya.
2: Jadi hari Senin 14 September, apakah yang pesertanya dari siapa aja nih?
3: Nah kalau peserta sendiri kita dari mahasiswa umum.
2: Mahasiswa dan juga umum?
3: Betul. Ya,
2: oke,
3: betul.
2: Apa berarti masyarakat umum bisa ikutan juga ya?
3: Boleh
4: banget kan.
2: Boleh beneran gak nih?
3: Boleh banget.
2: Terus caranya gimana yang mau ikutan?
4: Nah, dan untuk nanti caranya dari kami juga menyediakan link pendaftaran. Jadi untuk para mahasiswa maupun mahasiswa umum atau masyarakat umum itu bisa mendaftar melalui link yang kami bagikan seperti itu. Dan nantinya dari para masyarakat ataupun mahasiswa yang sudah mengisi link akan di otomatis bergabung di grup WhatsApp untuk nantinya mekanisme pelaksanaannya seperti itu.
2: Oke, jadi untuk tahu linknya di mana nih?
3: Oke, untuk linknya sendiri kami juga share ya Kak di Instagram kami di Kemen SDM Dema Febi UIN Saizu Purwokerto begitu.
2: Oke, jadi nanti bisa langsung dicek di Instagram Kemen SDM
3: Dema Febi
2: UIN Saizu ya. Nanti bisa dicek di situ, nanti langsung daftar. Ada syarat-syarat khusus enggak ketentuan yang bagi teman-teman yang mau daftar?
3: Enggak Kak, paling enggak. Cuma kita harus follow aja udah.
2: Harus follow aja.
3: Iya,
2: ada HTM?
3: Oh, enggak, tidak.
2: Itu free berarti free. Ya. Oke, okay. Benefitnya apa aja nih? Mungkin buat teman-teman yang bisa ikutan. Of course pasti ilmu ya yang bermanfaat ya.
3: Betul.
2: Apa nih? Jangan kedip-kedip mata ya. Jangan cuma kedip-kedip mata ya. Suruh jawab ini ya.
4: Dan untuk benefit yang didapatkan untuk para peserta, nantinya ya e-sertifikat, dan juga kita terdapat snack untuk beberapa panitia, dan tentunya relasi-relasi yang baru begitu kakak.
2: Oke, jadi dapat materi, dapat relasi, dan juga ada sertifikat sama konsumsi juga dapat ya. Oke, nah untuk pembicaranya nih nanti yang bakal ngisi di workshop ini, workshop personal branding, career and career preparation. Nah ini siapa aja nih, mungkin boleh di-share.
3: Oke, untuk pemateri kita sendiri, kita bekerja sama ya kak dengan komunitas Tangan di Atas Banyumas Raya. Nah kita mengambil dua pemateri dari komunitas tersebut. Yang pertama itu ada Pak Reza Robani, sarjana teknik. Lalu yang kedua itu ada Pak Irwan Arbi, begitu.
2: Oke, ini beliau itu dari Tangan...
3: Komunitas tangan di atas.
2: Ya. Oke, ini semuanya nanti akan membahas materi yang sama atau seperti apa nih?
3: Untuk itu kita beda. Untuk yang Pak Reza sendiri nanti akan membahas terkait career preparation, begitu. Nanti untuk pematerian pertama ini, career preparation ini, nanti kita ada workshopnya kak. Jadi workshop ini LinkedIn. Membuat LinkedIn begitu. Okay. Jadi gak cuma materi aja, tapi kita langsung praktek nih. Gimana sih cara membuat LinkedIn? Karena kan untuk mahasiswa sekarang masih bingung ya kak, terkait gimana sih membuat LinkedIn yang menarik begitu. Lalu untuk pemateri kedua kita ada Pak Irwan Arbi, itu terkait personal brandingnya begitu.
2: Oke, okay, personal branding dan juga karir, nanti bersama Bapak Reza dan juga Bapak Irwan Arbi. Ya. Oke, okay, nanti kita bakal lanjut lagi. Kita bakal tanya-tanya lagi nih teman Pro 2. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri, gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kita lanjut lagi teman Pro 2 masih bersama teman-teman dari Kemen SDM Dema Febi Winsaizu. Suaranya dong.
1: Ya. Halo.
0: Kalau lagi pada anemia, darah rendah, lemes banget ya siarannya.
2: Jujur.
1: Kayaknya belum sarapan sih, Kak.
0: Sarapan dulu.
1: Harusnya.
0: Sarapan dulu udah. Kita break langsung sarapan dulu sana ke depan.
2: Boleh, ayo.
0: Oke. Nah, kita masih ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan tema kita yaitu membangun generasi profesional unggul melalui personal branding ya. Karena teman-teman dari Kemen SDM Febi Winsaizu ini bakal ngadain yang namanya workshop personal branding career and career preparation ya. Tadi pelaksananya hari Senin tanggal 14 September. Narasumbernya ada dari Bapak Reza ST yang bakal ngebahas tentang karir, terus juga ada Irwan Arbi ya yang terkait personal branding. Ya, ini untuk mahasiswa boleh, masyarakat umum juga boleh ya.
2: Boleh.
0: Jadi teman-teman pelajar SMK, SMA boleh ya?
2: Boleh banget.
0: Oke, yang udah pernah kuliah juga boleh ya.
1: Boleh.
0: Yang udah kerja boleh juga?
2: Boleh banget.
0: Boleh ya. Jadi bebas untuk semua masyarakat umum juga boleh, baik yang mahasiswa maupun non mahasiswa ya. Ada batasan usia enggak nih buat peserta yang mau ikutan?
3: Enggak ada.
0: Jadi berapapun usianya ya, nggak ada batasan ya. Oke, untuk pelaksanaannya di mana nih? Terus jam berapa sampai jam berapa?
3: Untuk pelaksanaannya itu ada di auditorium Winsaizu. Terus untuk jamnya itu dari jam 7.30.
0: Dari jam 7.30 sampai selesai.
3: Sampai selesai.
0: Oke. Terus kalau selesainya 3 hari gimana?
2: Enggak sampai. Kalau kita insya Allah selesai di jam 12.
0: Kan? Jam 12 sudah selesai ya. Ada kuota nggak nih buat teman-teman yang mau ikutan? Siapa tahu apa namanya ternyata pas sudah ikutan udah penuh gitu.
3: Enggak ada kalau buat kuota.
0: Kuotanya enggak ada ya. Oke, yang penting daftar registrasi terlebih dahulu ya. Kalau saya belum registrasi apakah datang langsung boleh ikut atau enggak bisa?
2: Kalau kita menyarankan harus registrasi dulu ya Kak, karena kan emang kita juga ada pertanggungjawaban untuk ke pihak fakultas, jadi ya langkah baiknya pendaftaran terlebih dahulu.
0: Oke, jadi daftar terlebih dahulu biar datang nanti tinggal lenggang kangkung ya.
2: Betul.
0: Oke, terus ada apa namanya persyaratan nanti mungkin apakah pakaian yang harus dipakai atau seperti apa gitu nggak? Yang nanti pada saat hari H, syarat dan ketentuan pas hari H nih.
2: Paling kalau bisa karena kita UIN ya Kak, jadi paling harus menutup aurat, sopan gitu. Bebas sih Kak.
0: Berarti aku gak bisa ikut ya, karena aku sukanya yang terbuka-terbuka. Pikirannya. Kan suka pikirannya negatif nih kalian ya. Oke, jadi gak apa namanya, yang penting pakaiannya rapi, sopan dan juga tertutup ya.
2: Betul.
0: Jangan terbuka-buka, nanti pulang-pulang masuk angin bel palsi malah repot ya.
2: Iya, repot. Aduh, nanti kita yang dimarahin.
0: Oke, untuk penutupan pendaftaran sampai tanggal berapa nih?
2: Kalau kita tidak ada penutupan Kak, karena kita sampai hari H pun kita tetap membuka pendaftaran.
0: Oke, gitu. Kalau tanggal 5, tanggal 15 daftar?
2: Sudah selesai.
0: Udah bubut ya?
1: Udah beres.
0: Oke. Nah, terus tujuannya apa sih sebetulnya? Apa namanya? Mungkin latar belakangnya dulu nih. Kenapa teman-teman ini ngebuat program workshop personal branding and career preparation nih?
1: Oke Kak, jadi kenapa sih kita ngebuat program kerja ini, workshop personal branding and career preparation 2026. Jadi seperti yang kita lihat ya Kak ya, bahwasanya di era digital sekarang tuh apalagi lulusan mahasiswa itu tidak cuma cukup dengan nilai IPK. Nah tentunya harus adanya potensi diri dan juga gimana caranya kita mengetahui pemetakan diri kita dan juga bagaimana caranya kita mengasah soft skill. Dengan latar belakang tersebut, kita tuh mempunyai celah lah. Gimana nih untuk mengatasi keresahan tersebut begitu. Alhasil kita membuat program kerja ini bertema workshop personal branding and career preparation 2026. Seperti itu Kak.
0: Oke, kalau goals sendiri yang pengen dicapai apa nih? Apakah nanti setelah workshop juga ada pendampingan atau ada, ini kan season pertama nih dari cara buat LinkedIn terus membangun personal branding. Nah nanti apakah ada workshop tingkat lanjutannya atau seperti apa nih?
2: Kalau untuk itu kita enggak ya Kak, karena kan emang cuma sekali doang workshop doang gitu. Tapi kita berharap dengan workshop ini teman-teman mahasiswa itu bisa mengetahui apa sih kemampuan yang ada di diri mereka begitu. Lalu kita inginnya, tujuan kami itu agar membangun personal branding begitu ya, gitu sih.
0: Oke, oke. Menurut kalian sendiri seberapa penting sih seseorang untuk bisa membangun personal branding?
2: Kalau menurut aku sangat penting sih,
3: sangat
2: Kak.
3: Penting.
2: Why? Sangat penting. Karena di era ekonomi digital seperti ini ya, mm-hmm. in this economy and in this era, kayaknya semua orang tuh punya media sosial. Jadi personal branding itu sangat penting banget buat teman-teman semuanya dan untuk aku sendiri juga begitu. Karena kan apa ya yang orang lain lihat itu biasanya dari media sosial dulu ya Kak. Sebelum ketemu langsung bahkan kita bisa lihat dulu nih, kita cari aja Putri Dwi Sarawati pasti nanti akan muncul kalau aku itu bagaimana begitu.
0: Begitu okay. sih. Oke, mungkin penting. Ada tambahan dari Fania dan juga Ikrom?
3: Penting banget ya personal branding itu karena untuk masa depan juga sih. Untuk apa ya? Latar belakang juga, gimana ya, kayak gitulah.
0: Oke, okay, baiklah. Ikrom, ya. Gimana nih?
1: Jadi ya personal itu penting banget ya Kak, karena dari saya sendiri juga ibaratnya memiliki personal branding yang baik itu kayak menumbuhkan kewibawaan yang tinggi seperti itu. Jadinya orang yang berkomunikasi dengan kita juga segan seperti itu.
0: Oke, oke, oke. Nah, terus target audience atau peserta yang mungkin sebetulnya kalian targetkan banget nih. Selain ini kan bebas ya, sebetulnya dari mahasiswa dan juga masyarakat umum. Tapi kalau target audience yang memang sedang kalian incar sendiri, ini dari kalangan mana dan kenapa nih?
2: Oke, kalau untuk target sendiri itu kita ada di 150 orang, Kak. Dan untuk kategorinya sendiri itu kita di mahasiswa, khususnya itu di mahasiswa Fakultas Ekonomi. Namun kami karena memang apa ya, ranahnya luas, jadi kami untuk membuka untuk umum juga begitu. Untuk kriteria kita nggak ada sih Kak, nggak ada pembatasan umur juga. Selagi ada kemauan ingin belajar bersama, ayo silakan bisa ikut di workshop kami begitu.
0: Oke, okay. Baik. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: 跳槽做出来。
1: Oke, teman-teman, kita masih lanjut lagi bareng sama teman-teman dari Kemen SDM Dema Febi Win Saizu, ada Putri Ikrom dan juga Fania.
2: Halo,
1: teman-teman. Nah, kayak gini enggak kayak orang diabetes lemes gitu loh ya. Enggak kayak orang anemia darah rendah gitu, ceria ya, harus happy. Apalagi bentar lagi mau event, mau kedubragan ya.
2: Iya.
1: Preparation udah berapa persen nih?
2: Dari ketua.
3: Kalau dari aku sendiri sebagai ketua itu udah 80% kan?
1: Udah 80%, yang 20%-nya tinggal finishing aja lah ya.
3: Betul sekali.
1: Kalau ketua kan sebenarnya tugasnya tinggal marah-marahin aja staffnya ya. Kalau ini gak beres kan ngatur. Gak mungkin yang ketuanya yang semuanya ngerjain kan?
3: Kurang lebih seperti
1: pusing. Nanti pulang-pulang dari sini dari Ikrom yang gondrong langsung
2: jadi
1: buat dulu.
2: Aduh. Okay.
1: By the way, ada event ini kan tadi sempat kolaborasi juga dengan komunitas tangan di atas. Nah, ada kolaborasi-kolaborasi lain nggak yang menunjang untuk pelaksanaan dari workshop personal branding and career preparation ini?
4: Oke, untuk kolaborasi kita ada dengan UPT Karir UIN Saizu Purwokerto dan komunitas tangan di atas, begitu kak.
1: Oke, okay. Untuk pemilihan apa namanya? Kolaborasinya ini seperti apa? Apakah nanti akan diarahkan juga nih buat teman-teman apa namanya yang akan yang belum berkarir untuk bisa berkarir melalui UPT ini juga atau gimana nih?
4: Oke, untuk awalnya sendiri karena kami emang terkait career preparation gitu ya, kak. Jadi kami mengambil langkah dengan berkolaborasi dengan UPT yang terkait, yaitu UPT Pengembangan Karir. Nah, karena kami di UIN, jadinya kami mengambil UPT Karir UIN Saizu, begitu. Nah, kenapa kita juga dengan TDA? Awalnya ini kita atas rekomendasi dari UPT Karir, begitu kakak. Makanya kita juga berkolaborasi dengan TDA ini, gitu.
1: Oke, jadi emang karena di UIN juga ada UPT Karir juga,
4: betul.
1: Jadi akhirnya berkolaborasi di sana ya. Harapannya nanti kolaborasi ini seperti apa nih? Harapan nanti pada saat pelaksanaan dan juga after pelaksanaannya.
3: Dan untuk harapannya tersendiri bagi peserta itu nantinya kan juga terdapat pelatihan yaitu pembuatan LinkedIn. Dan outputnya sudah jelas dari peserta bisa merapikan beberapa CV maupun profil medsos. Dan juga LinkedIn-nya, dan juga sampai siap mengikuti wawancara kerja, seperti itu.
1: Oke, yes. Oke. Okay, okay. Terus terkait dengan apa namanya narasumber sendiri, ini tadi ada dua. Mungkin bisa di-share sendiri nih, kenapa memilih dua narasumber ini yang akan dihadirkan untuk mengisi pada pelaksanaan workshop tanggal 14 September nanti.
4: Oke, okay, untuk narasumber sendiri kami kebetulan direkomendasikan juga ya kak oleh UPT Karir dan oleh TDA. Jadi untuk apa ya, untuk narasumber sendiri kami tidak tahu menau bagaimana sih pemilihannya begitu. Tapi yang jelas sudah apa ya, dari pihak TDA tuh memberitahu kita kalau emang ini yang sudah di ranahnya gitu, udah kayak ini nih yang karir, ini nih yang personal branding begitu. Jadi emang udah ada ininya sendiri begitu.
1: Oke, jadi untuk workshop personal branding, career and preparation ini apa namanya sudah memang ini merupakan program tahunan dari Kemen SDM atau seperti apa nih?
4: Ya, kalau untuk karir sendiri betul program tahunan dan ini dimulai kalau gak salah itu dari periode 2024 begitu. Dan kita di 2026 berarti kita di generasi ketiga kak gitu.
1: Oke, okay. Apakah workshopnya sama juga atau beda-beda nih?
4: Beda-beda kak, okay. Beda-beda.
1: Apa yang membedakan apa namanya workshop ini dengan workshop-workshop yang mungkin udah pernah dilaksanakan atau workshop-workshop di luaran sana nih?
4: Okay.
1: Karena kalau kita bicara tentang personal branding dan juga career preparation itu kan banyak juga ya yang menghadirkan workshop serupa. Nah, kalau dari Kemen SDM Febi apa namanya Dema Febi Win Saizu ini apa yang membedakan nih?
3: Yang membedakan workshop yang diadakan Kemen SDM dengan workshop-workshop lain itu kak, yang pertama itu nantinya yang terkait tadi di balik narasumber itu emang dari HRD tersendiri kakak. Dan juga yang pemateri kedua itu terkait personal branding. Yang dimana itu dari pihak UPT Karin ya sudah menseleksi mana nih yang seranahnya, seperti itu. Itu yang membedakan dari workshop kami.
1: Oke, jadi emang apa namanya narasumber-narasumbernya ini udah kredibel di bidangnya masing-masing.
4: Betul.
1: Oke, baik, mungkin bisa di share juga nih mungkin program-program dari Kemen SDM nih yang memang serupa nih. Kan ini workshop ini bentar lagi nih akan terlaksana. Mungkin workshop yang memang akan atau workshop atau kegiatan-kegiatan lain yang akan terlaksana atau yang memang sudah pernah dilaksanakan juga oleh Kemen SDM.
4: Oke, untuk kami sendiri itu kan emang program kerja cuma satu yang workshop ini ya Kak. Mm-hmm. Tapi kalau untuk agenda sendiri itu kita juga ada pelatihan business plan. Begitu, karena kan kami dari FEB ya, FEBI, mm-hmm. Islam, mm-hmm. gitu. Jadi kami mengambil langkah dengan adanya pelatihan business plan begitu. Nah untuk pelatihan business plan ini sendiri kita alhamdulillah sudah terceklis satu. Dan besok mm-hmm. juga habis prokeran kita ada agenda lagi terkait pelatihan business plan. Satu kali lagi gitu.
1: Oke, okay. Apakah apa namanya pesertanya ini dari bisa untuk orang yang sama, barangkali kan ini udah ikutan personal branding udah ya, udah di prepare nih, terus business plan-nya siapa tahu ada yang minat untuk bisnis, apakah boleh ikutan juga atau seperti apa nih?
3: Untuk pengikutan peserta business plan itu sama Kak, untuk umum juga, cuma kita nantinya fokuskan terlebih dahulu untuk para mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
1: Oke, jadi ini ternyata memang banyak program-program atau program kerja yang dipersiapkan ya oleh Dema Febi ini untuk menunjang baik dari keanggotanya, dari mahasiswa-mahasiswa di kalangan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan juga masyarakat umum juga ya,
4: nggak
1: cuma mahasiswa di lingkungan Febi aja. Oke, baik, nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: Kita lanjut lagi teman Pro 2 masih bersama teman-teman dari Dema Febi Win Saizu Purwokerto ya. Nah, tadi kita udah bahas banyak banget termasuk persiapannya udah 80%. Masih dibuka juga pendaftarannya karena pelaksananya nanti tanggal 14 September jam 7.30 di auditorium
1: Win Saizu
0: ya. Ini gratis teman Pro 2, itu yang mesti kamu catat ya. Jadi kapan lagi kamu bisa dapetin ilmu secara cuma-cuma, hanya cukup meluangkan waktu aja. Ya, betul. Dan menggunakan pakai data kamu untuk daftar ya. Karena kan harus registrasi terlebih dahulu ya. Nah, mungkin selama masa persiapan ini udah 80%, 20% kan tinggal finishing
2: eksekusi
0: mungkin
2: aja.
0: Ya, tinggal eksekusi aja. Ada enggak tantangan-tantangan nih dalam ngebuat workshop ini, biar workshop ini juga selain bisa memberikan ilmu tapi juga menarik orang-orang untuk bisa ikut belajar bareng nih.
2: Dari Ikram dulu?
3: Iya, dari aku sih selama persiapan ini ya kak. Jadi sebenarnya acara ini tuh sudah kami persiapkan selama 3 bulan kak.
0: Oke.
2: Iya, lama banget.
3: Lama, termasuknya lama ya kak ya.
0: Lumayan.
3: Iya, 3 bulan untuk acara bisa dibilang setengah hari seperti itu. Jadi dari aku sendiri itu maksudnya tidak ada kendala seperti itu kak.
0: Oh gak ada kendala, oke, mantap-mantap. Karena waktunya juga lumayan ya.
3: Betul.
2: Paling ini sih, kita kemarin kan aku juga sempat KKN ya, jadi mungkin terkendala komunikasi aja sih gitu. Karena kan emang kalau KKN kan emang sibuk ya kak. Jadi apa ya untuk...
0: Hati-hati kena OTT loh KKN.
2: Apa ya untuk aku sebagai penanggung jawab dari kementerian ini, jadi apa ya sedikit terkendala paling di monitoringnya sih gitu. Karena kan kalau aku sendiri paling free tuh di malam hari ya, sedangkan mereka malam hari mungkin sudah tertidur lelah.
0: Sudah lelah dengan semua ini.
2: Gitu. Paling kendalanya ya kita di komunikasi sih. Gitu.
0: Kalau Fania ada gak?
4: Kalau aku sendiri kan aku cewek acara ya kak. Ya mungkin kan aku nganuin rundown gitu. Jadi kadang kan berkomunikasi sama Bapak Putri juga susah gitu kak. Paling kayak gitu.
0: Oke, by the way, untuk randonya sendiri dari jam 7 pagi sampai jam 12 boleh di-spill gak nih? Bakal apa aja nih?
4: Boleh, kita juga kan mulai itu jam 7.30 itu buat registrasi ya kak. Nah, terus di selang-seling itu kita ada perform.
0: Oke, ada hiburannya juga berarti?
2: Ada, ya? Untuk performnya sendiri kita memanggil Naila, DA8.
0: Oke.
2: Okay. Iya, itu kan dari DA8 itu kan... dari Indosiar ya kak, jadi kami itu kan di UIN Seizu ada tuh, di fakultas kami itu ada Naila, nanti kita merekrut dia untuk perform di pra acara kami begitu. Dan untuk kita selanjutnya itu nanti ada pembukaan seperti biasa, seremoni, lalu nanti ada juga terkait penayangan short movie. Short movie terkait
4: personal branding and career profession.
2: Gitu.
4: Jadi apa ya, nanti jadi pesertanya tuh bisa tahu gambarannya apa personal branding and career preparation tuh gimana sih kayak gitu, buat pengantarnya mereka gitu kak.
0: Oke. Jadi nggak cuma apa namanya workshop aja, tapi ada hiburan, ada ada acara-acara penunjang lainnya untuk membuat acara ini menjadi semakin meriah ya. Oke, baik. Mungkin terakhir reminding nih buat teman Pro 2 yang lagi nonton siaran kita atau lagi dengerin ya, buat ikutan workshop personal branding and career preparation. Silakan siapa nih?
2: Apa nih? Aku aja. Oke.
4: Okay. Mbak Putri.
2: Oke, halo teman-teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2 semuanya. Jangan lupa buat datang di acara workshop personal branding and career preparation Kementerian SDM Dema Febi Win Saizu Purwokerto yang akan terlaksana di hari Senin tanggal 14 September 2026 di auditorium UIN Saizu Purwokerto jam 7.30 sampai dengan jam 12. Jangan lupa datang.
4: Jangan lupa datang, guys.
0: Oke, jangan lupa datang ya teman Pro 2, dan jangan lupa juga aku ingetin lagi buat kamu yang mau registrasi untuk ikutan workshop ini, kau bisa langsung meluncur melalui Instagram
2: Kemen SDM Dema Febi Win Saizu
0: ya. Di situ ada flyer terkait linknya juga, kau bisa langsung isi linknya. Nanti kamu akan tergabung di grup WhatsAppnya juga. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut untuk tata cara dan lain sebagainya untuk pada saat pelaksanaan ya. Jadi manfaatkan mumpung ada yang gratisan ya, karena ilmu ini mahal
2: free
0: harganya.
2: Langsung
0: daftar sekarang juga mumpung masih ada waktunya dan juga Ada kuotanya juga ya. Jadi jangan lupa daftar sekarang juga teman Pro 2. Oke, okay, thank you banget Putri, Ikram dan juga Fania buat obrolan serunya. Sukses buat acaranya.
3: Amin.
0: Lancar. Gak ada kendala dan juga rame.
2: Amin. Amin.
0: Banyak
2: amin.
0: Yang datang karena ini ilmunya bagus banget ya. Oke. Dan tentunya teman Pro 2, buat kamu yang melewatkan obrolan kita pada siang hari ini, kau bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe serta share sebanyak-banyaknya. Setelah ini kita masih bakal terus lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM karena 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Kalau melihat kue berbentuk ikan, mungkin kita akan mengira ini cuma kue biasa dengan bentuk yang unik. Tapi di Aceh, kue berbentuk ikan punya cerita dan makna tersendiri. Namanya kue boy, salah satu jajanan tradisional yang masih bertahan hingga sekarang. Kue boy dikenal sebagai jajanan khas masyarakat Aceh, terutama di wilayah Aceh Besar dan sekitarnya. Kue ini sudah diwariskan secara turun-temurun dan sering hadir dalam berbagai acara keluarga, seperti pesta pernikahan, kenduri, hingga perayaan hari besar. Menariknya, bentuk ikan pada kue boy bukan sekedar untuk mempercantik tampilan. Dalam kehidupan masyarakat Aceh, ikan dianggap sebagai simbol rezeki, kehidupan, dan kemakmuran. Makanya, kue boy berbentuk ikan sering diberikan atau disajikan dalam berbagai kesempatan sebagai bagian dari doa dan harapan baik bagi orang yang menerimanya. Bahan kue boy sebenarnya cukup sederhana. Ada tepung terigu, telur, gula, dan sedikit bahan pengembang. Di tengah banyaknya jajanan modern, kue boy menjadi pengingat bahwa makanan tradisional tidak hanya soal rasa. Ada sejarah, simbol, dan juga doa yang ikut diwariskan di dalamnya. Jadi, kalau suatu hari berkunjung ke Aceh dan menemukan kue berbentuk ikan ini, jangan buru-buru menganggapnya sekedar camilan ya. Karena di balik bentuk sederhananya, kue boy membawa cerita tentang rezeki, harapan, dan tradisi masyarakat Aceh yang terus dijaga dari generasi ke generasi.
1: Ini Indonesia.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Lanjut lagi bareng sama aku Dosan Pradana. Kali ini di Produa Hitlist ya, cuma sampai jam 12 aja. Aku buka kesempatan buat kamu yang mau ikutan gabung di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Produa di @produapwt. Jangan lupa di disiapkan 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. 81

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengarkan.
0: Inilah program Dengar Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Kita bacain dulu ya, ada ikutan gabung ya di 081-3273-12222. Ada Nandita, jam 10 nih. Ya tadi jam 10 ya. Request Ed Gita Frutinita sama Bara Suara mengunci ingatan ya, sama Moka Bandung. Oke, next juga Miss Simin, mau ngelis lagunya dong, Laskar Cinta, boleh gak? Mbak Siti Hari, halo Mas Dosa, naikilah dong dari My Mind Gue, Teganya Kau, Leodra, Penuh Hati Roni Parulian, Boy With Love BTS, Less Than A Lover dari Jenny ya. Lara Purnamasari juga thank you udah ikutan gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu sebentar ya kak, aku mau izin request satu lagu, boleh gak? Boleh ya. Semoga siaran siang kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Terus requestnya apa Lara Purnamasari? Mohon maaf lahir dan batin nih ya, cuma nanya doang. Request ya, buruan ya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
3: Aku.
2: Oke, silakan.
3: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif. Dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan

0: FM Purwakarta, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Hit List.
2: All Hits Music Workstation.
1: Pro 2 Hit List.
3: Well, teman berdua, sayang banget ternyata udah mau jam 12 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja. Aku temani kamu di Pro 2 Hitlist ya. Tapi tenang buat kamu yang melewatkan Pro 2 Hitlist, kau bisa dengerin setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 ya. Karena hari ini memang cuma sejam aja, tapi gak apa-apa ya. Gak mengurangi kebahagiaan karena lagu-lagunya juga udah aku puterin ya. Dan habis ini kita masih bakal lanjut lagi di Santai Siang. Thank you banget buat kebersamanya. Pastikan tetap tune in di Pro 2 FM, 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: 0811-3122-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Prodo Purwokerto dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. Pernahkah teman Prodo memiliki mimpi yang terasa begitu jauh hingga kita ragu apakah mampu mencapainya? Itulah semangat yang dihadirkan dalam novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Novel ini mengisahkan 5 sahabat, Ariel, Zafran, Ian, Riani, dan Genta yang telah berteman selama bertahun-tahun. Setelah memutuskan untuk berpisah sementara demi mengejar kehidupan masing-masing, mereka kembali bertemu dan merencanakan sebuah perjalanan mendaki Gunung Semeru. Perjalanan itu bukan sekedar petualangan, tetapi menjadi momen bagi mereka untuk mengenal diri sendiri, menguji arti persahabatan, dan membuktikan bahwa mimpi layak diperjuangkan. Melalui kisah yang hangat dan penuh inspirasi, Doni Dirgantoro mengajak pembaca percaya bahwa setiap impian akan terasa lebih dekat jika terus dijaga dan diperjuangkan. Sebuah novel yang mengingatkan kita bahwa langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari pencapaian besar di masa depan. Demikian esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari Prodo Purwokerto untuk Indonesia.

0: Alegría. Santai siang. Santai siang.
1: Teman Pro 2, kita bahas tentang perbumbuan ya. Jadi bumbu dapur ini menjadi bagian penting dalam cita rasa makanan masyarakat Indonesia. Ya, jadi sepanjang 2010 hingga 2025 nih, konsumsi per kapita mingguan beberapa bahan penyedap ini menunjukkan perubahan yang beragam ya. Di mana bawang merah ini menjadi bahan dengan konsumsi tertinggi, meningkat 0,49 ons per kapita per minggu pada 2010 menjadi 0,64 ons pada 2025. Jadi konsumsi bawang putih ini juga mengalami tren peningkatan dari 0,2 6 ons pada 2010, jumlahnya naik menjadi 0,43 ons per kapita per minggu pada 2025. Sementara itu, konsumsi cabai ini juga mengalami perubahan yang cukup berbeda setelah berada di kisaran 0,25 hingga 0,29 ons per kapita per minggu pada awal periode. Konsumsi cabai merah dan cabai rawit ini sempat turun tajam sejak 2015.

tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: Kami dari Visip Unsur Radio mengucapkan
1: selamat hari radio.
2: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
3: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.

Media. Sampai siang. Sampai siang. Teman Bro, kita masih lanjut lagi di Santai Siang, masih bareng sama aku Dosa Pradana. Dan kali ini Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral atau ESDM memproyeksikan devisa negara ini akan meningkat hingga 170 triliun pada tahun 2026 ya. Ini berkat penghentian impor solar ya. Jadi hal ini juga merupakan hasil dari penerapan mandatory biodiesel 50% atau B50 dan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Dirjen EBTKE Kementerian SDM Enia Listiani Dewi menjelaskan kalau peralihan dari bahan bakar fosil ke nabati tersebut ini memberikan efisiensi fiskal bagi negara. Dan menurutnya kemandirian energi tersebut ini sangat penting agar Indonesia tetap stabil di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik dunia. Ya, pemerintah juga menghitung penghematan devisa tersebut didasarkan pada asumsi pengurangan volume impor solar sebanyak 18 juta kiloliter. Volume tersebut juga setara dengan pasokan minyak mentah sebesar 310 ribu barel per hari ya, yang berarti hasil produksi nabati Indonesia saat ini sudah mampu menyamai setengah dari total angka lifting minyak bumi nasional.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Radio FM, Purwakarta.

0: Goa-goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
1: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
2: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sampai siang. Santai siang. Kita lanjut lagi teman pro 2, masih di Santai Siang dan tentunya masih ada informasi menarik juga yang bakal aku hadirkan buat kamu ya. Jadi ini terkait dengan potensi produk olahan lokal yang kembali membuktikan daya saingnya di pasar internasional ya. Ada gula aren tradisional yang merupakan hasil olahan warga lokal yang kini berhasil menembus pasar ekspor hingga ke kawasan Eropa seperti Prancis, Belanda dan juga Jerman ya. Jadi dibuat secara alami tanpa bahan pengawet, proses pembuatan gula aren ini juga membutuhkan waktu perebusan air aren murni hingga 4 jam lamanya sampai mengental dan juga berubah warna menjadi kecoklatan. Teksturnya yang khas dengan cita rasa karamel karamel alami menjadikan gula aren ini sangat diminati baik untuk dikonsumsi harian maupun bahan baku kuliner. Jadi kualitas bahan baku yang terjaga serta teknik pengerjaan tradisional menjadi kunci utama keberhasilan komoditas lokal ini dalam memikat selera pasar mancanegara.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Santai siang. Teman bro, dua kita lanjut lagi ya. Tentunya masih ada beberapa informasi menarik yang bakal aku share, termasuk buat kamu pecinta masakan Padang ya. Nah, ternyata memang kuliner masakan Padang ini telah menjadi salah satu pilihan makanan yang populer dan juga gampang ditemui di berbagai daerah di Indonesia. Dan pemetaan per Juli 2026 menunjukkan ini ada Kabupaten Bogor ya, menjadi daerah dengan jumlah restoran Padang terbanyak mencapai 1.684 gerai. Disusul Medan dan sejumlah kota penyangga Jakarta ya, seperti ada Jakarta Timur di posisi ketiga, Bekasi, lalu Jaksel, Bekasi, Kota Pekanbaru, Tangerang, Kota Depok dan juga Kota Bandung yang ada di posisi 10.

0: 081 327 312222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Kalau melihat kue berbentuk ikan, mungkin kita akan mengira ini cuma kue biasa dengan bentuk yang unik. Tapi di Aceh, kue berbentuk ikan punya cerita dan makna tersendiri. Namanya kue boy, salah satu jajanan tradisional yang masih bertahan hingga sekarang. Kue boy dikenal sebagai jajanan khas masyarakat Aceh, terutama di wilayah Aceh Besar dan sekitarnya. Kue ini sudah diwariskan secara turun-temurun dan sering hadir dalam berbagai acara keluarga, seperti pesta pernikahan, kenduri, hingga perayaan hari besar. Menariknya, bentuk ikan pada kue boy bukan sekedar untuk mempercantik tampilan. Dalam kehidupan masyarakat Aceh, ikan dianggap sebagai simbol rezeki, kehidupan, dan kemakmuran. Makanya, kue boy berbentuk ikan sering diberikan atau disajikan dalam berbagai kesempatan sebagai bagian dari doa dan harapan baik bagi orang yang menerimanya. Bahan kue boy sebenarnya cukup sederhana. Ada tepung terigu, telur, gula, dan sedikit bahan pengembang. Di tengah banyaknya jajanan modern, kue boy menjadi pengingat bahwa makanan tradisional tidak hanya soal rasa. Ada sejarah, simbol, dan juga doa yang ikut diwariskan di dalamnya. Jadi, kalau suatu hari berkunjung ke Aceh dan menemukan kue berbentuk ikan ini, jangan buru-buru menganggapnya sekedar camilan ya. Karena di balik bentuk sederhananya, kue boy membawa cerita tentang rezeki, harapan, dan tradisi masyarakat Aceh yang terus dijaga dari generasi ke generasi.
3: Ini Indonesia.

sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau, malam.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: Teman Pro 2, kali ini aku bakal hadirkan informasi dari dunia olahraga ya. Dan informasi yang pertama kali ini datang dari perebutan tiket super tiket sektor putra audisi umum PB Jarum yang memang semakin dekat ya. Wah, ini apa namanya, memang pasti sangat dinanti-nantikan buat para pendukungnya. Seperti apa, apakah akan mendapatkan tiket atau tidak, atau seperti apa, atau apa gitu ya, apa ya apa. Oke, teman Pro 2, jadi ini ada persaingan untuk mendapatkan super tiket di audisi umum PB Jarum 2026 ya, yang memang makin sengit pada saat ratusan atlet ini mulai masuk ke tahap turnamen di Gor Jarum Kudus ya. Jadi tim pencari bakat gak cuma ngeliat skill mainnya aja, tapi juga beneran mantau sikap sama karakter para pemain muda pas lagi bertanding di lapangan. Dan buat peserta yang sukses lolos sampai babak tertentu atau kepilih karena mereka punya potensi, okay. Maka perjuangan bakal berlanjut ya ke tahap karantina selama 4 minggu. Dan masa karantina ini juga menjadi kunci utama untuk nilai kedisiplinan sama kesiapan mental mereka sebelum beneran resmi jadi atlet binaan PB Jarum.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
3: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
2: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
3: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
4: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengarkan.
0: Inilah program Siaran Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Teman Pro 2, lanjut lagi. Masih dari dunia olahraga ya. Ada 6 federasi sepak bola dari negara Arab yang secara resmi menyatakan dukungan penuh buat Gianni Infantino supaya tetap memimpin FIFA di tengah tekanan dari beberapa federasi besar lainnya. Jadi dukungan yang datang dari gabungan negara di wilayah Asia dan Afrika ini didasari rasa percaya sama visi pembangunan sepak bola global yang sudah dijalankan selama ini. Jadi langkah solid dari negara-negara tersebut juga menjadi sinyal kuat kalau posisi petahana masih sangat oke buat maju lagi di pemilihan tahun depan tanpa merasakan persaingan yang berat.

Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Santai siang. Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi. Ada informasi menarik lainnya dari Jarum Foundation yang dapat penghargaan keren sebagai Sport Industry of the Year 2026 dari Kemenpora di acara Indonesia Sport Summit 2026, karena kontribusinya yang mantap banget buat dunia olahraga. Jadi Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi ini soalnya program mereka dinilai sangat konsisten dan memberikan dampak nyata untuk perkembangan industri olahraga nasional lewat pembinaan yang berkelanjutan. Jadi gak cuma fokus di bulu tangkis yang sudah legendaris, mereka juga makin serius mengembangkan sepak bola putri dan cabang olahraga lainnya dari level usia dini, biar bibit atlet Indonesia makin jago di masa depan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pro 2 FM, Purwakarta.

Halo nomor 2, saya emang ternyata udah hampir jam 2 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di santai siang. Setelah ini aku bakal ajak kamu untuk cari tahu deretan 20 lagu hits Indonesia di Pro Indonesia Top 20 bareng sama Kakak Aris. Dan nanti di jam 3 aku bakal ajak kamu untuk cari tahu deretan 20 lagu manca hits di Pro 2 FM dan di International Top 20 bareng sama Kakak Elsa ya. Thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Aku Dosan Pradana pamit. See you. Dan 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: 021-327-3122.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Music Station, Chart Indonesia Top 20. Indonesia Top 20 Music Station.
4: Pro 2 Music Station.
5: Let's go. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2, gimana kabar kamu di weekend ini? Semoga dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Dan kali ini ada Aquaris yang bakal temenin kamu di chart Indonesia Top 20. Ini adalah 20 lagu paling hits untuk minggu ini, teman Pro 2. Setelah satu pekan udah berlalu, ini saatnya kita update lagu-lagu yang ada di chart Indonesia Top 20. Semoga aja lagu favorit kamu gak tersingkir. Makanya kamu harus rajin mendukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hitlist setiap hari ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Sebelum kita mulai perjalanan chart Indonesia Top 20, aku mau kasih tahu kamu dulu bahwa minggu ini ada 2 lagu yang harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20. Aduh, semoga aja lagu favorit kamu gak tersingkir ya. Oke, langsung kita mulai aja. Ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20 untuk

lagu yang easy listening, enak banget buat didengerin, tapi sayang banget ya harus tersingkir. Moga aja bakal ada karya baru lagi yang masuk minggu depan. Kemudian ada Deep Deal, Spontan Tanpa Uhuy, harus tersingkir juga dari chart Indonesia Top 20.

0: lagu ini enak banget teman bro dua, tapi sayang harus tersingkir juga untuk minggu ini. Kalau ada yang tersingkir, udah pasti ada yang menggantikan.
1: Kali ini ada Raim Laude, Pada Hati Yang Mana,
0: menempati posisi 20 sebagai new entry untuk minggu ini.
2: Posisi 20.

Lagunya MMG My Mind Gue yang menempati posisi 19 sebagai new entry juga untuk minggu ini teman pro 2. Lagu yang lagi viral di mana-mana. Wow ya, keren banget lagu ini, bisa mendobrak belantika musik Indonesia. Jadi lagu MMG ini teman pro 2 ya bisa viral gara-gara ceritanya yang relate abis nih soal dunia PDKT zaman sekarang ya. Judulnya yang punya kepanjangan My Mind Gue ini sebenarnya nyeritain soal rasa posesif tapi dibungkus pakai

Nabila Tokia dengan lagunya Cegil minggu lalu ada di posisi 15 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 17 ya. Dan Nabila ini salah satu musisi yang biasanya kalau punya karya disisipi dengan nuansa lagu daerah. Tapi kali ini enggak ya teman berdua. Buat kamu yang suka banget sama Nabila Tokia wajib request supaya apa? Supaya lagu ini bisa naik lagi. Dan kita bergeser ke posisi selanjutnya ada PC Kota dengan lagunya Bahagia Lagi. Minggu lalu ada di posisi 14 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 16. Yang lagi bahagia lagi teman berdua, rajin-rajin request PC Kota ya supaya lagunya bisa jadi jawara. Dan kalau misalkan jadi jawara, kita bisa bahagia lagi. Posisi

0: Luka masa ini, nanti dan masa indah lainnya. Minggu lalu ada di posisi 13 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 15. Suaranya lembut banget ya Nuka itu kalau nyanyiin lagu. Buat kamu yang suka dengan karakter nyanyinya Nuka, wajib banget request supaya lagu ini bisa melejit tajam naik teman pro 2. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Fanny Sugi Jogja lantai 2. Minggu lalu ada di posisi 12 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 14. Buat kamu yang punya kenang-kenangan di Jogja sana, kayaknya enak banget ya dengerin lagu ini sambil OTW ke Jogja. Yuk, kita ke Jogja lantai 2.
1: Posisi 14.

0: Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Minggu lalu ada di posisi 11 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 13, teman Pro 2. Lagu yang easy-easy listening ya, sambil santai, sambil ngopi, dengerin lagu ini, enjoy. Buat yang suka, ayo dukung Sal Priadi ya. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Minggu lalu ada di posisi 8 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 12. Karya dari Bernadia itu biasanya langsung melejit tajam kalau dirilis, teman Pro 2. Mudah-mudahan nanti bakal ada karya baru lagi yang bisa bersaing di chart Indonesia Top 20. Kita Buat Menyenangkan.
1: Posisi 12.

0: Jadi sempurnanya aku minggu lalu ada di posisi 7 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 11. Nah, buat kamu yang suka banget dengan stylenya NPD ya, wajib dukung lagu ini supaya lagu ini bisa naik teman berdua. Oke, dan kali ini kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Kesha Lefronka dengan lagunya Pelarian. Minggu lalu ada di posisi 20 dan kali ini luar biasa naik 10 peringkat menempati posisi 10. Kesha itu suaranya cakep banget teman berdua, dan lagu ini menceritakan kepedihan seseorang yang tulus memberikan hati, tapi justru disadarkan bahwa dirinya hanya dijadikan tempat pelampiasan atau pelarian aja. Aduh, sakit teman berdua. Ya, kadang-kadang hati ini cuma buat singgah sementara ya. Saat si dia disakiti sama orang lain, dia datang ke kita dengan melasnya, dengan cerita kesedihannya, dan kita kayak memaafkan aja ya. Pernah terjebak di posisi itu teman berdua. Aduh, jangan sampai itu terulang lagi.
1: Posisi 10.

0: foto kita Blur minggu lalu ada di posisi 19 dan kali ini naik 10 peringkat menempati posisi 9. Lagu ini sebenarnya dirilis 2 tahun yang lalu ya, tapi akhir-akhir ini lagu foto kita Blur naik lagi di sosial media sehingga banyak yang request dan lagu ini masuk di chart Indonesia Top 20. Mudah-mudahan lagu ini bisa bertahan lama ya, makanya buat kamu yang suka sama lagu ini wajib request di Pro 2 Hitlist. Oke, sekarang kita beralih ke posisi selanjutnya, ada In Now featuring Ari Lesmana dengan lagunya Sesi Potret. Minggu lalu ada di posisi 6 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 8. Lagu yang viral juga teman Pro 2, Sesi Potret, walaupun sekarang sudah mulai jarang yang menggunakan lagu ini ya, mulai turun. Nah, buat kamu yang suka sama In Now featuring Ari Lesmana, wajib dukung lagu ini supaya bisa menjadi jawara.
1: Posisi 8.

David Bayu, segalanya itu kamu. Minggu lalu ada di posisi 5 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 7. Lagu yang naif banget ya. Secara David itu kan mantan vokalisnya band Naif ya. Jadi kenaif-naifannya itu masih ada teman berdua. Tapi sejauh ini lagu ini enak banget teman berdua ya. Buat yang suka, ayo dukung David Bayu dengan segalanya itu kamu. Dan kita bergeser ke posisi selanjutnya. Ada Salma Salsabil dengan lagunya Hacu. Minggu lalu ada di posisi 4 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 6. Salma itu kalau bikin lagu biasanya langsung melejit juga ya teman berdua. Secara Salma ini musikalitasnya luar biasa keren banget. Dan lagu Hacu ini kayaknya curhatan semua orang ya teman berdua. Dan kita dengerin aja yuk.

0: Rai Melodi dengan lagunya Ikro minggu lalu ada di posisi 3 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 5 teman pro 2. Lagi-lagi Rai Melodi ya, gak tahu kenapa deh Rai Melodi itu kalau bikin lagu ya itu bisa enak banget dan banyak yang suka teman pro 2. Terbukti lagu-lagunya selalu masuk di chart Indonesia top 20. Ya semoga aja lagu ini bisa naik dan jadi jawara. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Selina dan Andi Rianto dengan lagunya Sumpah Mati. Minggu lalu ada di posisi 2 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 4. Buat yang suka sama Selina dan Andi Rianto dengan lagunya Sumpah Mati, yuk gas banyak-banyak request di Pro 2 Hitlist.
1: Posisi

0: Yeah. Adrian Halim dengan lagunya 2001 kali minggu lalu sebagai jawara dan kali ini harus turun 2 peringkat. Menerima kenyataan ya teman Pro 2, menempati posisi 3. Buat kamu yang gak rela banget Adrian Halim ini ada di posisi 3, harus rajin-rajin request supaya bisa naik menempati posisi pertama ya. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Angelica Farlo dengan lagunya Remuk. Minggu lalu ada di posisi 10 dan kali ini naik 8 peringkat menempati posisi 2, yang artinya menjadi runner-up untuk minggu ini.
1: Posisi 2.

0: Nomor 2, ini saatnya aku recap chart Indonesia Top 20 dari posisi 20 sampai posisi 2 sebagai runner-up untuk minggu ini. Di posisi 20 ada Remlode Pada Hati Yang Mana, kemudian disusul Naikila MMG Main-Main Gue menempati posisi 19. Di posisi 18 ada Steven Pasaribu Beri Aku Kesempatan, kemudian disusul Nabila Takiyah dengan lagunya Cegil menempati posisi 17. DJ Kota Bahagia Lagi menempati posisi 16, kemudian ada Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya menempati posisi 15. Fanny Sugi Jogja Lantai 2 ada di posisi 14, kemudian disusul Sal Priadi Titik-Titik Di Ujung Doa menempati posisi 13. Bernadia Kita Buat Menyenangkan ada di posisi 12, kemudian disusul Sempurnanya Aku dari miliknya NPD menempati posisi 11. Keisha Lefronka Pelarian menempati posisi 10, kemudian disusul Sal Priadi Foto Kita Blur menempati posisi 9. And Now featuring Adles Mana dengan lagunya Sesi Potret menempati posisi 8, kemudian disusul David Bayu Segalanya Itu Kamu menempati posisi 7. Salma Salsabil dengan lagunya Hacu ada di posisi 6, kemudian disusul Raim Laude dengan lagunya Ikro menempati posisi 5. Selina dan Andi Rianto Sumpah Mati ada di posisi 4, kemudian disusul Adrian Halif 2001 Kali menempati posisi 3. Angie Cavarlo dengan lagunya Remuk menempati posisi 2 yang artinya menjadi runner up untuk minggu ini. Teman Pro 2, kamu bisa dukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hitlist setiap hari ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kamu juga bisa request melalui aplikasi RRI Digital. Kalau kamu belum punya aplikasinya, yuk langsung download aja di App Store atau di Play Store secara gratis. Atau kamu juga bisa streaming di website resmi rri.co.id. Terima kasih untuk para label dan juga Siska Kurnia sebagai Music Director Pro 2 Purwokerto. Aku Aris Ponang pamit. Setelah ini, kamu bisa ikuti International Top 20 bersama Elsa. Dan ini dia, Jawara Indonesia Top 20 untuk minggu ini. Tulus dengan Teh Hijau.
1: Posisi pertama. Indonesia Top 20.

0: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: This is International Top 20.
2: International Top 20.
1: This is International Top 20. 99.9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai, Tom Pro 2 back again with Elsa. Kali ini aku bakal update lagu-lagu di International Top 20. Yang pasti ada lagu-lagu asik nih, kira-kira siapa ya yang ada di posisi teratas. Nah, sebelum ke chart utama, aku bakal kasih tahu dulu, sayang banget ada dua lagu yang harus keluar minggu ini Tone Pro 2. Yang pertama ada Medicine Beer, Bittersweet. Lagu kedua yang ikutan keluarnya Tone Pro 2 ada Rae, Where Is My Husband. Yang keluar itu artinya bakal ada dua lagu baru masuk ke chart utama kita. Langsung aja Tone Pro 2, kita ke chart utama untuk pekan ini di International Top 20. Kita mulai dari posisi paling bawah 20. Ada Kygo featuring Max Magnon dengan Take Me Back. Number 20.

lagu ini, Kaigo ini ngasih gebrakan baru ya, karena collab dengan salah satu musisi yang keren banget. Jadi ini kolaborasi lintas genre ya masuknya. Ini udah resmi rilis kemarin di tanggal 10 Juli ya. Jadi temanya cukup dalam, emosional yang dalam, tentang penyesalan mendalam dari sebuah relation yang udah beres, udah kelar gitu ya. Waduh. Nah, lagu ini jadi new entry pertama dan kita punya new entry kedua tahun 2022. Kali ini ada Katy Perry with Watch It Burn. Number 19.

dari Katy Perry ini jadi single pop rock terbaru yang rilis di Juni tahun 2022. Nah, MV-nya juga udah dirilis, cukup sinematik ternyata ya. Widih. Jadi emang lagu ini tuh kayak ngungkapin amarah gitu ya, yang pastinya udah lama banget dipendem. Waduh, waduh, waduh. Siapa nih yang pengen marah-marah ya? Oke, di Top 2 kita lanjut dulu ya di posisi 18. Kali ini ada Sabrina Carpenter with Such a Funny Way. 18.

0: 2022. Jadi ini kan kolaborasi yang rilis tuh di tahun ini. Sebenarnya ini tuh udah tertunda cukup lama, yaitu 12 tahunan ya. Karena lagu ini pertama kali dibuat tuh sekitar tahun 2014 ya, pas mereka berdua tuh berteman, pokoknya pas lagi sama-sama di Amsterdam ya. Wede. Berawal dari voice note Ed Sheeran, terus Martin Garrix tuh bikin produksinya ya. Tapi ternyata baru rilis tuh tahun ini setelah 12 tahun ya. Widi, keren. Tapi finally akhirnya bisa rilis juga, turut bangga ya tahun pro-2. Oke deh, kita lanjut ya. Kali ini ada Ariana Grande with Head That I Made You Love Me.
1: Number 16.

dapat satu yang menarik ya, penghargaan lagi, prestasi lagi berkat album terbarunya Petal yang akhirnya masuk di album di Billboard 200 ya, di posisi teratas ya. Gokil. Betulnya album Petal ini tuh di posisi pertama dengan penjualan yang cukup fantastis ya di pekan pertama ya tahun Pro 2, dan ini semakin menunjukkan kalau Ariana Grande ini luar biasa banget dalam bermusik ya. Kalau sekarang kan dia lagi disibukkan dengan kegiatan tour untuk album Eternal Sunshine ya. Kita

ngomongin soal Teddy Swims ya tahun 2002. Jadi dia tuh ngawali karir itu dengan nge-cover lagu-lagu klasik ya. Terus dia upload di YouTube. Nah, 2019-20 dia mulai itu dan ya, dia mulai dinotis oleh banyak orang. Dan sebelum sukses sebagai solois kayak sekarang, dia tuh pernah gabung ke band. Alirannya tuh lebih ke hair metal, funk, metalcore, jadi cukup-cukup dalam ya. Tapi keren loh, lagu-lagunya asik loh tahun 2002. Nah, sekarang di posisi 15 ya, kita lanjut dulu di atasnya. Kali ada kolaborasi The Chainsmokers featuring Ox with 5 Past 3. Number 14.

0: lagu ini harus turun satu peringkat dari minggu lalu tahun Pro 2. But it's okay. Kamu tetap bisa naikin lagu-lagu yang ada di chart ini dengan request di Pro 2 Hitlist ya. Kita lanjut dulu. Kali ini ada Maroon 5 with Heroin.
1: Number 13.

0: ada kabar terbaru dari Maroon 5 yang akhirnya mereka bakal konser lagi di Jakarta. Wah, ini nih yang ditunggu-tunggu ya. Jadi Maroon 5 bakal ngegelar konser di Jakarta International Stadium nanti ya di 5 Februari 2027. Ini bagian dari rangkaian tur Asia ya. Wah, ini pasti udah tunggu-tunggu banget nih. Untuk detailnya nanti bakal diupdate sama promotornya Tun Pradua. Ya pasti ini jadi kabar baik banget nih buat teman-teman yang udah nunggu Maroon 5 buat konser lagi di Jakarta pastinya ya. Oke deh, sambil nunggu updatean terbaru, kita kayaknya harus beralih ya, beranjak ke posisi atas ini. 12 kali ini ada Tyla featuring Zara Larsson with She Did It Again.
1: Number 12.

Pink Panthers ini, dia kan seorang penyanyi, songwriter, produser juga, yang emang dikenal lewat lagu-lagu durasinya cukup pendek, tapi nuansa nostalgia itu dapat banget ya, era-era 90-an, 2000 gitu ya. Dan sempat viral di medsos, termasuk di TikTok ya, karena lagu-lagunya ya, dan namanya tuh melejit banget di 2021-an, ya kan? Nah, kolaborasi sama Zara Larsson ini juga asik banget ya, sekarang ada di top 10 ya tahun berdua. Oke deh, kita lanjut. Ada Ciwi-Ciwi dari Nona di posisi 9 dengan Word. Number 9.

Salah satu yang menarik dari Nona, nah karena dia tuh suka masukin unsur Indonesia di lagu-lagunya, iya kan? Dan itu viral, gak cuma di Indonesia tapi secara global. Karena kan mereka di bawah label Edit Rising ya tahun 2002. Keren, terus bangga karena turut mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dengan cara yang unik, cara yang asik ya tahun 2002. Wah, aku seneng banget sih denger ataupun lihat karya-karya dari Nona. Kamu juga kan? Nah, sambil nunggu lanjut lagi tahun 2002, kita beralih yuk. Ada kolaborasi The Khalid featuring Love with Tied Up di posisi 8 minggu ini.

0: As I fall into your pattern.
1: Dewa Song by Khalid featuring Love Tied Up. Nah, ini tuh lagunya cukup dalam ya, karena tentang perasaan terikat, terjebak, tenggelam dalam suatu emosional gitu ya. Jadi gak cuma secara emosional tapi juga secara fisik dalam sebuah relation yang sangat intens. Waduh, ini kayak gak bisa ngelepasin diri dari bayang-bayang rasa cinta kepada seseorang ya tahun perdua. Apakah ada yang relate? Aduh, kayaknya lagu-lagu sekarang maknanya cukup dalam dan relate sama banyak orang ya. Ya gak sih? Nah, dan tentunya ini jadi kolaborasi yang apik banget dari mereka berdua ya, teman berdua. Dan kita sambil lanjut, ada kolaborasi lagi, Lucky 7 for this week, Marshmallow featuring Thomas Rhett with Where We Go.

0: lagi deket loh tahun Pro 2 dengan posisi teratas. Nah, kita ke posisi 6 dulu deh sebelum masuk ke top 5 ya. Bruno Mars, Sweet Cha Cha Cha. Oh iya, masih bertahan aja nih di chart kita.
1: Number

0: Menarik dari lagu ini karena Charlie Puth ini akhirnya ngegandeng salah satu legend J-pop, ya Hikaru Utada. Yang kita tahu lagu-lagunya itu enak banget dan kayaknya album First Love itu juga jadi album terlaris sepanjang sejarah tangga lagu Unicorn Jepang ya tahun 2002 dengan rekor penjualan yang belum terpecahkan sampai saat ini katanya. Widih. Tapi emang kalau aku denger-denger ya lagu itu emang enak sih. Enak beneran enak tahun 2002. Oke, ini kita lanjut ya. Kita beralih ke posisi 4. Kali ini ada Temper City with Self Aware.
1: The Fantastic Four.

0: Media sosial ini ternyata masih bertahan di posisi yang sama dalam minggu lalu tahun pro 2. Masih di posisi 4, masih betah ternyata. Oke deh, kita tinggalin dulu di posisi 4 itu ya. Kita lanjut ke posisi 3, kali ada BTS with Swim.
1: Number

0: sebelumnya lagunya di puncak, tapi Semat harus udah turun ya. It's okay. Itu artinya kita punya juara baru untuk minggu ini. Makin penasaran kan? Kita lanjut dulu ke runner up ya, tahun Pro 2 ada Shina Spiro, The Visitor.
1: Runner up on this week.

0: yang ditunggu-tunggu ya Tone Pro 2, posisi teratasnya. Tapi sebelum itu aku bakal review dulu untuk International Top 20.
1: This is International Top 20.
0: Kita mulai dari posisi 20, new entry ada Kygo featuring Max with Take Me Back. Ada juga new entry kedua, Katy Perry with Watch It Burn. Number 18 for this week, Such a Funny Way by Sabrina Carpenter. Ada kolaborasi Martin Garrix featuring Ed Sheeran, Repeat It. Dan juga Ariana Grande di posisi 16 dengan lagunya Head That I Made You Love Me. Teddy Swims ada di 15 on chart number 14 for this week. This is The Chainsmokers featuring Oaks with 5 Past 3. Heroine by Maroon 5 di posisi 13. Lanjut, ada Tyla featuring Zara Larsson with She Did Again. Aparter by Harry Styles di posisi 11 dan top 10 kita disambut sama Pink Panthers featuring Zara Larsson, Stateside. Work by Nona di posisi 9. On chart number 8 for this week ada Tied Up by Khalid featuring Love. Marshmallow with Where We Go kolaborasi barengan sama Thomas Rhett di posisi 7 tahun peradua, dan posisi 6-nya di atasnya banget ada Cha Cha Cha by Bruno Mars. Move ke posisi 5 ada Home by Charlie Puth featuring Hikaru Utada. Ada Temper City, Self-Aware di posisi 4, dan top 3 kita BTS with Swim, dan runner-up-nya baru aja kita puterin Sinus Biro The Visitor. So buat kamu yang udah nunggu-nunggu, langsung aja kali ya bakal kasih tahu ini dia juara kita untuk minggu ini, Olivia Rodrigo with Drop Dead.
1: This is your number one on International Top 20.

Finally tahun 2002, setelah cukup lama bertahan di chart, akhirnya Olivia Rodrigo ada di puncak lagi ya. Yang pastinya ini juga udah menandakan aku harus segera pamit karena tugasku udah selesai nih. Kita akan lihat terus kira-kira seperti apa perkembangannya untuk minggu-minggu selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk request terus lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Sekarang aku Elsa pamit dulu ya. See you and

yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: 081 327 312 2222.
1: Prodo FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Di siaran langsung dari Jalan Jenderal Sudirman Pada 7 Purwokerto bersama Elson, inilah Info Pro 2 edisi sore hari ini. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi atau DAOP 5 Purwokerto memastikan perjalanan kereta api di wilayah operasionalnya kembali berjalan aman dan normal setelah gempa bumi magnitudo 5,9 mengguncang Pulau Jawa pada hari Sabtu 12 September pukul 4.23 waktu Indonesia Barat. Manajer Humas KAI DAOP 5 Purwokerto mengatakan keselamatan perjalanan kereta api merupakan prioritas utama KAI dalam setiap kondisi termasuk saat terjadi bencana alam. Selama pemberhentian tersebut, petugas KAI DAOP 5 Purwokerto melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap prasarana perkeretaapian di lintas terdampak meliputi jalur rel, jembatan, terowongan, serta fasilitas pendukung operasional. Adapun 8 perjalanan kereta api yang sempat mengalami BLB akibat gempa bumi tersebut. KAI DAOP 5 Purwokerto terus memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas dalam setiap perjalanan kereta api dan pemeriksaan sarana prasarana akan terus dilakukan sebagai bagian dari langkah antisipasi untuk menjaga keselamatan pelanggan awak sarana serta kelancaran operasional perjalanan kereta api. Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/purwokerto.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke Musikpreneur. Dan sorry Hani, hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore semuanya. Musikpreneur di Indonesia.
0: Wah,
2: ini gimana nih? Rada-rada mendung.
0: Iya.
2: Tadi juga katanya gempa di Pulau Seribu.
0: Betul.
2: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya.
2: Dan hari ini juga lagi rame tuh di
0: GBK stadion, ya. GBK, betul, ya. Betul. Jakarta lagi sibuk banget kayaknya ya.
2: Sibuk banget.
0: Kemarin juga RRI sempat ulang tahun juga.
2: 81. Selamat untuk RRI. Congratulations. Semoga jaya selalu.
0: Wah, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih, Mas?
2: Ya, hari ini sini nih. Aku bawa orang ganteng.
0: Waduh. Ya, cantik.
2: Iya, kata dia, gue ganteng bawaan dari Orok katanya. Okay, gue juga bilang gitu kan. Ya, mau gimana lagi?
0: Gak mau kalah gitu ya, Mas.
2: Kalah ya kan.
1: Nah, sertifikat kegantengan gak ada, Mas.
0: Gak ada.
1: Sah-sah aja.
2: Iya, jadi gak perlu pakai sertifikat. Memang udah ganteng dari lahirnya.
0: Benar.
2: Nah, kebetulan ini juga vokalis. Lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya. Dan bagaimana, apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik, karena banyak-banyak kejadian lah. Nah, ini kita harus ngobrol apa yang senengnya, apa yang enggak senengnya.
0: Oke.
2: Namanya Olan.
1: Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua Musikpreneur.
2: Selamat sore.
1: Jadi kita akan bahas apa ini, gue enggak tahu.
2: Iya.
1: Kalian aja. Mas Rio
2: orang
1: yang
2: mana,
1: paling ganteng.
2: Iya, orang mana, tanggal lahirnya berapa.
0: Tapi sendiri. Mas Olan kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
1: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
0: Pura-pura sibuk ya.
2: Sibuk yang pura-pura sibuk.
1: Iya, sibuk-pura sibuk.
0: Sibukin diri sendiri.
1: Tidak banyak prioritasnya kalau.
0: Iya.
2: Jadi mengalir aja.
1: Mengalir. Jadi kalau ada di sana ada cuan.
0: Oke.
1: Sejauh ini masih musik. Masih prioritas.
0: Oke.
1: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng seperti
0: ini. Wis.
1: Khusus buat Musikpreneur.
2: Wis.
0: Oke. Nah, Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin nih.
1: Oke. Kalau berapa lama gue enggak tahu pasti.
2: Pokoknya keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
0: Udah. Lagu bikin ini single ya?
2: Single.
0: Oe.
1: Sebenarnya kan saya asli dari Medan ya. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu.
0: Ada
1: musik. Karena aku udah buat album tuh dengan band aku dulu. Tapi kalau industri skala nasional itu di 2014. Dari 2014 ada band. Itu satu tuh ada namanya Tektona Band. Keluar album juga. Kemudian tidak lama berselang itu selesai, aku sempat berkarir di Malaysia untuk single.
0: Wow.
1: Balik lagi
0: Indonesia
1: jadi soloist juga.
0: Oke.
1: Sampai di Indonesia soloist, tambah jalan lagi, masuk ke band lagi, ya, ke band lagi. Saat itu gue sama band itu ada Babi Roman.
0: Oke.
1: Kita proyekkan kemarin tuh ada 3 tahun kemudian. Aku balik lagi soloist hingga sampai hari ini.
0: Wow, kayak panjang ya ceritanya ya.
1: Kita melalui COVID tuh. COVID kemarin. Ada 3 tahun kemudian kita tetap berkarya, buat proyekan. Tapi kalau khusus untuk masuk ke industri musik, terakhir ngeband sama Babe. Sampai sekarang nih, ya udah. Soloist aja lah.
0: Soloist ya. Oke.
2: Ribet ya kalau soloist ya.
1: Kayaknya enggak ribet.
0: Oh, gitu.
2: Ribetnya di mana ribet?
1: Ribetnya saat manggung, playernya yang mana ini?
0: Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal

0: kuliah. Itu berarti ada band musik gitu?
1: Ada dulu. Dulu gender musik yang kami bawa itu lebih ke untuk bawa-bawa yang lebih kayak Red Hot Chili Pepper.
0: Oke.
1: Kita dulu rock lah, semua rock karena basicnya gua kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gua nggak bisa, harus banyak belajar pop.
0: Oke.
1: Sama Mas Rio nih kayaknya, dia komposer.
0: Oh iya iya iya ya. Berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah. Iya. Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh Bang?
1: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
2: Masih unyu-unyu.
1: Tapi tuh dulu di Pamulang Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyalonin diri tuh gede-gede billboard dulu kan.
0: Oke. Okay. Iya.
1: Apapun itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi saat itu dari 2004 sampai 2007.
0: Oke,
1: okay. 2004 sampai 2008.
0: Oh, cukup lama ya?
1: Gitu.
0: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, Bang?
1: Udah banyak lah kalau untuk sekelas Aceh, Nat dan Sumatera.
2: Tapi itu bawain ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
1: Oh, enggak ada.
2: Enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Kita yang paling barbar di situ.
0: Oh.
1: Kalau mau tuh naik-naik mana gitu, buka baju.
0: Beda sendiri gitu ya. Gitu. Oke.
2: Okay. Pakai ritual, pakai ayam hitam.
0: Waduh, waduh.
1: Bawanya Red Hot.
0: Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke, okay. Dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi solois ya akhirnya.
1: Solois.
0: Nah, itu di Medan juga atau ya,
1: udah di sini?
0: Oh, di Jakarta. Udah akhirnya memutusin buat pindah ke Jakarta. Itu kenapa tuh, Bang? Alasannya?
1: Tetap ada hal yang enggak bisa dijelaskan sebenarnya.
0: Oke, okay.
1: Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu-itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
0: Oke.
1: Okay. Gue mau hidup normal dah gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Mau enggak ini? Gue mau jadi ini. Mau enggak nyanyi dan segala macam. Udah. Situ tawaran ada.
0: Oke. Okay.
1: Ujung-ujungnya gue ya udahlah, jalan beriringan.
0: Oh, akhirnya jalan lah di Jakarta gitu. Yeah. Awal mula di Jakarta gimana Bang? Ada shocknya nggak? Dari Medan kan ke Jakarta pasti beda. Dan awalnya dari band terus jadi solois gitu kan?
1: Awal sampai di sini band.
0: Oh, sini band dulu?
1: Di sini dari band.
0: Oke.
1: Okay. Band tuh sampai ada 3 tahun kurang lebih ke 3 tahun.
0: Oh, cukup lama
2: itu
0: ya?
2: Itu reguleran atau
1: nggak
2: event aja?
1: Industri.
0: Oh, industri. Oke. Okay.
1: Label.
0: Oh, iya, berarti udah sempet bikin single juga atau album?
1: Ada albumnya.
0: Wow.
1: Judulnya itu Kau Menghilang. Judulnya itu Kau Menghilang, Tektona Band.
0: Oke, okay. Tektona Band.
2: Meledak.
1: Ah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya, bro.
0: Tapi gimana? Perjalanan itu ada cerita unik gak, Bang? Dari Medan ke Jakarta, terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
1: Uniknya... Uniknya nggak ada. Lebih
0: tapi
1: banyak kepada this is fight gitu.
0: Oh, oke. Okay. Apa tuh?
1: Kita harus culture-nya kan agak beda.
0: Ah.
1: Yang dulunya gua di Medan harus ya oke lah orang udah sedikit banyak kenal gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai sini gua ya udah nol balik gitu kan.
0: Okay.
1: Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
0: Iya. Yeah.
2: Oh, di sana kan pakai clan ya.
0: Clan. Benar.
1: Terus memang cara kita berkomunikasi gua nih ya secara ini. Karena ada hal misalnya yang simple pun yang enggak paham. Ya kan? Mungkin entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jeng-jeng jadi.
0: Yeah.
1: Buat lagu itu kayaknya gampang banget di studio. Di sini dengan kultur yang baru kok ada aneh.
0: Yeah.
1: Gitu kan? Dan kita menyesuaikan ngomongnya, menyesuaikan. Dan satu hal yang aku rasakan di sini ada sedikit underestimate dengan orang daerah.
0: Oh, kan? Gitu.
1: Tahu apa sih Rulan? Sejauh mana sih lu? Gua orang Jakarta nih, kan gitu sih.
0: Iya.
1: Itu ada.
2: Ada gitunya ya.
1: Jadi kita berada di level omongan kita tuh nggak didengar.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan? Rasanya kita kampungan. Rasanya gua kampungan banget apa ya? Kan gitu.
2: Terakhir beradaptasi lah ya, beradaptasi.
1: Kita beradaptasi, beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau. Fighternya, levelnya gue 80, mereka 30 aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah gue lapar, pulang kemana?
2: Ke Medan gitu. Gak mungkin ya.
1: Artinya daya juangnya beda. Jadi effortnya nggak sama dengan yang kita. Kita menggantungkan diri asli gitu. This is my life. I want to fight with this. Tapi akhirnya mereka senyamannya aja. Mana lo? Ntar jemput bokin gua.
0: Oke. Seru banget teman bro dua ini. Ceritanya masih panjang nih karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke Solois dan sampai sekarang gitu ya.
1: Benar
0: ya. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan bisa langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Nih, halo.
1: Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan,
0: yeah.
1: Terus juga ke Jakarta akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh, sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih, Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
2: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah aku kan orang tipikalnya mungkin
0: tough.
2: Artinya itu udah.
0: Apa itu bahasa Medan ya?
2: Iya. Jadi gue secenging-cenging banget lah gitu, okay. Kan. Ya, mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
1: Iya.
2: Karena dari sini ke sini, aduh gue kemana lagi nih?
1: Mm-hmm.
2: Aduh ini gimana gue? Kemana lagi gue? Pada saat band yang 3 tahun itu, terus gue tuh ada tawaran ke
1: Malaysia. Oke, itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
2: Sudah ada satu lagu.
1: Oh.
2: Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya enggak rilis.
0: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
2: Itu kemarin tuh sempat label enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
2: Aman. Kemarin sempat mau di sign sama Universal.
0: Oh, okay.
2: Di sana. Tapi mungkin orang yang membawa ke situ ada sesuatu,
0: gak jadi.
2: Terbengkalai lah itu.
1: Okay.
0: Padahal udah master ya. Sayang.
1: Oh, tinggal rilis berarti kalau gitu.
2: Oke. Jadi pada akhirnya gak jadi, dialin ke Sony saat itu, Sony Indonesia, tapi gak jadi, gue balik.
1: Oke.
2: Okay. Gue balik, gue buat tuh sama temen-temen. Ada dibantu sama Rama Demasi produsernya, teman-teman mereka. Keluar satu single di Naga Suara.
1: Oke.
2: Nah, judulnya Temperamental. Itu saat itu cukup satu lagu. Gua mundur, ya kan?
0: Maksudnya arti mundur nggak mau bernyanyi lagi?
2: Nggak mau, maksudnya keluar.
1: Oke. Okay.
0: Oh,
2: Karena memang gue fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin entah mereka kurang atau saya yang terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan? Ujung-ujungnya udah ngeband lagi.
1: Balik lagi.
2: Ngeband lagi yang agak rock-rock tuh.
1: Tapi ini beda orang.
2: Beda orang lagi.
1: Oke. Okay.
2: Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya yang sinis juga udah.
1: Oke.
2: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah tuh.
1: Lengkap. Oke.
2: Okay. Power apa segala macam.
1: Semuanya udah kayaknya ya.
2: Sampai gua kemana ya? Gua mau kemana ini? Ujung-ujungnya, ternyata perjuangan gue belum kelar-kelar sampai saat ini.
1: Oke.
0: Okay. Ada nggak di perjalanan itu lu give up sebagai musisi?
2: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Gue give up deh. Bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen. Gitu kan?
1: Iya.
2: Momen itu gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal, terus tiba-tiba nggak jalan, baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya-tanya nih apa nih. Tapi pada akhirnya aku sadar ini sistemnya yang salah.
1: Okay.
2: Ini sistemnya, entah itu dari labelnya, entah itu dari fokus tiap manajemen yang mengurus gitu kan. Ujung-ujungnya gue jalan sendiri, jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari yang dari Naga keluar dari Naga Suara, gue udah sendiri independen aja.
1: Oke.
2: Okay. Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
0: Nah ini penting nih teman-teman musik planners Indonesia bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir.
2: Betul.
0: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan. Belum jadi ya, salah satunya kan banyak kejadian itu di lunya kan.
2: Seperti itu yang gue hadapin. Artinya sistemnya ini, semuanya itu complicated rasanya. Ya, kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
0: Iya.
2: Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah katakanlah label, ya secara ini gue pasti lihat itu. Ini sama, tapi nggak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
0: sama sebelumnya
2: ini.
0: Ya.
2: Sama sebelumnya. Ini sama aja ini. Tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort. Maksudnya mungkin perlu banyak pembelajaran rombak sistem kah, atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku industri di luar sana.
0: Iya, penting.
2: Sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen terkarya gue ini diterken sebaik mungkin.
1: Iya.
2: Ya. Ini mau kemana gitu kan? Mulai dari marketnya,
0: goalsnya apa?
2: Goalsnya apa? Betul. Ya kalau rilis aja besok gue bisa rilis lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Gitu kan?
0: Bikin musik pun hari ini juga kelar gitu.
1: Kelar ya. Gitu ya. Tapi Mas Rio sendiri ngelihat ini gimana nih?
0: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara Musik Planner? Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya. Setelah pre-production hari ini sangat gampang, soundcard murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa. Produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release. Nah, kebanyakan terus mau diapain nih lagunya? Mau ditaruh di talase mana? Oh udah ada talase, ada Spotify dan lain-lain. Tapi problemnya adalah bisa gak orang nih notice dengan lagu ini? Itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis. Kebayang dong kalau lagu lu, olah lagu gua rilis hari gini di antara
2: sekian ribu. Tumpukan jeraminya banyak banget.
0: Banyak.
1: Iya.
0: Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita gak jual diri dalam tanda kutip ya. Jual diri, ini gue Olan penyanyi nih. Ganteng kata dia tadi kan.
2: Cantik.
0: Iya, betul. Penting. Gue ganteng dan gue musisi. Gue harus tahu dan gue bawain lagu materi gue ini. Nah, problemnya adalah orang gak notice Indonesia kan. Terus dia mau curu, dengar dong di Spotify. Dikasih linknya pun belum tentu dia
1: klik. Iya.
0: Gitu.
2: Kalau saya bilang sih, aku bilang tuh semua tergantung di jempol. Segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga.
0: Akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun. Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah itu yang effortnya yang harus kita lakukan sebenarnya. Untuk gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed. Terus bisa gak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten. Ya kan, harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
2: Sebenarnya memang bisa dibilang harus ngebanci lah ya.
0: Iya, banci sosmed.
2: Bahasanya seperti itu lah.
0: Tapi jangan jadi banci juga.
1: Jangan kalau itu ya.
2: We are straight.
1: Oh, betul.
0: Sekarang gue tanya gini, kan sekarang kan solois lu kan. Tapi lu solois juga gak pribadinya? Nanti dijawab di seksi berikutnya.
1: Betul.
2: Pertanyaannya asik nih.
1: Iya. Dan tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
2: mulai dari
1: 70 bab gak kelar gitu ya, dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah.
2: Yes,
1: betul. Ini gimana nih ceritanya nih, tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama
2: ini
1: atau
2: sebenarnya lagu lama? Dan ini lagunya Bang Rian. Rian tuh salah satu musisi dulu, gitaris. Punya band. Dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya. Menurut dia, di lubuk hatinya yang paling dalam itu. Karena dia selalu gagal.
0: True story.
2: Iya, dia true story nih. Dia selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
1: Aduh.
0: Kasih ya.
1: Galau ya.
0: Mudah-mudahan Riannya denger ya.
2: Mudah-mudahan masih denger ya. Tapi beliau ini kan mungkin dia punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat. Bahwa ini lagu punya hook sendiri. Jadi yang dipercayakan sama aku sepenuh hati lah, lu cocok lagu ini
0: untuk dinyanyikan.
2: Gua caci dengan cara gua. Ayo kita just do it, kan? Gitu. Ini kan ceritanya tentang bagaimana kita tuh sebenarnya kadang pura-pura mencintai, kan?
1: Iya.
2: Ya, kan? Kalau bahasa kita pura-pura mencintai. Padahal sebenarnya nggak cinta-cinta juga.
1: Aduh.
2: Ya, kan? Suka-suka galau.
1: Iya.
2: Ada sedikit ayu di sana. Mulai. Tapi kadang kita cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh udah fasih sangat mencintai seseorang hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia tuh di depan ketemu sama seseorang yang baru, tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang lama tadi sebelum.
1: Aduh.
2: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
1: Iya.
2: Kita bisa jalan nggak sih?
0: Oke.
2: Ya.
1: Oh, iya. Jangan dong.
2: Enggak dong. Oh,
1: lu enggak dong. Enggak dong.
2: Rasa lu lah.
1: Iya. Nih. Ini udah bagus ceritanya nih.
2: Enggak satu.
1: Satu aja. Ya, benar.
2: Jadi dia bisa enggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja dengan masa depan yang saat ini kita ketemu lagi, masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
1: Asik. Wah, ternyata ceritanya panjang juga teman Pro 2. Buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu masih mungkinkah ini, bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 108.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Music Brainer, teman Pro 2. Dan masih Bang Olan dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah. Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau nggak salah ya. Itu komposernya. Dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya kan selalu sebenarnya aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Berarti semua orang pernah ngalamin gitu ya?
1: Pernah ngalamin, dan aku rasa lagu ini juga ya aku pernah juga ngalamin.
0: Relate.
2: Banyak orang ya.
1: Ya udah, Bang Rian, gua bawa lagu ini seenaknya gua. Lu guide. Dan cara gue bernyanyinya ya udah suaranya begini. Sikat. Jadi
0: ada kesusahan nggak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Karena sebenarnya nggak susah-susah banget lagunya gue agak-agak sedikit-sedikit ini kan.
2: Berapa lama produksinya?
1: Paling gue nggak tahu musiknya.
2: Waktu lu ngeteknya?
1: Ngetek paling 1 jam.
2: Bukan 1 shift loh?
1: Iya, satu jam.
2: 1 jaman.
1: Kurang lah. Banyak ngobrolnya sih. Masih mungkinkah berharap? Kan lu gitu.
2: Gue dapet balas suara cowok tuh yang kayak gini.
1: Cowok banget ya.
0: Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum Bang?
2: Ada beberapa, karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk soloist yang karakter kayak dia, ada.
0: Belum ada berarti ini?
2: Aku pop bener-bener. Oh,
0: Tapi
2: kayaknya yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak belumpur.
0: Bukan basah lagi nih.
1: Basah udah terlalu mainstream. Serak-serak belumpur.
0: Iya.
2: Kalau dia udah nyanyi, gue udah yakin deh wanita-wanita di luar sana pasti kecantol. Setidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya.
0: Kayaknya. Enggak juga. Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuh.
0: Pop rock ya. Ini ada kesan gak? Atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin. Seperti beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Iya.
2: 90-an maksudnya.
0: Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat lempeng
1: terlalu
0: aja
1: cepat
0: gitu?
1: Juga
0: terlalu cepat juga gitu ya.
1: Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi tuh malam-malam ini jam 10-an yang tadinya kita janji untuk take tuh jam 4 start 4. Jam 5 jam 6. Malam juga nih ngobrol ngalur ngidul.
2: Tapi biasanya kalau ngetek itu enaknya malam sih menurut gue. Sebagai gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Udah.
2: Kalau rekaman di sepertiga malam ya kan.
0: Aduh.
1: Salawatan
0: kayaknya. Benar-benar. Sampai doa itu ya kayaknya. Sambil doa benar-benar.
2: Terijabah terbuka semua suaranya.
0: Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik kita, videonya atau masih rencana?
1: Itu dalam proses sih sebenarnya. Bang Rian sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang. Kalau lu mesti juga, dia dalam keadaan sibuk juga kan. Hari ini harusnya dia kesini, cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Berarti masih direncanakan lah.
1: Masih direncanakan.
0: Iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayaknya. Gimana menurut Mas Rio ini pandangannya? Kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Gue rubah genrenya jadi K-pop gitu ya.
0: K-pop ya? K-pop lagi. Atau hip-dut?
1: Terus Mas, kira-kira cocok gak suara gue? Mana nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat, kalau lu sih udah mateng, jadi gue gak perlu gimana-gimana ya, udah kasih lagu tuh bisa jalan. Beda sama talent-talent gue yang baru kan, gue butuh, gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu. Kalau lu udah mateng di puun.
0: Udah mateng di puun.
1: Iya. Aman lah. Gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue gak bisa keroncong, gue gak bisa dangdut. Seperti itu. Kalau yang mesti mainstream umum-umum gini pasti bisa.
2: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
0: Karena
1: satu lagi kadang kan dari pengalaman gue kan banyak ada orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya.
1: Gue ketemu beberapa orang lah, nggak sebut nama, tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Kadang gue juga bingung apa harus seperti ini gue. Pertanyaan yang muncul, emang kalau gue kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka?
0: Buat saya,
1: aku pribadi belum tahu gimana apa formula lagu bagus tuh.
0: Oke.
2: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita, itu udah ada tuntunan dari atas sana.
0: Aduh, bahasa.
2: Kita hanya bereaksi dan kita mencoba.
0: Betul.
2: Sampai di titik mana urusannya nanti ini mau laku mau enggak mau gimana pun itu nanti ada satu masalah.
0: Oke.
1: Kalau misalnya Mas Rio, lu sebagai produser juga. Gue pertanyaan nih, gue sekalian di sini. Kalau dengan musik vokal karakter gue begini, just piano aja cocok nggak sih?
2: Wah, cocok banget lah pasti. Kalau lu yang nyanyi terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano masih bisa, masa orang lain kan gitu.
1: Iya benar. Maksud gue itu cocok lagu nggak ada instrumen lain kecuali piano.
2: Itu enak
0: masuk
2: banget.
0: Apa enggak nih, Bang Nur?
1: Oke, berarti kita next project.
0: Kalau
1: Mas Rio berkenan.
0: Asik.
2: Pasti gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin yang karakter lu, ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progressionnya.
0: Oke. I love you, bro. Wah, kita tungguin aja nih next projectnya bareng Bang Rio Nada Bumi ya.
1: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi musikpreneur ini, tunggulah. Gebrakan-gebrakan kita nanti ya.
0: Oke.
1: Pokoknya jangan sampai salah dengar. Salah paham dan salah tafsir.
0: Aduh.
2: Ketemu orang jangan digebrak.
0: Tetap
2: melankolis.
0: Betul.
2: Biar gantengnya tetap ada.
0: Iya. Tapi Bang Olan ini next ke depannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
1: Gue ada lagu, mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu. Gue rilis pribadi lagu itu, udah sampai 2 bulan sih, mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio. Gimana kedepannya bisakah kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi.
0: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
1: Gue berharap dia gak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
0: Pasti ya
2: kan? Gimana gak keren dari Medan.
0: Aduh.
2: Sumatera Island itu.
1: Geri kali. Cuman kita buat proyek kan.
2: Dan terus terang kan gua orang Minang, lo orang Medan kan.
1: Oh iya, Mas Suala.
2: Bang, wah, akhirnya Sumatera. Apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung
0: Sumatera Pride ini.
2: Kalau ngomongin soal makanan tuh enggak ada tiada duanya.
1: Iya,
2: makanan Melayu Medan, makanan Minang ketemu. Nah, sekarang kita temuin aja di musiknya.
1: Cocok itu.
0: Cocok. Iya.
2: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
1: Waduh. Gurih.
2: Nah, sedunia suka tuh
1: masakannya. Oke. Jadi nanti Spotify-nya gila.
2: Amplopnya rendang.
1: Amplopnya rendang ya?
0: Iya. Kita tungguin aja tuh Pompro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Teman Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana, Bang?
1: Di Spotify, di YouTube, semua ya ada sih.
0: Semua platform
1: di
0: bisa.
1: Semua platform ada, masih mungkinkah Olan.
0: Jadi
1: itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
0: Aduh.
1: Udah ngaku aja lah, ngaku. Susah amat.
0: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif gak nih?
1: Aktif.
0: Sekarang-sekarang aktif. Kalau aktif aja.
1: Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung. Tipikal gue orang yang nggak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
0: Boleh
1: dicek di @olansabar. Instagram sama sih kayak TikTok juga.
0: TikTok juga ada berarti.
1: Iya.
2: Emang orang Olan ini sabar sih.
0: Kelihatan sih.
1: Olan sabar. Ya, boleh follow lah kita berteman ya.
0: Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih, terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
2: Iya, gue sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
1: Ternyata satu perguruan kita.
2: Perguruan, dan akhirnya rilis, makanya gue ajak jadi narsum di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya Olan ini berkarakter. Hmm. Ya cuman kadang-kadang belum gitu lah.
1: Ah iya.
2: Thanosnya belum keluar.
0: Apa itu? Iya apa tuh?
2: Thanosnya belum ada ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Emang ada yang harus tidak bisa dijelaskan.
2: Iya, jelasin. Hanya Thanos yang tahu.
0: Iya. Oh, iya.
2: Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren, materinya keren, orangnya keren, suaranya keren, dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara lirik, benar nggak?
1: Benar sekali.
2: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Salah satu dengan single yang terbaru ini.
0: Oh, oke.
2: Okay. Mudah-mudahan kita next kolaborasi.
1: Boleh. Boleh Mas Rio, dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
0: Aduh. Ya kan? Gak mungkin dong.
1: Kita kan ketemu lagi nanti di Musikpreneur RRI Pro.
0: Maksudnya ngobrol di sini.
1: Ngobrol lagi kalau mereka masih berkenan mendengarkan. Kalau gak berkenan matikan aja radionya.
0: Aduh, jangan dong.
1: Jangan ya.
0: Masih siaran saya.
1: Di depannya radionya.
0: Oh iya benar. Ya udah teman Pro 2. Dan tadi makasih banget Bang Olan.
1: Sama-sama
0: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Musikpreneur. Semoga sukses terus dari lagunya Masih Mungkinkah dan teman Pro 2. Masih bareng Ocit di Sore Ceria Weekend.

Halo teman Pro2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Nomor 2 sekarang, nanti kita cari tahu situasi dan kondisi lalu lintas untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya ini berdasarkan dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sore hari ini kita akan dengarkan langsung laporan dari ATCS Room karena kita sekarang sudah terhubung dengan Kak Isna. Halo, selamat sore Kak Isna.
1: Halo, selamat sore Kak Elsa.
0: Oke, okay. Kira-kira sore ini situasi dan kondisi lalu lintas di Purwokerto dan sekitarnya seperti apa Kak? Boleh diupdate ke teman Pro 2.
1: Oke, terima kasih Kak atas waktunya dan selamat sore sobat setia RRI Pro 2 di manapun kalian berada. Kali ini dengan saya Isna yang akan menyampaikan pantauan kondisi lalu lintas langsung dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kondisi cuaca pada sore hari ini terpantau mendung di beberapa simpang dan juga ruas jalan yang kami amati. Dan langsung saja kita mulai dari utara, yaitu Gor Satria yang terlihat cukup ramai dari arah utara atau dari arah Kebon Dalem, dan pengendara yang melintas di simpang ini didominasi oleh kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan juga mobil. Dan di simpang Karang Jambu kita pantau lalu lintas terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Dan kami menghimbau bagi pengendara yang dari arah utara dan selatan untuk berhati-hati apabila terjadi fase hijau bersamaan dari kedua arah tersebut. Lalu kita ke simpang alun-alun yang terlihat ramai lancar, namun sudah mulai banyak aktivitas pejalan kaki dan juga parkir yang menyebabkan beberapa kali lalu lintas terhambat di depan alun-alun. Dan kita ke barat menuju barat simpang BRI yang menuju underpass Purwokerto terlihat cukup ramai, terutama dari arah timur atau dari menuju keluar perkotaan Purwokerto. Dan di selatan kita memantau simpang Tanjung yang terlihat ramai lancar. Kendaraan di simpang ini didominasi oleh kendaraan roda 2, roda 4, dan juga beberapa kendaraan besar seperti bus dan truk besar. Dan kita ke timur menuju ruas jalan menuju Sokaraja yang terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi seperti roda 2 dan roda 4 dan juga beberapa bus dan truk besar. Demikian pantauan lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kami menghimbau kepada sobat sekalian untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan juga lampu lalu lintas serta tetap utamakan keselamatan di jalan. Saya Isna pamit undur diri dan selamat menikmati akhir pekan kalian. Selanjutnya saya kembalikan ke studio bersama Kak Elsa. Terima kasih Kak Elsa.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Isna untuk informasi dan laporan lintas pada sore hari ini dan selamat beraktivitas kembali.
1: Siap, terima kasih Kak.
0: Oke, dan tentunya teman Pro 2 kalau bisa ikuti untuk info lintas setiap hari di jam 7 pagi dan jam 5 sore tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Purwokerto dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. Pernahkah teman Produa memiliki mimpi yang terasa begitu jauh hingga kita ragu apakah mampu mencapainya? Itulah semangat yang dihadirkan dalam novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Novel ini mengisahkan 5 sahabat, Ariel, Zafran, Ian, Riani, dan Genta yang telah berteman selama bertahun-tahun. Setelah memutuskan untuk berpisah sementara demi mengejar kehidupan masing-masing, mereka kembali bertemu dan merencanakan sebuah perjalanan mendaki Gunung Semeru. Perjalanan itu bukan sekedar petualangan, tetapi menjadi momen bagi mereka untuk mengenal diri sendiri, menguji arti persahabatan, dan membuktikan bahwa mimpi layak diperjuangkan. Melalui kisah yang hangat dan penuh inspirasi, Doni Dirgantoro mengajak pembaca percaya bahwa setiap impian akan terasa lebih dekat jika terus dijaga dan diperjuangkan. Sebuah novel yang mengingatkan kita bahwa langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari pencapaian besar di masa depan. Demikian esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari Produa Purwokerto untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: dapat didengar.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: ceria. Sore ceria.
1: 99 Brodua FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Dan tentunya kali ini ada aku Elsa yang bakal temani kamu di Sore Ceria edisi weekend. Hari Sabtu teman Brodua, kalau kita pantau di luar sih agak mendung-mendung gimana gitu ya. Dan kayaknya hujan yang kita tunggu-tunggu sih semoga segera hadir ya. Karena kayaknya dari kemarin aku ngerasa itu masih mendung-mendung aja. Sempat grim mis kecil tapi bentaran ya. Kalau tempat kamu gimana tahun Pro 2? Semoga sih semuanya aman-aman aja ya. Dan yang pasti aku bakal temani kamu dengan updatean lagu-lagu yang asik juga sambil nunggu jam maghrib ya. Nanti aku bakal live TikTok juga. Kali ini aku bakal ngebahas tema yang seru ya. Apa tuh? Gabung aja deh di live TikTok ya di @arari_pwt ya. Kali ini kita ke lagu dulu, ada Feby Putri. Aku udah siapin spesial buat kamu, bernaung.

0: kami dari Mitra Media
1: Purwokerto
0: mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara
1: dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depannya.

0: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update gak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar gak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Tapi mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga macam orang yang tidak ada ketakutan pada hari kiamat, yang penuh dengan huru-hara dan tidak akan dihisab ke atasnya. Mereka berjalan dengan penuh gembira di atas timbunan kasturi hingga semua manusia selesai dihisab. Seorang yang membaca Al-Quran semata-mata karena Allah dan kemudian mengimami orang banyak di dalam sholat sedangkan mereka sangat senang kepadanya. Orang yang mengajak orang lain untuk mendirikan sholat semata-mata karena Allah. Orang yang berbuat baik terhadap tuannya ataupun terhadap orang-orang bawahannya. Hadis riwayat Tabrani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya mereka yang berani gagal yang dapat meraih keberhasilan. Kegagalan adalah peluang yang lapang buat iblis. Iblis pasti akan meniupkan keinginan untuk berputus asa kepada seseorang. Sudahlah, Anda tidak berbakat. Anda memang tidak akan berhasil. Dia tidak mencintaimu. Jadi untuk apa Anda hidup? Kata-kata itu gampang sekali merasuki hati manusia jika sedang mengalami kegagalan. Dan tentu saja, selanjutnya berpikir untuk bunuh diri karena merasa hidup sudah tidak berarti lagi. Padahal, jika saja mau menghitung suatu kegagalan dan penderitaan yang diterima oleh diri seseorang, maka kegagalan dan penderitaan yang diterimanya jelas tidak sebanding dengan banyaknya kebahagiaan yang pernah ia dapatkan. Seperti kata sang bijak bestari, manusia sangat mudah mengingat beberapa banyak kegagalan yang dialaminya, tapi dia sering lupa pada kebahagiaan yang telah dia terima. Situasi berat, penuh kesulitan, dan cobaan adalah cara lain Allah dalam menguji besarnya keimanan kita. Banyak yang lolos dengan ujian ini melalui sabar. Tapi banyak juga yang gagal. Ia jatuh tersungkur dalam gelimang prasangka buruk kepada Allah dan akhirnya mati justru saat jantungnya masih berdetak. Hidup namun tak punya harapan. Di balik kesulitan ada pesan-pesan cintanya. Cintanya diberikan kepada seluruh hamba-hambanya. Saya Sukari Amtila, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wa ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum dan salat maghrib untuk teman-teman semua, terutama untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Dan kita tahu ya kalau maghrib kan waktunya terbatas, jadi jangan ditunda-tunda, apalagi di skip ya tahun perdua. Sempatkanlah, apalagi kalau misalnya lagi perjalanan, mending di jamak aja dulu ya kalau misalnya emang jauh. Dan bisa mampir ke rest area atau masjid terdekat dahulu ya tahun perdua. Yang pasti aku di sini masih bakal temani kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Kalau melihat kue berbentuk ikan, mungkin kita akan mengira ini cuma kue biasa dengan bentuk yang unik. Tapi di Aceh, kue berbentuk ikan punya cerita dan makna tersendiri. Namanya kue boy, salah satu jajanan tradisional yang masih bertahan hingga sekarang. Kue boy dikenal sebagai jajanan khas masyarakat Aceh, terutama di wilayah Aceh Besar dan sekitarnya. Kue ini sudah diwariskan secara turun-temurun dan sering hadir dalam berbagai acara keluarga, seperti pesta pernikahan, kenduri, hingga perayaan hari besar. Menariknya, bentuk ikan pada kue boy bukan sekedar untuk mempercantik tampilan. Dalam kehidupan masyarakat Aceh, ikan dianggap sebagai simbol rezeki, kehidupan, dan kemakmuran. Makanya, kue boy berbentuk ikan sering diberikan atau disajikan dalam berbagai kesempatan sebagai bagian dari doa dan harapan baik bagi orang yang menerimanya. Bahan kue boy sebenarnya cukup sederhana. Ada tepung terigu, telur, gula, dan sedikit bahan pengembang. Di tengah banyaknya jajanan modern, kue boy menjadi pengingat bahwa makanan tradisional tidak hanya soal rasa. Ada sejarah, simbol, dan juga doa yang ikut diwariskan di dalamnya. Jadi, kalau suatu hari berkunjung ke Aceh dan menemukan kue berbentuk ikan ini, jangan buru-buru menganggapnya sekedar camilan ya. Karena di balik bentuk sederhananya, kue boy membawa cerita tentang rezeki, harapan, dan tradisi masyarakat Aceh yang terus dijaga dari generasi ke generasi.
2: Ini Indonesia.

Nomor 2, ada gak sih kayak wacana-wacana yang sering terucap bareng sama teman-teman kamu? Apa tuh wacana bareng temen yang sampai sekarang tuh masih jadi wacana? Boleh lah, kasih tahu lah ya. Siapa tahu ini terinspirasi kayak, oh iya juga ya, kayaknya dulu ini wacana doang nih, saatnya direalisasikan kali ya. Boleh, sini, kasih tahu aja. Berapa di WhatsApp 081-327-312222. Kayaknya abis ini aku juga bakal live TikTok, jadi kamu boleh gabung di TikTok juga ya. Ya deh, sambil nanti aku sapa-sapa gitu ya, aku mau puterin dulu ada Brizia Jodi dengan kisahku.

0: teman Pro2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro2.
1: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan?

0: ceria. Sore ceria.
1: Hai hai hai teman berdua yang tentunya sekarang mungkin gak cuma dengerin radio aja tapi bisa nonton ya. Karena aku udah live nih di TikTok @radioberdua_pwt. Nah, topik aku kali ini adalah ngebahas wacana bareng temen. Ada gak sih rencana-rencana yang sampai sekarang tuh masih jadi wacana belum terrealisasi? Nah, aku bakal sapa-sapa karena yang gabung udah banyak juga nih, bakal aku bacain dulu ya. Halo, selamat malam Mbak Hilda. Mbak Hilda tuh ada rencana ya sama teman-teman liburan nginep 2 hari 2 malam ya. Tapi kayaknya belum bisa terlaksana karena ternyata ada yang baru menikah, ada yang busui. Kayaknya untuk ngatur waktunya belum bisa ya Mbak Hilda. Tapi semoga nanti Oktober pada bisa ngumpul-ngumpul ya. Amin. Tapi nyatanya kalau misalnya kita agenda main atau liburan bareng sama temen yang anggotanya banyak nih, pertemanannya ya, circle-nya, itu kadang ada aja ya jadwal yang gak pas, ada aja kejadian yang membuat akhirnya gak jadi gitu kan. Gatot banget ya, gagal total maksudnya ya. Tapi emang iya sih, karena aku juga relate sama Mbak Hilda ya. Aku juga ada tuh rencana main, yuk ke Jogja yuk. Padahal cuma berdua nih, maksudnya aku dan temanku aja gitu kan, sama-sama cewek. Tapi ya itu, dari kapan tahun nggak terrealisasi ya, agak sulit ya. Waduh. Nggak apa-apa deh, semoga nanti ada kesempatan abis ini aku gas gitu ya. Halo Dapur Isu, hai juga. Terus juga ada siapa nih? Bentar. Ada Bang Ito, Mbak Isna juga nih. Kalau Mbak Isna ya, wacana bareng temen nih ya, buka bersama. Ini kayak tiap puasa buka bersama tuh sering banget jadi wacana ya. Kalau kata Mbak Isna nih, dari awal gas yuk, ya oke, ayo gitu kan, sampai lebaran sampai sekarang cuma wacana aja. Siapa yang relate nih ya? Aku juga sih. Itu circle teman-teman sekolah dulu tuh kayak ayo semangat banget tuh, bahkan sebelum puasa pun kita udah bikin grup gitu ya, semangat. Ayo ntar kita bukber ya gini-gini ya. Tanggal berapa nih gini-gini, yang kira-kira udah pada mudik semuanya nih. Ambleng ya, alias sepi aja tuh sampai sekarang nggak ada kabar ya. Bahkan ya udah aja gitu, nggak terlaksana dari tahun ke tahun, nggak ada tuh bukber akhirnya ya. Mbak Isna kita relate banget sih. Ada juga Pisces.

Assalamualaikum. Terima kasih udah join di sini ya. Terus juga ada siapa lagi nih? Halo, ada TB ya. Oke, thank you udah ikutan merapat loh ya. Aduh, jadi malu saya. Ada Madian juga. Halo, ada Felicia, Natania juga. Hey, hello. Boleh kasih tahu nih yang baru pada gabung ya. Ada enggak sih wacana bareng sama temen yang sampai sekarang tuh cuma jadi wacana aja, enggak terrealisasi gitu ya, kayak nguap aja tuh, boleh kasih tahu ya. Kalau bisa tag teman kamu aja biar dia inget dan bisa terrealisasi ya. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi. Kali ini aku bakal puterin dulu satu lagu dari Hindia. Kayaknya cocok nih buat kita-kita ya. Berdansalah karir tak ada artinya, spesial buat kamu. Check this one out.

0: Kami dari Radio Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
1: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio itu masih seru dan menghibur.
2: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
0: Inilah program Sinar Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
5: Boleh. Challenge apaan, Bang?
4: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
5: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
4: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
5: Lah, emang siapa, Bang?
4: Pahlawan nasional lah, Kak.
5: Oh iya.
4: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
6: Pro 2 FM, Purwokerto.

Oke, tahun berdua kali ini aku bakal sapa-sapa lagi ya. Karena ternyata banyak banget nih teman-teman yang sering bikin rencana tapi gak terrealisasi, alias wacana aja nih sama temen ya kan. Tidak ada yang mau main jadi wacana. Nih Mas Agus juga bilang ngajakin ngopi tapi kok gak ada pembuktian. Apa nih? Kan geting ya. Jadi kita agak ya apaan sih gitu kan. Ya ampun, ada juga yang udah gabung di sini, ada Nandita, Alvino, Mbak Dian. Mbak Dian tengah mendidik dewek, aman lah ya, nggak bergantung sama temen juga. Setuju aku pun. Tadi ada Kak Felicia juga. Kak Felicia tuh bilang ya, kalau misalnya aku tuh kalau ada wacana sama rencana sama teman, terus teman nggak bisa, ya udah gas sendiri aja. Kayak kemarin terakhir katanya ke Kebumen ya, gas aja, gas ya, yang apa banget. Karena kan seperti yang aku tadi sempet singgung juga, kayak ada teman atau gak ada temen ya kita tetap bisa gas gitu kan. Jadi gak bergantung sama orang gitu loh. Ada temen ayo, kalau enggak ya aku bisa jalan sendiri, it's okay, aman banget ya. Terus juga ada Mbak Eti nih. Aku sikir malming malah jadi wacana tok ya, gara-gara dompetnya ketinggalan nang toko. Waduh, gagal malming ya Mbak Eti. Gak apa-apa, nyinget Mbak, nyinget ya. Mending malmingnya nang kayaknya baik ya, nang pro 2 ya. Terus juga ada dari siapa nih? Oh iya kayak Mbak Eti juga mendidik melaku dewek ya. Iyalah, mendidik dewek lah ya, kendel ya kan. Oke, ada juga Mbak Reni Romadoni mau titip salam buat masku aja. Oke, semoga nih Mbak Reni sama masnya sehat-sehat bahagia selalu ya. Halo, ada Bang Rijal, waalaikumsalam, yang baru gabung-gabung nih. Oh, ini masnya Mbak Reni tuh Angga ya, buat Angga juga. Oke. Terima kasih udah gabung-gabung di sini ya. Nanti aku bakal tetap baca-baca kok ya. Jadi buat kamu terus merapat di sini ya. Aku masih bakal temani kamu masih di rangkaian sore ceria.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
3: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai

Ria. Sore Ceria. Kali ini aku bakal sapa-sapa dulu yang gabung di WhatsApp ya. Ini baru aja pada masuk, jadi aku bakal sapa dulu. Hai, ada Bang Wisnu dari Cibitung, Bekasi ya. Widih, widih, widih. Ini mau salam buat semuanya yang lagi dengerin, buat penyiarnya semoga diberi kesehatan, lancar rezeki dan sukses. Amin. Terima kasih Bang Wisnu dari Cibitung, Bekasi ya. Ada juga yang udah merapat di sini ya. Halo, dari Mbak Supri Irham di Pejogol, Cilongok nih. Waalaikumsalam ya. Nih ngomongin soal wacana ya, ini dia nyolek mas Imam nih yang cuma wacana doang nih, tiap minggu katanya mau ngajak ke pantai Cilacap ya dari bulan Februari. Bayangin, dari Februari itu jadi wacana doang ya, dari Februari Valentine ya sampai sekarang nol besar ya. Waduh, aduh, aduh, mas Imam ini gimana ini? Aduh, aduh, tiap minggu wacana terus nih, kayaknya besok kan minggu nih, pas banget nih Mbak. Coba dipastin lagi ya, biar gak cuma wacana terrealisasi ya. Boleh tuh gasken ya. Dan aku juga mau nyapa-nyapa yang gabung di TikToknya Perdua. Masih ada dong, masih ada, masih rame. Halo, halo, halo, ada Kak Hafidu juga. Mau salam-salam buat Camaba Undip. Widih, widih, widih. Ini para Camaba ya, para maba-maba yang baru masuk ya. Semoga dilancarkan ya, kalian belajarnya yang rajin ya. Oke. Ada juga Z, hai. Apa ya? Wis tuku mie ayam durung. Lah ini juga jadi wacana ya. Rencananya mau beli mie ayam sampai sekarang belum keturutan ya. Belum. Besok mungkin, besok enggak tahu sih ya. Thank you. Ada Alvino juga masih di sini. Mbak Tika. Halo Mbak Tika yang udah ikutan gabung di sini ya. Yang udah join di sini ya kan. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi. Kita bakal ke lagu dulu soalnya jadi song.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya. Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: ceria. Sore ceria.
1: Alright, nomor 2. Aduh, gak kerasa banget ya. Kayak siarannya lama banget gak sih? Padahal cuma 2 jam ya. Banyak korting hari ini ya. Habis ini juga bakal relay lagi ke Pro 2 Semarang. Karena kita bakal ikuti ada Music Live Chat Weekend. Nanti bakal ada guestarnya itu ada Lusan. Wih, kira-kira bakal gimana ya? Di jam 7 sampai jam 8 aja. Jadi buat kamu bisa tetap merapat di sini. Nanti malam bakal ada siaran spesial Hari Radio. Nanti Kak Aris itu bakal apa namanya? Duet sama Kak Awan. Pasti seru nih. Lama kita enggak dengar suara Awan ya. Boleh nanti kita ikut di sini ya. Yang pasti aku pamit undur diri dulu. Thank you banget ya udah ikutan gabung merapat bareng sama aku di sini. Sehat-sehat terus, semoga dilancarkan segala kegiatannya dan juga happy weekend. Selamat bermalam minggu juga ya. Aku Elsa pamit. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. See you and bye-bye.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: besok Minggu mau Minggu ya kan? Info Pro 2. Teman Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku Wela Rana di Info Pro 2. Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafiz dalam keterangannya secara tertulis di Jakarta hari Sabtu ini, 12 September 2026, meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi spekulatif terkait hilang kontaknya rombongan jurnalis di perairan Selat Sunda. Diketahui speedboat Arupa Datu 1 hilang kontak pada hari Senin 7 September 2026 setelah berlayar dari perairan Banten. Kapal tersebut membawa 5 jurnalis dan 3 kru untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Menteri Komunikasi dan Digital mengingatkan masyarakat agar tidak menyebar informasi yang belum dipastikan kebenarannya.
1: Sehat ya.
2: Info Pro 2.
0: PT Kereta Api Indonesia melalui FIS, Presiden Corporate Communication and Purba mempromosikan destinasi wisata Heritage Kawang Sewu sebagai pilihan utama perjalanan akhir pekan di kawasan Tugu Muda Kota Semarang pada Sabtu 12 September 2026. Promosi ini disampaikan untuk mengedukasi sejarah perkereta api nasional sekaligus mendorong pertumbuhan angka kunjungan wisata ke Jawa Tengah, yaitu dengan menyajikan koleksi museum interaktif dan memanfaatkan konektivitas layanan ribuan penumpang di stasiun Tawang serta Poncol.
1: Udahlah, terima kasih banyak ya.
2: Info Pro 2.
0: Pelatih Dewa United FC Osmar Loss melakukan evaluasi setelah timnya gagal meraih kemenangan atas Bayangkara FC Presisi Lampung. Dewa United bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC Presisi Lampung di Banten International Stadium pada hari Jumat 11 September 2026. Osmar mengatakan Bayangkara tampil berbeda dari analisis sebelumnya. Namun Dewa United mampu menghadapi dan mengatasi tekanan meski sempat tertinggal.
2: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, lanjut dengerin Music Live Chat.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Happy weekend and happy Saturday night teman Pro 2 di Semarang, di Jogja, Surakarta, Solo. Surakarta, Solo ya. Purwokerto juga. Selamat malam mingguan. Gimana kabarnya? Semoga happy. Dan kalau udah ada suara aku di jam segini, tandanya apa? Yes, welcome to Music Live Chat Weekend barengan sama Faris Magriza. Dan aku mau nyapa bukan cuma yang dengerin di 95,3 FM Pro 2 Semarang aja, tapi juga di 102,5 FM Pro 2 Yogyakarta, di 105,5 FM Pro 2 Surakarta, di 99 FM Pro 2 Purwokerto, dan juga di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id. Dan di malam ini aku akan ngobrol barengan sama seorang penyanyi yang dia ini baru aja debut, punya satu single yang ini kayaknya relate sama orang-orang yang ngerasa bahwa aduh, deket, tapi kok kayaknya gak pernah jadi tempat baliknya. Katanya rumah, tapi kok, ah, gitu deh pokoknya deh. Langsung aja, di malam ini aku bakal ngobrol barengan sama Lusan.
1: Hey, halo, salam semuanya, gue hey, Lusan.
0: Lusan yang jauh-jauh dari Bandung ke sini. Ya. Gimana rasanya perjalanan dari Bandung ke Semarang?
1: Menarik sih, perjalanan cukup lancar lah.
0: Lancar gak, ini ya, gak ada macet-macet, gak ada ini tuh ya?
1: Jalanan lancar banget.
0: Oke. Okay.
1: Cuaca juga lagi mendukung sih kemarin.
0: Yeah. How do you feeling?
1: Fine, great.
0: Menyenangkan. Gimana? Kayaknya ke Semarang belum, bukan yang pertama kali ya kayaknya.
1: Kalau jalan-jalan sih ya, kulinernya Semarang kalian tuh keren-keren, enak-enak sih.
0: Oke, okay. Apa yang paling kamu suka dari Semarang?
1: Lumpianya lah.
0: Di mana dulu nih?
1: Yang di apa itu? Yang di daerah Pandanaran sana ya? Jalan situ kan masuk ke gang sedikit itu apa yang Mbak Lin atau siapa ya?
0: Ada tuh kayaknya.
1: Ya, itu di tiap situ. Kita ke Semarang sih biasanya ke situ. Okay. Tapi kuliner yang lain juga enak-enak sih Semarang.
0: Oke, okay, yang paling mau dikejar abis ini mau kemana?
1: Kayaknya apa ya, ayam goreng Supar ya?
0: Pak Supar. Oh, ya, dekat sini sih soalnya ya.
1: Kayaknya deket-deket lah.
0: Kalau beruntung pas gak rame soalnya.
1: Ya, tapi selalu rame kayaknya.
0: Rame mulu masalahnya.
1: Soalnya ngehits kan.
0: Alright, jadi Lusan ini baru aja ngerilis satu single yang judulnya adalah Tak Pernah Jadi Rumah.
1: Iya, bener banget.
0: Tapi aku penasaran, karena kalau aku ngecekin di Instagramnya Lusan, itu tuh isinya adalah traveling.
1: Iya.
0: Terus ngonten juga.
1: Betul.
0: Karena ngonten dan lucu lagi pakai sarung gitu, pakai
1: fancy. Iya, kita jadi ada di 4 akun sih sebetulnya. Saya konten kreator bareng sama teman-teman.
0: Oh, sama teman-teman juga ya?
1: Ya, ada teman-teman kita.

0: yang jelas berkarya, bikin create something lah gitu. Dan ini kan juga nanti ujung-ujungnya juga untuk ke apa, cari klien juga buat nanti siapa tahu ada yang mau collab sama kita untuk endorse dan sebagainya.
1: Oh,
0: gitu. Jadi kalau siapa tahu nih pendengar ada yang perlu untuk misalnya dipromosin atau apa, jangan sungkan kontak kita di IG kita gitu.
1: Tetap langsung ini ya masuk gitu ya, tetap
0: ya, sekalian ya. Sekalian.
1: Tapi apa yang cukup menyenangkan, karena kan meranin macam-macam kan, ceritanya juga lucu-lucu tuh.
0: Betul.
1: Apa yang bikin happy itu di situ?
0: Bermain karakter juga menarik sih sebetulnya. Bermain karakter gitu menarik buat saya sih gitu. Jadi bisa explore berbagai hal juga sih di dalam bikin konten itu.
1: Oke, okay, saya explore macam-macam ya, karena ya merani macam-macam. Cuma itu ya aku ingat adalah dipakai sarung terus pakai peci terus kayak bapak-bapak pada umumnya gitu.
0: Iya, pendalaman peran lah harus disertai dengan outfit dan sebagainya juga.
1: Itu biar totalitas dong ya.
0: Jangan nanggung gitu.
1: Itu dia. Terus juga traveling kemana-mana mulu, paling berkesan kemana? Yang so far, mau di dalam kayak mau di luar kayak yang paling mantap.
0: Banyak tempat sih, tapi kalau yang perjalanan yang paling menarik sih kemarin terakhir ke Tibet kali, ada sedikit setengah perjalanan spiritual juga.
1: Asik.
0: Seperti itu.
1: Tibet, ceritain dong kayak gimana?
0: Tibet menarik sih, kita harus kuat secara fisik karena ketinggiannya luar biasa, jadi udaranya tipis. Terus tiap tempat-tempat wisata itu semuanya nanjak, bertangga.
1: Oh, tangga semua.
0: Tangga semua. Jadi sampai kalau misalnya pas lagi gak kuat tuh, hari-hari udah kedua ketiga tuh hidung udah mulai berdarah.
1: Oh, ini
0: apa,
1: ya?
0: Segala.
1: Apa, hawanya dingin gitu,
0: udaranya tipis
1: ya?
0: Apa segala gitu. Jadi udah gitu kita kadang harus pakai kaleng oksigen biar gak sesek napas. Tapi menarik, tempatnya luar biasa.
1: Sampai segitunya serius?
0: Betul. Tapi gak bakal kapok. Kalau ada kesempatan lagi mungkin kesana lagi.
1: Kalau pengen balik, dikasih kesempatan balik,

0: kayaknya relate deh sama banyak orang gitu. Dan ternyata pas ngobrol-ngobrol juga memang ya cerita ini juga sebetulnya relate sih sama banyak orang. Apa yang pernah, ada yang pernah ngalamin, ada yang sedang mengalami.
1: Atau ada yang hampir itu mengalami ya.
0: Semoga.
1: Kalau hampir mah jangan.
0: Tapi kalau udah mengalami, yuk mau ngasih tahu aja. Kita sharing cerita bahwa lu lagi gak sendiri gitu. Asik. Ada gue yang mungkin bisa nemenin lewat karya lagu single pertama gue ini.
1: Tapi apa yang akhirnya bikin okay nih kayaknya pengen coba ke nyanyi? Kan ini kan kalau misalnya sampai rilis single kan serius nih berarti ceritanya.
0: Iya dong.
1: Ya. Apa yang akhirnya bikin okay, let's get it seriously?
0: Pengen mengekspresikan diri lebih jauh lagi. Kalau lewat lagu itu kita bisa lebih jujur.

0: setiap lirik yang saya bawain apa segalanya itu bisa lebih jujur kalau dalam bernyanyi,
1: supaya ya orang bisa ngerasain apa yang disampaikan sama Lusan gitu ya.
0: Ya pastinya, pastinya sih gitu.
1: Tapi siapa yang notice pertama kali kalau Lusan bisa nyanyi ternyata?
0: Yang nyiptain lagu ini.
1: Serius?
0: Yang nyiptain lagu.
1: Gimana
0: ini
1: ceritanya?
0: Ya sesudah kita bikin lagu yang mengenai cerita kita di konten yang
1: rame-rame itu ya.
0: Yang rame-rame itu, saya ngajakin gimana kalau lu bikin lagu ini sendiri ernya gitu. Bisa ya, ya udah kita coba aja gitu. Jadi proses bikin lagunya pun sebetulnya keren sih. 3 minggu intens itu saya benar-benar sharing apa segala dengan si penulis lagu, arranger apa komposernya gitu, luar biasa. Sampai jadi akhirnya single pertama atau pernah jadi pemain.
1: Prosesnya lumayan cepet hitungannya ya.
0: Intens lah.
1: Under sebulan kan lumayan ya sebenarnya.
0: Iya, gitu.
1: Nah, terus abis itu kan ditawarin nih. Kenapa coba bikin single kayak itu, enggak mikir dua kali atau kayaknya ini serius nih?
0: Saya langsung oke, kayak tertarik aja gitu, tertarik.

0: Balik lagi di Music Live Chat Weekend dan aku masih ngobrol barengan sama Lusan.
1: Iya, halo lagi semuanya.
0: Yes, yang baru aja ngerilis single judulnya adalah Tak Pernah Jadi Rumah di bulan Juli kemarin, akhir yes. Juli kemarin.
1: Iya.
0: Bro, suaranya cocok jadi penyiar, bro, kayaknya.
1: Ah, enggak lah. Enggak. Itu bagiannya kamu.
0: Siapa tahu kan, ya. Siapa tahu kayaknya mencoba something yang baru lagi, boleh nih kayaknya.
1: Oh, iya.
0: Mungkin podcast boleh, gitu kali ya.
1: Okay. Menarik.
0: Tak Pernah Jadi Rumah, ini kalau misalnya teman Pro 2 sempat ngecek ke YouTube-nya Lusan, ataupun juga sempat cek di berita-beritanya, rilis-rilisnya, ini katanya adalah start dari pengalaman pribadi Lusan. Sebelum cerita, karena tadi kan sempat bilang kalau akhirnya sharing nih sama yang bikin lagunya.
1: Iya.
0: Pengalaman apa yang akhirnya bikin, okay nih kayaknya ini harus ditulis jadi lagu nih, atau ini kayaknya perlu jadi something nih kayaknya?
1: Karena ini cerita gue dan paling relate juga. Jadi ini awal dari si EP Cerita Luka. Jadi Tak Pernah Jadi Rumah. Nanti ada single yang kedua juga. Ditunggu aja.
0: Kasih.
1: Sama terakhir lagu yang single ketiga nanti. Gitu. Yang kedua ini lagi on progress sih. Seperti itu.
0: Masih on progress ya. Apa yang akhirnya bikin, oh ini kayaknya untuk masalah si ini nih. Karena kalau misalnya kita ngomongin orang tuh ada yang benar-benar gak pernah jadi rumah ternyata buat seseorang. Apa yang bikin akhirnya okay nih kayaknya kita bawa nih ke lagu.
1: Biar kita sama-sama gitu. Itu kan maksudnya dalam prosesnya Tak Pernah Jadi Rumah ini kan kita menganggap rumah itu bukan suatu bangunan ya.
0: Yes.
1: Tapi lebih ke tempat kita benar-benar bisa ngerasa pulang gitu. Dan ternyata enggak semuanya mendapatkan itu.

0: terus gitu kan.
1: Aduh, ini malam minggu semoga teman Pro 2 nggak ada yang sambil apa mewek tipis-tipis karena aduh kok relate ya.
0: Ya kalau misalnya lagi mewek-mewek ya puter aja deh lagunya Tak Pernah Jadi Rumah Ini gitu.
1: Kayak langsung ini kok kayaknya kayak cerita aku ya. Kayaknya kemarin malam minggu masih sama dia kok malam minggu sekarang udah enggak sama dia ya. Aduh.
2: Pedes sih,
1: pedes sih kalau kayak gitu. Siapa tahu kalau kamu bukan rumah tapi kamu bulannya adalah kontrakan atau ternyata kamu adalah kosan. Siapa tahu begitu. Ah, akhirnya ini yang dipilih sama Lusan untuk dibawa ke apa namanya ke pencipta lagunya dan ini kalau ngeliatin yang timnya yang bikin lokal juga nih ada Ance sama si Yoga Patria yang
0: iya betul dia dari pentolannya Nine Ball.
1: Pentolannya Nine Ball ya. Yeah. Apakah sebenarnya cerita ini tuh jadi salah satu yang oke nih kita mau angkat ini atau sebenarnya dari beberapa opsi dari cerita-cerita itu tadi?
0: Yang ini awal sih. Nanti yang keduanya juga lebih deep lagi buat saya gitu mengenai lanjutan dari Tak Pernah Jadi Rumah. Nanti Dunia Seakan Pulang. Nanti ditunggu aja sih. Jadi sambungan dari lagu yang pertama ini ada di yang kedua sih sebetulnya.
1: Oh ini nyambung gitu ceritanya. Nyambung.
0: Jadi ini EP ini tiga single itu cerita luka.
1: Cerita luka itu. Dan ini sebenarnya bisa dibilang ini cerita pribadi semua ya berarti ya. Startnya di experience sendiri ya.
0: Iya ini cerita gua sih sebetulnya. Tapi ya itu balik lagi seperti yang awal saya bilang itu ternyata kan relate. Makanya kayaknya kalau untuk di kita bikinin karya lagu ini untuk didengerin sama penikmat musik Indonesia kayaknya seru banget.
1: Karena kayak fenomena seperti ini bahkan yang pertama aja nih kayaknya orang pun juga ternyata kita tidak pernah jadi rumah buat dia. Itu cerita brainstormingnya gimana tuh waktu itu?
0: Sharing aja sih. Lebih banyak saya cerita mengenai apa yang pernah menjadi luka tapi bagian hidup dari perjalanan hidup saya gitu. Terus kayaknya seru katanya dibikinin

0: kalian pas dengerin lagu itu lirik-liriknya tuh dalam banget sih.
1: Liriknya dalam banget sih, dan aku juga dengerin beberapa kali. Ah, ini kok kayaknya memang ini lagu apa kisahku?
0: Wah, sorry banget ya. Ini lagu, ngalamin juga nih
1: kayaknya. Orang lain maksudnya juga ada yang kayak gitu mungkin kan. Ini orang, ini lagu apa kisahku ya?
0: Tapi, relate nih kayaknya.
1: Tapi waktu liriknya, berarti waktu itu Lusan cerita, kalau kamu cerita ke mereka berdua dan akhirnya itu jadi lirik. Waktu ngelihat liriknya pertama kali, yang dipikir apa nih?
0: Langsung deg sih, wow gitu kan, okay. Terus didengerin si nada-nada melodinya apa, wah mantap nih gitu. Jadi dari situ terus berkembang sampai akhirnya singlenya beres tuh, buat saya tuh meaningful banget sih, meaningful banget.
1: Kan it's your debut single sebenarnya, dan mungkin kalau kita, kalau misalnya orang suka dengerin, oh ini start dari pengalaman pribadi aku, terus akhirnya ketika brainstorming sama yang nulis lagu jadi lagu. Ini kejadian di depan mata kamu, gimana rasanya?
0: Seru sih, menarik. Benar-benar ini suatu pengalaman yang luar biasa sih buat saya, menciptakan karya dalam bentuk single lagu itu.

0: sekaligus bisa disajikan juga untuk si pendengar-pendengar musik Indonesia gitu. Buat saya sih terharu lah.
1: Right. Karena ya emang ya kalau ngeliatin biasanya kita taunya adalah kita dengan lagu orang lain relate gitu, tapi sekarang lagu sendiri
0: ini gue banget relate.
1: Itu rasa kayak ternyata bener-bener cerita aku banget nih kalau kayak gini ya. Dan ini katanya ngebawa emotional pop.
0: Betul.
1: Gimana nih emotional pop itu, maksudnya pop galau kah atau gimana nih?
0: Lebih maksudnya dari secara liriknya meaningful juga, dan dinyanyiinnya pun dengan emosi gitu.
1: Oke, ini kalau misalnya ngomongin emotional pop, dengerin siapa berarti yang cocok?
0: Banyak sih sebetulnya kalau secara pembawaan mungkin lagu-lagu Korea atau misalnya lagu-lagu gospel itu.

0: yang sendu-sendu, bukan yang ajeb-ajeb banget gitu.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Terus gospel juga. Dengerin siapa bro emang?
1: Banyak sih karya-karya yang misalnya penyanyi-penyanyi gitu kita gak bisa sebutin, cuman ada beberapa yang ibaratnya kita tuh begitu ngedenger aja secara lirik bisa dinyanyiin langsung merinding gitu kan. Nah itu banyak sih, beberapa penyanyi Indonesia juga sebetulnya seperti itu kan, pembawaannya begitu dia ibaratnya buka mulut nyanyi ambil nada aja kita udah wow kena gitu. Nah saya mencoba untuk menjadi berusaha untuk menyampaikan si lirik lagu-lagu yang di saya itu seperti itu
0: gitu. Alright. Bagian mana yang paling kamu suka dari liriknya ketika itu jadi? Yang paling suka yang mana?
1: Ya, misalnya yang di telah ku berikan.
0: Kasih dong.
1: Luka pun ku peluk. Jadi seakan-akan tuh kita udah berusaha maksimal tapi sampai terluka gitu. Tapi ya itu dia.
0: Aduh. Udah maksimal berusaha tapi ya begitulah.
1: Sama ya klimaksnya mungkin ya. Tak pernah jadi rumah itu ya.
0: Oh iya. Itu aku juga suka yang itu tuh, yang bagian situnya. Ayo silakan air matanya dilap ya.
1: Siapin tisu aja.
0: Tisu ada yang keluar dikit-dikit. Siapa tahu ada tisu di mobil gitu ya, di kamar gitu
1: aja,
0: kan. Dipakai gitu ya. Nah, akhirnya ini jadi waktu ini jadi pun sebenarnya ada di rembak-rembaknya enggak, dari segi liriknya ada yang sempat diubah-ubah enggak? Karena kan 3 minggu ya berarti ya total.
1: Enggak ada sama, sih kalau secara lirik. Kalau secara lirik sih sebetulnya enggak ada.
0: Aman semua berarti ya.
1: Iya, betul. Dan ada penambahan sedikit-sedikit wajar biasa itu dalam prosesnya.
0: Alright. Lusan kita lanjut lagi di sini. Ya, kita break dulu sebentar teman-teman, kita lanjut lagi. Keep on listening on Music Live Chat Weekend. Jangan

0: Teman Bruder, balik lagi di Music Live Chat Weekend. Dan aku masih ngobrol barengan sama Lusan.
1: Halo lagi semuanya, gue Lusan.
0: Yang baru aja rilis single debutnya, judulnya adalah Tak Pernah Jadi Rumah. Dan ini juga part dari EP-nya Cerita Luka.
1: Bener iya, ya? Betul banget.
0: Bakal rilis coming soon.
1: Coming soon yang single
0: kedua. Jangan di-spill sekarang dong. Raja dulu iya, ya.
1: Betul.
0: Kan orang Bandung nih. Apa yang menyenangkan dari Bandung?
1: Bandung tuh multikultur. Kalau yes, secara kulinernya juga mungkin Balapan sama Semarang kita banyak kuliner-kulinernya. Ya lainnya sih kayaknya sama-sama aja sih seperti kota-kota lainnya sih.
0: Oke, okay. Gitu. Kalau buat orang Semarang dan sekitarnya, karena kita kan airing 4 tempat nih,
1: yeah,
0: 4 kota nih. Yang harus dikunjungin kalau ke Bandung apa? Boleh yang mainstream, boleh yang gak mainstream juga boleh lah.
1: Kayaknya tapi kalau saya ngedenger-denger, orang pasti tertarik ke Braga sih.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Braga meskipun kita orang Bandung ya, aduh gak, Braga udah over, over banget. Ya. Betul, area-area situ. Tapi mungkin tetap daya tariknya luar biasa sih kalau Bandung.
0: Aku tuh pernah ke Bandung itu zaman-zaman sekolah dan bener Braga tuh udah rame banget
1: pasti. Ya kemarin ini udah ditata lebih baik lagi, jadi lebih menarik untuk ya sekedar foto-foto dan sebagainya.
0: Jangan gitu dong, jadi pengen kesana nih.
1: Ayo ayo.
0: Oke, SDM cuti boleh dong.
1: Ayo ke Bandung, ke Bandung. Invasi-invasi dari Semarang.
0: Kalau Bandung pasti yang orang tahu adalah Persib pasti.
1: Iya Persib.
0: Itu kalau main liatin rame banget tuh.
1: Betul, kita boboto luar biasa.
0: Emang tapi emang sih kalau orang Bandung, orang Jawa Barat kayaknya sekompak itu, jadi emang kayak ngeliatin ramenya serame itu, bener ya?
1: Betul, betul banget, betul.
0: Kalau Bandung pastinya kedatangannya ya lumayan gede ya.
1: Bandung besar tapi terasa kecil karena padat banget.
0: Padat banget itu dia. Itu makanya bukti sepadatnya Bandung itu ya kayak gitu.
1: Iya, sampai ke pinggiran-pinggiran itu nggak ada spesial banget, kayaknya udah macet sana sini.
0: Gokil sih ya. Mudah-mudahan bisa kesana di. Itu wishlist aku pengen ke Bandung lagi.
1: Ayo ditunggu, ditunggu ke Bandung nih.
0: Aduh,
1: kabarin.
0: Pengen dan pengen. Kita ngomongin lagi soal Tak Pernah Jadi Rumah.
1: Iya.
0: Ini recording pertama kali berarti kan ya?
1: Betul.
0: Gimana rasanya recording?
1: Pengalaman menarik, banyak hal yang saya pelajari juga dalam berkarya di dunia tarik suara ini gitu. Tapi kebetulan ya si arranger, komposer sama si yang bikin lagunya benar-benar nge-mentorin sayanya luar biasa sih. Luar biasa benar-benar. Saya dapat banyak banget dari mereka.
0: Oke, okay, gitu. Apa yang akhirnya baru tahu? Oh, ternyata kalau di dunia recording tuh seperti ini loh gitu. Ada enggak yang akhirnya baru tahu? Oh, ternyata begini nih.
1: Sesensitif itu sampai tarikan nafas sama lainnya pun bisa menggerakkan emosi. Jadi saya bilang itu saya tertariknya tuh karena saya bisa jujur untuk menceritakan cerita saya, jujur juga sama pendengar semua mengenai emosi dalam lagu ini.
0: Oke. Apa yang mungkin banyak banget yang harus retake ada nggak?
1: Ada sih, ada beberapa. Karena ya jujur aja lumayan challenging juga menyanyikan lagu di single yang pertama ini gitu. Dari yang tadinya saya bukan benar-benar penyanyi serius gitu, cuma sekedar penyanyi-penyanyi ya hobi lah kayak hobi, gitu. Jadi begitu masuk ke dapur rekaman, ya banyak banget, oh seperti ini ya, oh apalah, kayak gitu-gitu.
0: Makanya supaya benar-benar emosinya tuh kena sampai HP-ku aja jatuh dari barusan ya dari sini.
1: Oh iya.
0: Ya, HP jatuh lagi kok bisa dibahas gitu ya. Tapi akhirnya ketika ini fully track-nya jadi,
1: yeah,
0: dan didengerin pertama kali, sebagai orang yang awalnya, cuma hobi doang nyanyinya, tapi sekarang akhirnya diseriusin.
1: Betul.
0: Apa yang kamu rasain waktu denger lagu ini pas jadi?
1: Cuma bisa bilang,

0: atau melebihi ekspektasi nggak sebenarnya?
1: Melebihi ekspektasi sih, gue nggak nyangka juga bakalan kayak gini dan bikin gue merindingnya seperti itu. Gue pikir ya udah gitu, serius waktu lagi berkaryanya gitu, begitu ngedengerin karyanya mungkin karena dibantu sama orang-orang hebat di belakang layarnya itu sampai akhirnya jadi karya tak pernah jadi rumah ya. Tadi yang Yoga Nine Ball itu sama

0: kesempatan sekalinya berkarya tuh dibantu sama orang-orang yang hebat sih gitu.
1: Karena ya awalnya adalah diajakin karena dari yang rame-rame itu gak nyangka kalau hasilnya ternyata, wah ternyata kok jadi ya.
0: Iya itu pas udah beneran cuma bisa bilang wow. Gue cuma bilang benar-benar makasih banget buat kalian yang bisa akhirnya gue bisa berkarya seperti ini.
1: Gitu. Alright. Selain diri kamu sendiri, siapa orang yang kamu kasih denger lagu ini pertama kali dan tanggapannya gimana waktu dengerin ini?
0: Banyak yang bilang ini lu. Ya ini gue lah. Gitu. Kaget sih. Banyak orang yang wow gitu aja sih.
1: Karena apa emang nggak pernah show up ke orang kah atau gimana sebenarnya?
0: Ya, jadi ibaratnya dulu lebih kayak hobi aja gitu. Makanya mungkin awalnya itu dari yang grup kita nyanyian cerita kita itu ada kesempatan masuk ke dapur rekaman sampai akhirnya kayaknya mungkin kayaknya lu bisa nyanyi deh bikin mau coba nggak bikin single apa ceritain apa gitu kan? Ya udah, lu ada yang mau di ini nggak? Ya itu akhirnya saya sharing itu. Akhirnya jadi kayak gini tuh, jadi banyak orang yang tadinya juga gak tahu, lu bisa nyanyi ya? Bisa lah gitu.
1: Jadi mungkin kalau bukan circle terdekatnya Lusan, sebelum lagu ini rilis, mungkin baru tahu, mungkin tahu kalau dia bisa nyanyi.
0: Ya,
1: tapi kalau yang mungkin belum pernah denger dia nyanyi, mungkin akan ngerasa, ini beneran. Kurang lebih gitu ya.
0: Kurang lebih kayak gitu bener-bener.
1: Oh, ternyata kok bener. Gini ya.
0: Iya.
1: The most interesting part selama proses ngerjain si apa namanya si Tak Pernah Jadi Rumah ini, whole process, apa yang wah gila seru banget ternyata. Apa nih bagian mananya?
0: Melihat jauh lebih dalam untuk kemampuan saya sama apa? Sama diri saya sendiri sih.
1: Oke.

0: sedih dan rasa galau itu bukan selalu buat ditangisin, tapi bisa jadi something kayaknya ya.
1: Betul, bisa jadi kekuatan sih sebetulnya.
0: Nah, apalagi jadi lagu kayak yang dibikin sama Lusan dan juga timnya. Ini mungkin relate banget buat kamu yang mungkin malam ini lagi ngerasa bahwa ya tadi yang sempat aku bilang, malam minggunya kemarin sama siapa, sekarang kok udah gak sama dia lagi.
1: Nah itu.
0: Jok sebelah kok udah kosong nih.
1: Nah iya itu.
0: Biasanya ada seseorang nih.
1: Nah iya benar-benar.
0: Alright, abis ini apa akan nge-challenge Lusan Teman Pro 2 ya? Ada beberapa pertanyaan random nih kayaknya buat dia abis ini. So Teman Pro 2 stay tune di Music Live Channel.

0: Teman Pro 2 masih lanjut lagi di Music Live Chat Weekend. Dan aku masih ngobrol di malam ini barengan sama Lusan.
1: Eis, ya. Salam semuanya, gue Lusan.
0: Oke, okay. Yang tak pernah jadi rumah katanya. Aduh, ini cocok banget buat yang lagi ngegalau di malam ini. So, aku punya challenge namanya adalah Random Question.
1: Siap. Ya.
0: Karena kalau kita ngejawab cepat kayaknya sudah terlalu biasa. Ya. Something yang biasa, kita coba yang beda. Jadi, aku punya sekitar 16 pertanyaan. Tapi tidak akan ditanya semua karena kalau kayak gitu aku ditegur sama PD aku. Jadi gak boleh. Jadi akan milih dari 1 sampai 16. Nanti pertanyaan itu yang harus dijawab sama Lusan.
1: Oke, kita coba.
0: Oke. Kita mulai dari yang pertama, silakan pilih nomor 1 sampai 16 apa, Bro?
1: 9.
0: Nomor 9. Oke.
1: Belum aku udah ketawa dulu nih.
0: Ini silakan ya dengan imajinasi terliarnya kamu. Silakan ya. Kalau seandainya cerita hidup kamu dijadiin film, kira-kira aktor Indonesia mana yang cocok buat jadi Lusan? Nah lo,
1: aduh, siapa nih?
0: Luar boleh deh, luar boleh deh. Siapa ini deh, ini man, siapapun itu.
1: Siapa ya gua nggak begitu. Ceritanya lebih banyak di
0: siapa nih?
1: So far sih sedih. Gue suka kalau misalnya kayaknya lebih Fedy Nuril juga menarik sih. Fedy Nuril kalau misalnya bikin film nyeritain hidup gue kan nih. Fedy Nuril lah.
0: Fedy Nuril. Emang suka actingnya dia atau gimana nih?
1: Suka actingnya, pembawaannya juga suka sih.
0: Benar sih, emang itu gokil sih ya. Dan keberaniannya patut kita acungi jempol.
1: Iya.
0: Keberaniannya. Alright, next question. Silakan. Nomor 9 berarti udah gak boleh lagi.
1: Oke. Nomor lainnya ya.
0: Okay.
1: 10 aja deh di bawahnya.
0: 10. Oke, okay. Ini sebenarnya jawabannya harusnya pretty clear ya, tapi pengen tak sebenarnya alasannya kenapa? Kalau boleh milih, jadi terkenal banget, orang-orang tahu lagu kamu, orang-orang tahu kamu kayak gimana, segala macam followers melimpah sampai K ya,
1: kali
0: ya. Tapi nggak bisa keluar rumah karena ya entah dikejar-kejar fans atau gimana, atau udah tetap biasa aja, tapi mau kemana aja bebas.
1: Sebetulnya sih mendingan yang kedua lah pasti.
0: Okay.
1: Karena tetap kebebasan itu kayaknya sesuatu yang kita cari kan.
0: Yes.
1: Ya gitu.
0: Tapi
1: tapi ya pengen terkenal juga. Cuma jawaban umum sih.
0: Semoga ya, semoga itu ya bisa terkenal tapi masih bisa kemana-mana.
1: Iya.
0: Itu yang paling benar sih ya.
1: Iya.
0: Walaupun juga ya kayaknya kalau paling penting orang masih bisa kemana-mana, masih bisa ini itu ya.
1: Nah iya itu betul.
0: Tapi kalau misalnya ditanya, kan udah konten creator ya nih.
1: Iya.
0: Nyanyi juga nyoba nih. Terus kayaknya juga banyak banget yang dilakuin lagi. Something yang pengen kamu coba banget apa nih? Ini bukan di sini ya. Ini something yang pengen kamu coba di selain itu apa deh gak?
1: Sementara ini enggak sih. Gue lagi fokus dulu di berkarya dalam dunia tarik suara aja sih.
0: Oke, okay, gitu. Tapi kalau boleh milih seliar-liarnya apa nih pengennya?
1: Jadi konten kreator mengenai traveling kayaknya. Gue belum nih kayaknya. Banyak yang nyaranin sih katanya, lu suka traveling kenapa gak bikin apa sih konten-konten. Kayaknya gak sih, gue lagi pas lagi traveling sebetulnya gue lagi mau enjoy menikmati gitu. Karena jadi traveling pun gue sebetulnya gak mau jadi sekedar jadi turis kan.
0: Yeah.
1: Gue jadi traveler gitu biar lebih mendalami budaya apa segala. Kalau jadi sekedar jadi turis kan paling ditujukin ke tempat-tempat yang ngehit-ngehitnya di mereka aja gitu kan. Tapi kalau jadi traveler tuh kita benar-benar masuk jadi bagian masyarakat di situ kan.
0: Alright, kayaknya harus cari tahu kira-kira, oh ini tempat-tempatnya mungkin orang-orang jarang datang ke situ tuh ya, apa gitu kali ya.
1: Jangan yang mainstreamnya banget gitu. Jadi kayaknya bakal dapat cerita-cerita sama kisah yang menarik sih sebetulnya.
0: Karena
1: itu pernah terjadi kayak waktu lagi gue traveling tuh ternyata gue nyasap gitu. Nyasap tuh apa yang nyebutnya? Kesasar gitu. Kesasar gitu. Salah turun bus. Tapi malah gue dapet banyak pengalaman traveling waktu lagi gue kesasarnya itu.
0: Itu dia. Orang tuh belum bisa disebut traveler kalau belum pernah nyasar. Belum pernah nyasar kemana. Bukan traveler Anda. Anda masih jalan-jalan doang. Kalau Anda traveler, Anda sudah pasti pernah nyasar kalau gitu. Oke. Another one. Apa nih?
1: Nomor berapa? Nomor 1 deh. Nomor 1.
0: Nomor 1. Oke. Okay. Suka banget dengerin musik?
1: Suka.
0: Kalau sehari aja enggak boleh dengerin musik sama sekali, kira-kira bakal ngapain?
1: bakal ngapain ya? Bingung gue hampir setiap hari di mobil saya musik gitu kan,
0: nge-gym. Karena kalau aku gak bisa ya kan siaran tetap gak bisa kalau masa ada lagu keluar kita kan gak mungkin ya. Tapi kalau kamu gimana? Misalnya sehari aja. Oke Lusan, gak boleh dengerin musik satu hari.
1: Jadi gue tidur aja deh. Tidur aja deh biar bisa cepat-cepat lewat waktu kayaknya.
0: Nah, tapi tidur itu pelarian kamu atau kalau misalnya kalau lagi mungkin lagi capek, lagi pusing or sama anything, refreshnya pakai apa biasanya?
1: Mending stay sendiri.
0: Stay sendiri ya?
1: Stay sendiri.
0: Menyendiri. Intro or extro?
1: Intro.
0: I know it. kelihatan sih.
1: Iya, jadi kalau begitu ditanya, ya intro mendingan intro. Diam sendiri sih kayak.
0: Karena kayak kalau kita recharge sendiri tuh kayak it's getting better rasanya.
1: Ah ya gitu. Ya, okay. Dengan diri sendiri aja terlalu berisik sama dunia luar kadang-kadang.
0: Ini terlalu berisik soalnya sekarang-sekarang ini.
1: Ya memang zamannya seperti itu sih.
0: Yes. Benar. Alright, random questionnya udah. Sudah dijawab semua sama.
1: Lolos ya?
0: Ya lolos, aman okay. Aman. Aman semua jawabannya ya. Tidak ada sensor, tidak ada aman semua ya. Tapi dari si lagu ini, dari single barunya kamu atau single perdananya kamu, sebenarnya apa yang pengen kamu kasih tahu ke orang-orang yang dengerin lagu ini? Pengen cerita apa sih ke orang-orang sebenarnya kalau dari lagu ini?

sendiri banget. Tapi ya sebenarnya gak gitu-gitu juga ya. Menurut kamu orang ketika dengerin Tak Pernah Jadi Rumah, ini paling cocok waktu apa? Kondisi apa? Situasinya kayak gimana? Kalau ngebayangin lagu ini didengerin sama orang,

0: ngerasa bahwa lu gak sendiri tuh, lu bisa lebih kerasa plong. Oke, ini bukan cerita gue aja, tapi cerita kita, anak-anak gitu kan.
1: Benar sih, karena ya semua orang pasti pernah ngerasain fase seperti ini.
0: Relate banyak-banyak.
1: Banyak banget pasti banyak. So, balik lagi gimana caranya untuk kita bisa pulih diri itu.
0: Ah, iya benar.
1: Lanjut
0: benar.
1: Lagi, hidup
0: ah. Kuat, kalian pasti kuat.
1: Alright, Lusan kasih tahu ke teman produ yang dengerin sekarang. Di Semarang, di Jogja, di Solo, di Purwokerto, dimanapun itu yang lagi dengerin.
0: Iya.
1: Kalau mau dengerin lagu kamu gimana? Dan kalau mau kepo soal Lusan bisa kemana nih?
0: Let's okay. go. Oke, kalau misalnya untuk dengerin sih udah ada di semua platform musik sepertinya. Mulai dari Spotify dan lain-lain. Di YouTube apa segala. Kalau misalnya mau kepoin saya bisa follow IG-nya saya di Lusan Project. Sama di TikTok di Lusan.
1: Alright, kayak langsung gitu. Aja cek lagunya dan jangan lupa ya dengerin lagunya, terutama kalau kamu lagi ada di fase yang sama. Kayaknya harus banget dengerin lagu ini sih. Karena ya orang, walaupun kita ditinggalkan sendirian sama orang itu, tapi ya kita gak sendirian kok sebenarnya kok.
0: Yes.
1: Masih banyak orang-orang di sekitar yang peduli. Masih banyak, bahkan diri kita sendiri pun juga. Yang paling penting kan jangan kehilangan diri sendiri ya sebenarnya.
0: Ya, nah itu, jangan kehilangan jati diri kita. Tetap jadi diri sendiri aja sih.
1: Alright, Lusan thank you banget udah ngobrol malam ini sama teman produser sama aku juga. Nice. Semoga semakin sukses ke depan.
0: Amin, amin.
1: EP-nya ditunggu juga ya, karena iya, stay dalam waktu dekat yang mudah-mudahan ya.
0: Ah iya, single yang kedua lagi on progress, semoga gak lama lagi sih.
1: Oke, kita ketemu next time, semoga bisa mengeksplor Semarang dengan jauh lebih banyak lagi ya.
0: Asik, siap.
1: Alright, so teman produser, thank you banget udah dengerin aku di Music Live Chat Weekend di malam ini. Dan say thanks juga buat teman produser yang dengerin di 95,3 FM Pro 2 Semarang, 102,5 FM Pro 2 Yogyakarta, 105,5 FM Pro 2 Surakarta, 99 FM Pro 2 Purwokerto di aplikasi RRI Digital dan RRI.co.id. Dan abis ini balik lagi ke penyiar kece di kota kamu. Faris Malisa pamit, thanks for listening and peace out. Bye.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2. Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Tingkat konsumsi ikan di Purbalingga masih rendah, jauh di bawah rata-rata Jawa Tengah. Dan berikut laporan dari Fitri Hasanah.
4: Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Purbalingga mencapai 9,6 kg per kapita per tahun, masih rendah jika dibandingkan rata-rata konsumsi ikan di Jawa Tengah yang sudah 16,32 kg per kapita per tahun. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Purbalingga meningkatkan produksi perikanan darat untuk mengejar konsumsi ikan sekaligus mendorong program swasembada protein nasional. Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga, Hafidah Kusniati, mengatakan keterbatasan wilayah pesisir menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan perikanan di Purbalingga. Namun, konsumsi ikan laut seperti tongkol, ikan asin, dan pindang sudah cukup familiar di masyarakat. Diterangkan Hafidah, dinas menargetkan konsumsi ikan meningkat setidaknya 10% dari angka saat ini.
5: Di angka 9, jadi kita memang masih terbawah untuk di Jawa Tengah. Apalagi dibanding yang pantai ya, kalau yang pantai sudah terbiasa makan ikan laut di darat ya, nggak punya laut gitu. Jadi ya memang yang bisa kita genjot ya perikanan darat. Meskipun kita, meskipun nggak punya laut, konsumsi ikan lautnya juga banyak juga. Nah, ada tongkol, pindang, ikan asin dibanding makan ikan air tawar. Kalau dari angka 9 kita pasti inginnya ya setiap tahun naik 10%.
4: Untuk meningkatkan angka konsumsi ikan di Purbalingga, dinas juga mendorong peningkatan produksi ikan sebagai salah satu strategi yang mulai dilakukan. Upaya ini dibuktikan dengan menyalurkan bantuan ratusan ribu benih ikan lele kepada sejumlah kelompok pembudidaya ikan pokdakan. Hafidah berharap upaya pemberian bantuan benih ikan tidak hanya meningkatkan produksi ikan konsumsi lokal, tetapi juga sebagai upaya pengembangan perikanan darat agar kesejahteraan pembudidaya ikan ikut meningkat. Fitri Hasana melaporkan.
3: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
6: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: orang yang mungkin 3 tahun lalu kita berjuang bersama.
1: Wah, betul sekali ya. Dan teman berdua di Jaga Malam ada aku Aris,
0: ada aku Awan di sini.
1: Iya, ini partner siaranku 3 tahun yang lalu.
0: Yang dulu awal-awal tuh masih yang polos banget.
1: Wah, banget ya.
0: Ngomongnya kecelitat-kecelitut gitu ya.
1: Kecelitat-kecelitut, kadang-kadang masih gugup ya kan.
0: Masih dead air kali ya.
1: Yeah.
0: Aduh, ini kenapa gitu. Yang salah mesen mencet feeder, yeah, ada yang bocor.
1: Iya. Udah kayak gitu, ini mau ngebahas apa gitu, bingung.
0: Bingung. Kita okay. Harus biar kalau dulu kan kita harus awal-awal tuh harus menentukan nanti mau ngomongin apa nih, bahkan sampai ditulis topiknya apa, topiknya betul. Apa gitu. Kalau sekarang aku dengerin Aris di radio gitu kan. Lancar banget nih.
1: Lancar banget ya.
0: Iya nih, udah kayak sesepuh nih.
1: Sesepuh. Ini berasa tua banget ya sih, sesepuh ya. Oke, teman-teman dua ya. Kali ini di Jaga Malam kedatangan tamu spesial ya. Ini adalah partner siaran di Pro 2 yang dulu itu ya dia bagian dari keluarga dan sekarang masih menjadi keluarga juga. Gitu. Alhamdulillah mau datang hari ini kayaknya
0: kayak sibuk. Alhamdulillah. Bisa diprioritaskan.
1: Bisa diprioritaskan ya. Dan nanti kita bakal live juga di TikToknya Pro 2 FM Pro.
0: Okay.
1: Terus nanti kita ngebahas tema yang ya kita santai-santai aja lah ya. Gak
0: usah berat-berat ya. Sambil kita nostalgia gak sih?
1: Nostalgia betul ya. Di zaman dulu itu ketika kita memulai gitu kan. Menjadi seorang penyiar, sayangnya kamu cabut sih.
0: Aduh, jangan dibahas dong itunya.
1: Oke.
0: Oh, atau nanti gimana? Kita bahas di percakapan selanjutnya.
1: Oh, percakapan selanjutnya.
0: Jadi boleh. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap di 99 FM Pro 2 RRI Purwokerto,
1: teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Galau Malam-Malam. Lanjut lagi di Jaga Malam.
1: Siap, di sini udah gabung di Instagramnya aku sih ada Mas Dosan Pradana ya, waduh gitu ya. Senior kita.
0: Nanti kita live di TikToknya Pro 2 ya.
1: Boleh.
0: Lagi persiapan.
1: Iya, lagi disiapin tuh ya, ada teknisi-teknisinya lagi naik-naik gitu.
0: Oke. Dan aku tuh kayak dejavu gitu loh An ya. Ketika kita bisa siaran bareng lagi. Dulu tuh ya kalau di Jaga Malam, kita siaran bareng, kita kan sempat bawain acara wow fenomenal dulu ya, Jaga Malam ya kan, sempat hot kemana-mana gitu kan. Pada akhirnya ingat lagi nih, pada masa itu bisa dibilang kita gak kepikiran jadi penyiar gak sih?
1: Benar gitu. Benar, aku tuh kayak dapat sebuah apa ya, mimpi yang jadi nyata, yang padahal mimpi itu tuh gak pernah kepikiran gitu loh.
0: Oh gitu.
1: Kayak, pernah punya angan-angan, ih siaran kayaknya bagus deh waktu SD SMP. Karena aku masih dengerin radio tuh. Terus, wah keren kayaknya jadi penyiar ya gitu. Tapi gimana caranya? Aduh kayaknya aku gak punya latar belakang itu deh. Atau apakah aku mampu gitu.
0: Okay.
1: Tapi datanglah hari itu gitu.
0: Yang itu bisa dibilang kayak kejutan juga ya?
1: Kejutan, kayak bukan juta deh, miliar, kemiliaran gitu.
0: Kemiliaran ya, iya.
1: Lebih besar daripada kejutan.
0: Iya, lebih besar dari kejutan gitu ya. Dulu sempat gak, aku juga sama, gak kepikiran gitu jadi penyiar. Cuma dulu kan ada era di mana radio itu memang lagi hot-hotnya juga gitu kan.
1: Benar.
0: Ya kita mendengarkan, dulu mungkin ya ini kelihatan tua banget ya. Masih kirim SMS, salam-salam itu.
1: Itu lagi. Itu aku SD sih.
0: SD ya gitu kan. Jadi penyiar tuh keren ya, bisa ini bisa itu. Kayaknya waduh ini update tentang musik gitu kan. Wawasannya luas dan lain sebagainya. Ya gak kepikiran juga bakal ada di Pro 2 gitu. Tiba-tiba ya kan, ya bisa di sini ketemu Awan gitu kan.
1: Tapi benar about itu? Musiknya sih.
0: About musik ya.
1: Nah musiknya tuh kan kalau penyiar pasti paham nih musiknya, musik-musik terbaru. Kayaknya kalau waktu kecil aku dulu tuh, wah sebuah privilege kali ya.
0: Tahu.
1: Wah kok bisa sih, misal Mas Aris adalah senior waktu, penyiar adalah, Mas Aris adalah penyiar waktu aku kecil gitu. Ih keren ya Aris ya punya, bisa tahu lagu-lagu terbarunya, ketemu penyanyinya, bisa sesekali lah ya gitu.
0: Betul.
1: Informasi-informasi A1 lah, keren ya gimana ya caranya ya gitu. Memang aku tidak berjalan di di broadcast ini, tapi jalan di musiknya.
0: Oh, di musiknya. Okay.
1: Jadi kayak, aku nggak bisa memenuhi di part sini, jadi aku menjalani di gang selanjutnya gitu. Aku mendalami musik di situ.
0: Ah, ya mendalami musik di situ, di jalur yang lain lah ya.
1: Ya ikut lomba-lomba nyanyi lain, masa-masa kecil.
0: Bisa nyanyi ya?
1: Itu.
0: Jangan begitu ya.
1: Jangan di sini, nanti off air aja.
0: Satu program di Pro 1.
1: Waduh, jangan dulu.
0: Jangan dulu ya. Nanti sepil-sepil lah pengalaman ya. Tentang ya waktu itu masih di Pro 2 gitu kan. Sekarang ya adalah gitu kan, di mana gitu kan.
1: Ada di mana-mana. Ya,
0: dulu tuh ada satu program yang di luar Pro 2 ngikutin juga gitu kan.
1: Iya.
0: Dan itu seru banget. Ya mungkin nanti bisa cerita lah pengalaman itu.
1: Boleh.
0: Tapi sejauh ini kamu masih memantau perkembangan radio gak, Wan?
1: Aku ternyata memantau banget lagi.
0: Oh gitu dah.
1: Jadi entah disengaja atau tidak disengaja, lagi keliling Purwokerto. Purwokerto sekarang macet gak sih?
0: Ya aku berasa macet banget ya.
1: Nah apalagi kalau Mas Aris bawa mobil, udah yang kayak satu perempatan depan udah hijau tuh, ya cuma 10 meter berhenti lagi. Part itu bosen lah di dalam. Apalagi kalau memang lagi ada kerjaan yang harus muter-muter Purwokerto keliling gitu. Bosen kalau mau pakai musik yang berbayar itu. Iya bisa sih, bisa. Tapi kayak, ih bosen gak sih kita terlalu apa ya, bisa mengatur gitu loh.
0: Playlistnya ketebak gitu ya, kita tahu ya.
1: Nah aku pengen yang random nih.
0: Radio.
1: Mas Aris.
0: Aku muncul
1: Elsa,
0: gitu ya.
1: Elsa.
0: Oke.
1: Mas Dosan gitu. Kalau terlalu pagi kayaknya aku belum bangun ya.
0: Jadi bukan morning person ya?
1: Bukan
0: ya.
1: Morning person bisa. Bisa. Tapi gitu. Karena belum tidur. Kadang-kadang, wah Mbak Siska udah morning call gitu ya. wah ini Mbak Siska, oh berarti saatnya aku harus tidur pulang gitu.
0: Oh gitu ya, karena udah pagi ya.
1: Iya.
0: Oke, oke, oke. Dan nanti teman Pro 2 juga yang lagi dengerin ini, dan nonton live TikToknya Pro 2 juga, nanti boleh ikutan join ya. Kira-kira pas momen apa gitu dengerin radio, apa di mobil doang, atau mungkin setiap hari gitu kan? Atau mungkin momen-momen apa gitu ya Wanda?
1: Bisa jadi teman Pro 2 adalah generasi purbakala yang
0: purbakala
1: kalau kita nggak tahu, siapa tahu bapak ibu aku lagi dengerin gitu kan.
0: Oh iya bisa, bisa.
1: Karena ibu aku dengerin Pro 1 sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Pas pagi.
0: Pas yang, pagi.
1: Terus ada juga ya karyawan kali ya. Itu kalau dulu dengerin lagu pas lagi kesengsem sama doinya.
0: Oh.
1: Oke, kita bahas nanti aja.
0: Ya.
1: Oke, jangan kelamaan. Kita lagu dulu.
0: Lagu dulu ya. Yang pasti ya, 81 tahun RR ini bakal selalu menemani
1: dan menginspirasi.

1 tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini

0: Galau Malam-Malam.
1: 81 tahun RRI menemani,
2: menginspirasi.
1: Ya, kalau Pro 2 ya selalu menemani gitu kan. Tapi harus menginspirasi juga gak sih? Terlalu berat gak sih? Ini kayak tuntutan ya.
2: Waduh, aku baru datang udah kayak di ospek lagi nih.
1: Ospek lagi ya. Ya tapi dulu sering waktu awal-awal masuk juga di ospek gitu ya.
2: Aku gak tahu itu di ospek apa enggak, tapi aku merasanya itu di ospek ya.
1: Merasanya di ospek ya.
2: Yang kayak kalau lagi duet, hayo apa hayo.
1: Oke.
2: Aduh, gimana? Apa ya gitu.
1: Agak ada pressure juga.
2: Tapi gitu. Kalau lagi pegang feeder, hayo salah tuh gitu. Aduh salah lagi.
1: Fokus ya, tolong ya fokus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mendengar di sana, sehat-sehat selalu ya.
1: Iya selalu kakak. Sehat ya kakak ya. Itu kakak kita ya. Yang pada saat itu memang ini nyebutnya apa ya, beliau itu
2: beliau.
1: Adalah bagian dari mentor kita.
2: Mentor
1: gitu
2: ya. Dan itu menurut aku sih mendewasakan ya.
1: Iya betul-betul.
2: Sangat-sangat mendewasakan yang aku baru di dunia radio. Yang gak tahu apa-apa. Terus duh aku harus apa, oh ini memang harus seperti ini, oh ini harus dicatat. Aku mencatat semuanya.
1: Sama sih, aku juga mencatat juga.
2: Bahkan ketika aku harus mau ngomong tuh aku catat dulu.
1: Iya.
2: Ini bahasanya udah baku belum ya gitu.
1: Iya,
2: oh
1: iya.
2: Ada daerah-daerahnya, oh ada tidak baku. Akhirnya aku ganti lagi
1: ya.
2: Gitu. Cuman lama-kelamaan kalau mencatat dulu tuh kayak kita lagi ngobrol, tapi nge-lag. Nah, kayak gini nih.
1: Oh
2: nah,
1: iya.
2: Gitu. Kan enak kan ya udah pada gitu akhirnya ya. Di bulan kedua, bulan ketiga kayaknya udah ya enggak baca-baca lagi dan langsung casis cus.
1: Tapi memang proses kreatifnya agak sedikit beda ya antara ya kita kan pernah ada di dunia media yang lain gitu ya. Kemudian ada di dunia broadcasting yang mungkin secara alur kerja atau flow-nya secara apa ya bahasanya ya. Proses kreatifnya lah gitu ya, agak sedikit beda gitu kan. Makanya ini harus dicatat nih, jangan sampai yang namanya SOP-nya lupa nih ya.
2: Betul. Gini.
1: Call station aja lupa. Itu agak sedikit kesalahan sih.
2: Tahu nggak? Karena aku dengerin radio sebelah. Call station-nya radio sebelah yang, aduh, kena teguran lagi. Gitu.
1: Itu sebuah kesalahan fatal ya.
2: Tapi ya bagaimana juga aku waktu kecil tuh dengerinnya yang sebelah.
1: Yang sebelah ya.
2: Iya.
1: Jadi udah tertanam gitu kan.
2: Tertanam banget lagi. Apalagi beberapa teman-teman kita kan dari radio sebelah ya.
1: Iya.
2: Yang alumnus dari sana. Ah ini lagi. Dan di saat itu aku lagi main sama penyiar-penyiar radio sebelah.
1: Oh gitu.
2: Yang mungkin kan kalau di apa ya. Aku sebagai junior, ngobrolnya, diskusinya tuh enakan yang sama seumuran atau yang sudah kenal kali ya. Nah di situ, kebawa teguran.
1: Teguran.
2: Kamu lagi. Besok jalan ini ya.
1: Tapi kita sering ya, walaupun mungkin sering-sering ngomong gitu kan. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita ngomong salah tapi kurang begitu sadar gitu ya. Tahu gak?
2: Iya lagi.
1: Kayaknya tadi salah ngomong apa ya gitu kan.
2: Iya lagi. Kepikiran sampai mau tidur. Aku salah apa tadi ya gitu.
1: Dan datanya bisa jadi arsip nasional ya. Itu kayak jejak digital yang kayak, wah ini abadi kali ya.
2: Aduh gimana ya gitu. Kan gak bisa dihapus, gak bisa diedit.
1: Iya betul. Karena yang terjadi ya sudahlah ya gitu.
2: Iya.
1: Terjadi.
2: Ya, namanya anak baru tapi kan kepikiran.
1: Kepikiran ya.
2: Iya banget. Apakah habis itu kita disuruh di depak gitu loh.
1: Ini suruh menulis permintaan maaf. Itu kayak zaman sekolah dulu ya.
2: Astagfirullah. Ya dong.
1: Tapi proses kreatif sebagai seorang penyiar itu aku sangat menikmati sih Wan. Kalau kamu sendiri gimana tuh?
2: Menikmati banget, pendewasaan bagi aku banget, terus membuka banyak wawasan. Ada banyak hal yang tadinya aku gak bakal aku pikirkan. Gimana sih menurunkan feeder pas lagi ngomong, terus
1: semut gitu ya.
2: Iya, terus bridging masuk ke musik.
1: Oke. Okay.
2: Kalau dulu pernah diperhatikan sebelum lagu-lagu yang ini, aku ada bridgingnya dulu nih.
1: Betul ya, kadang-kadang gak ketebak ya. Itu teman-teman ya. Si Awan sebagai partner gitu kan. Oh, cerita ngalor ngidul kan. Tiba-tiba dia ngebawain bridgingan yang arahnya itu ke lagu. Aku ini gimana?
2: Kok kepikiran aku, iya, gitu. Nah, sekarang aku bawa itu ke konten.
1: Oh gitu.
2: Jadi yang kira-kira penonton nggak mikir ini konten mau konten apa sih? Jadi hooknya apa? Hook sebagai bridging.
1: Iya, sebagai bridging ya.
2: Iya. Ya ternyata ini konten, ternyata ini iklan gitu loh.
1: Oh berarti.
2: Jadi sedikit banyaknya itu berpengaruh ya?
1: Berpengaruh ya.
2: Betul. Menurut aku iya sih.
1: Iya, ya itu emang sesuatu yang menarik ya. Sebenarnya banyak banget kesalahan-kesalahannya. Kalau diceritain cukup malu ya.
2: Banyak. Tapi ya. Di luar kesalahan, sorry aku potong ya.
1: Iya, iya.
2: Yang aku syukurin banget dan mungkin ini sebagai cita-cita aku pas waktu kecil.
1: Iya.
2: Karena penyiar radio itu pasti populer ya. Banyak fansnya.
1: Iya.
2: Ya
1: iya
2: aku syukuri banget. Kita pernah punya fans.
1: Oh iya, yeah. I see.
2: Kayaknya jangan dibahas di sini dulu deh.
1: Nanti dibahas. Nanti. Ya. Ini masalah fans, masalah pendengar, orang yang bisa dibilang mungkin menyukai karakter kita kesiaran gitu kan ya.
2: Yang aku pikir ini adalah ChatGPT atau AI gitu loh.
1: Oh iya, pada masa itu ya.
2: Pada masa itu, apakah ini bohongan gitu? Ternyata sampai yang ngirim apa? Hadiah secara fisik.
1: Iya.
2: Yang salah satunya masih aku pakai.
1: Apa tuh?
2: Tas.
1: Oh, tas.
2: Masih aku pakai.
1: Oh iya, waktu itu tas ya.
2: Sampai yang aku nggak expect sampai mungkin kan kalau kita didengarnya kan cuma suara doang ya.
1: Iya iya iya.
2: Ada kalanya kita agak bindeng, agak sakit gitu. Sampai di notice sama si pendengar ini.
1: Iya.
2: Dikirimin buah.
1: Oh iya iya.
2: Parcel.
1: Gitu. Aku ini beneran ya.
2: Pertama masih kagok.
1: Iya.
2: Kedua beneran ini. Ketiga. Ih mahal banget gak sih?
1: Iya betul.
2: Ini orang have kayaknya nih.
1: Kayaknya sih ya. Nah nanti itu prosesnya seperti apa, kejadiannya seperti apa, bakal kita ceritain ya.
2: Siap. Oke, sekarang makanya kita, jangan kemana-mana dulu, tetap di sini aja, kita ke lagu ya.
1: Iya dan ya seperti biasa 81 tahun RRI
2: menemani dan menginspirasi.

0: Kami dari Visip Unsur Radio mengucapkan selamat hari radio.
1: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
2: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
5: Pro 2 Purwokerto. Dengan esensi buku 5 cm, karya Doni Dirgantoro. Pernahkah teman Pro 2 memiliki mimpi yang terasa begitu jauh hingga kita ragu apakah mampu mencapainya? Itulah semangat yang dihadirkan dalam novel 5 cm, karya Doni Dirgantoro. Novel ini mengisahkan 5 sahabat, Ariel, Zafran, Ian, Riani, dan Genta yang telah berteman selama bertahun-tahun. Setelah memutuskan untuk berpisah sementara demi mengejar kehidupan masing-masing, mereka kembali bertemu dan merencanakan sebuah perjalanan mendaki Gunung Semeru. Perjalanan itu bukan sekedar petualangan, tetapi menjadi momen bagi mereka untuk mengenal diri sendiri, menguji arti persahabatan, dan membuktikan bahwa mimpi layak diperjuangkan. Melalui kisah yang hangat dan penuh inspirasi, Doni Dirgantoro mengajak pembaca percaya bahwa setiap impian akan terasa lebih dekat jika terus dijaga dan diperjuangkan. Sebuah novel yang mengingatkan kita bahwa langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari pencapaian besar di masa depan. Demikian esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Galau Malam-Malam.
1: Well, teman berdua, kita lanjut lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam.
2: Malam-Malam. Spesial banget nih hari ini. Aku yang gak expect. Gak expect banget.
1: Tamu ya tiba-tiba.
2: Ini
1: ya.
2: Bukan tamu sih. Keluarga dari.
1: Keluarga ya.
2: Malah pusatnya langsung ya. Core of the core.
1: Core of the core ya. Ada show ini. Halo, Kakak Yalan.
3: Halo. Ini.
2: RRI Jakarta Band spesial.
1: Tiba-tiba muncul aja di sini ya.
3: Spesial. Station ID-nya berapa sih ini?
2: Ya, 99
3: FM. Oke. 99 FM Pro 2 FM Purwokerto.
2: Teman terbaik.
3: Teman terbaik kamu.
1: Kita ada tagline-nya loh.
3: Apa tuh? Apa tuh, Mas?
1: 81 tahun RRI menemani menginspirasi gitu.
3: Oide.
2: Oh, nah, emang di Jakarta enggak gitu?
3: Kan saya lagi liburan di sini. Kenapa nanya yang di sana dong? Nah, yang di sana dong.
2: Okay, kan, okay. Bukan liburan kan?
3: Apa?
2: Kita memang spesial ngundang Elang.
3: Oh iya. Saya dinas. Makasih Mas Aris, Mas Awan ya undangannya.
2: RRI Purwokerto itu kaya raya.
3: Oh, benar. Saya percaya kok.
1: Oke.
2: Okay. Halo Pak Fauzan.
3: Halo Pak Fauzan.
1: Oke, ini kita kan tadi sempat ngebahas bahwa ada nih pendengar setia juga gitu kan,
2: okay,
1: yang sempat ngirim-ngirimin gitu kan. Kalau Awan sendiri gimana kesannya gitu waktu ini dapat kejutan nih.
2: Pertama aku kayak ini beneran gak sih gitu.
1: Gitu ya, sempat kaget juga ya.
2: Aku tuh mikirnya apa coba? Oh, ini adalah atasan. Mm-hmm. Yang ingin mengawulani gitu loh, anak baru nih biar semangat gitu. Ini emang pikiranku buruk banget.
3: Tidak berhusnuzon ya. Tidak berhusnuzon ya.
1: Kalau Ellen sendiri pernah enggak ngalamin yang gitu? Kayaknya pernah ya.
3: Apa nih untuk ngirim-ngirim?
2: Ada
3: fans, pendengar gitu.
2: Iya. Atau ngirimin. Pernah di radio sebelumnya?
3: Oh. sebenarnya itu agak susah disebut ya, karena dibilang enggak ada, dibilang ada juga enggak ada gitu radio sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita justru mintanya ke Awan dulu, Mas Aris. Iya. Karena kita tahu fanbase Awan lebih besar dari fanbase kita.
1: Iya.
3: Akhirnya kita banyak dapat limpahan gitu.
1: Okay.
3: Martabak, donat-donatan tuh sering banget tuh dulu.
1: Donatur ceritanya.
3: Donatur. Oh. Makanya jujur waktu Awan udah gak diproduce saya sedih gitu.
1: Oh, gitu ya.
3: Kayak aduh minta makanan ke siapa lagi nih. Gitu.
2: Astagfirullah. Ya. Padahal itu aku berniat biar makanan ini tidak mubazir.
3: Bener.
2: Aku buang-buang aja ke radio sebelumnya.
3: Berhasil.
1: Nyatanya itu bermanfaat ya.
3: Sangat bermanfaat gitu. Jadi ada kehilangan yang besar waktu Awan akhirnya memutuskan untuk tidak mengudara lagi gitu.
1: Nah, gitu. Nah, perlu ditanya gak sih alasannya kenapa gak mengudara gitu ya?
2: Ya udah habis kontrak.
3: Iya. Paham. Gitu, tapi kalau Awan dulu apakah langsung mengucapkan terima kasih atau gimana dulu waktu dapat?
2: Sebagai anak yang tidak sombong dan rajin menabung, pamitan. Cuman ada beberapa yang diputuskan gitu loh. Hah, besok? Tapi ya udahlah.
3: Oh,
2: mungkin ini adalah prosesnya.
3: Prosesnya.
2: Betul gitu. Kan? Saya masih cabai-cabean, Pak.
1: Tapi ada perasaan yang mungkin, aduh, kenapa? Aku harus cabut gitu. Ada gak perasaan-perasaan itu?
2: Ada. Yang kayak, kan aku merasakan siaran tuh nyaman banget. Ya elah, modal ngomong doang gitu.
1: Iya,
2: pada asik. Akhirnya kan udah lancar banget tuh kan.
1: Iya.
2: Ya gak gugak-gugak gitu kan. Tapi kok, udahan nih besok. Serius nih.
1: Serius ya.
2: Jadi, besok nih.
3: Dulu kayak banyak sambatnya.
1: Dulu banyak sambat.
3: Nah,
1: sambatnya ke siapa nih?
2: Sambatnya ke semua orang. Sambatnya kan banyak.
3: Iya.
2: Ingat gak aku pernah putus pas lagi awal-awal?
1: Oh, galau banget tuh, Pak.
3: Galau banget.
2: Wah, gila.
3: Berarti Pro 2 jadi media galaunya Awan waktu itu ya?
1: Iya, playlistnya langsung tuh.
3: Langsung berubah ya?
1: Sama MD udah disusun.
3: Iya.
2: Apalah Bernadia aroma.
3: Bener.
2: Sampai sekarang gue ngefans sama Bernadia.
3: Betul.
1: Oh gitu.
3: Sepakat.
1: Sepakat ya.
3: Sepakat.
2: Kok bintang tamunya aku ya?
1: Soalnya ini kan keluarga dari Jakarta.
3: Iya, iya betul. Saya kan cuma tandemin Mas Aris malam ini.
2: Aduh, tidak expect.
1: Liburan tiba-tiba dinas.
2: Terus ngomongin fans,
1: yeah.
2: Kejauhan nih kan tadi. Kalau diobrolin, aku nggak expect bakal dapat yang tadi ada buah.
1: Ya. Yeah.
2: Ada skincare dulu nggak sih?
1: Parfum. Terus
2: tas.
1: Terus apa lagi?
2: Dua, sampai lupa lagi sampai makanan-makanan yang pada akhirnya, aduh ini kayaknya nggak bisa bertahan lama. Aku bagi-bagiin semuanya. Yeah. Dan sekarang sebenarnya aku penasaran. Gimana nasib beliau ini?
1: Oke, jadi terakhir itu di tahun 2025 ya.
2: Uh-huh.
1: Beliau ini ngasih kabar gitu kan ke WhatsApp-nya Pro 2 itu.
2: Uh-huh.
1: Bahwa dia lagi sakit kondisinya.
2: Gitu.
1: Dan ya kita ngasih doa lah yang terbaik untuk beliau ini. Uh-huh. Karena pada akhirnya sampai sekarang gak ada kabarnya lagi.
2: Mm-hmm.
1: Ketika ditanya gitu kan, gak dibalas juga WhatsApp-nya. Kemudian kita mungkin coba mencari di sosial media ya, masih aktif atau enggak, tapi enggak ketemu emang. Karena memang mungkin itu bukan nama aslinya ya, ketika dia memperkenalkan diri gitu kan. Jadi ya cukup sedih juga, karena sampai sekarang enggak pernah bergabung lagi gitu.
2: Oh.
1: Aduh, padahal ini hari ulang tahun RRI.
2: Gitu. Padahal ditunggu-tunggu ya.
1: Iya, apanya?
2: Apanya nih? Apanya?
3: Kabarnya?
2: Apanya?
3: Kabarnya?
2: Apanya?
3: Ucapannya.
2: Aris istighfar Aris.
3: Apanya?
2: Tapi Elan, kalau Elan belum tahu, dulu tuh ada si sosok ini tuh, kita nggak sebut nama deh ya.
3: Oke.
2: Okay. Pokoknya kita menggambarkan ini adalah mungkin anak-anak atau remaja 17-20 tahun.
3: Oke, okay, oke. Okay.
2: Terus yang suka mendengarkan radio, bahkan request lagunya juga crush.
3: Oh.
2: Cuman bahasa tulisannya tuh kadang-kadang kok kayak
1: old school gitu.
2: Iya.
1: Ya.
3: Melampaui usia ya.
2: Betul.
3: Oh iya iya.
2: Terus udah dikirimin beberapa barang, dikirimin beberapa hadiah, terus sampai ada kegiatan di RRI Purwokerto sini.
3: Oh.
2: Ngepap.
3: Buah.
2: Ngepapnya ngepap kita gitu.
3: Oh iya.
2: Berarti ini nih gitu kan.
3: Oh dia langsung paparazi banget gitu ya.
2: Betul. Yeah. Oh. Betul. Tetapi kameranya agak buram ya. Jadi ketika
1: terlalu jujur ya.
2: Jadi kita bisa memprediksikan ini adalah mungkin generasi-generasi old yang kalau mau foto tuh gak dielap dulu gitu. Langsung asal jepret-jepret gitu.
3: Oh iya iya iya.
2: Nah waktu itu aku ada Aris ada Elsa juga. Kita mengira-ngira.
3: Oke.
2: Okay. Yang mana nih si X ini nih? Ataukah yang si yang di sudut sana?
3: Oke.
2: Okay. Sudut sini, sudut sini gitu. Kita nggak ada yang tahu.
3: Mm-hmm.
2: Cuman ketika siaran ada seseorang sesosok paruh baya.
3: Papur baya? Bukan. Sorry.
2: Ini cewek.
3: Oh ini cewek. Oke.
2: Yang sangat-sangat memperhatikan. Dia pakai masker.
3: Oh.
2: Nah.
1: Tapi kamu kayak ini juga ya, istilahnya. Intel yang sudah mau mata-mata.
3: Serem ya jadinya ya.
2: Saya aslinya Intel.
3: Oke.
2: Nah, sampai kemudian tidak berhenti di situ.
1: Ya?
2: Otak-otak piciknya si Elsa ini.
1: Tiba-tiba ada Elsa ya.
2: Nyari kontaknya.
3: Oke.
2: Okay. Kan suka tuh di WhatsApp Pro 2. Kita cari pakai aplikasi pelacak. Namanya ternyata udah AI, bude-bude.
3: Oh, sepuh ya.
2: Betul.
1: Pengen, gak pengen apa ya, terungkap identitas aslinya aja gitu.
3: Oh, kayak Batman ya. Kayak Batman ya. Oh, iya.
2: Kayak aku gak sih?
3: Benar.
1: Selalu susah untuk in frame ya.
3: Iya. Susah sekali.
1: Kayaknya Ellen udah paham banget ya.
3: Iya.
1: Okay. Ini jadi obrolan yang seru juga. Ya. Tapi kita dengerin lagu dulu ya, biar lebih enjoy
3: teman-teman
1: malam hari ini. Dan ya tentunya buat teman Pro 2 yang mau ikutan join di live TikToknya Pro 2 bisa banget.
2: Bisa banget.
1: Oke, kita dengerin lagu dulu ya.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
0: Inilah program Sebar Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
5: Wayangnya Telpro 2 kok, asiknya Pol Yakin.

0: Jaga Malam.
1: Kita lanjut lagi di Jaga Malam.
2: Jangan galau malam-malam. Itu kan yang dulu kamu inginkan.
3: Dulu saya tertawakan segmen ini.
1: Tiba-tiba.
2: Nyambung juga.
3: Betul, saya megang di situ. Ketulah lagi-lagi ketulah.
2: Pusatnya lagi ya.
3: Pusatnya. Aduh.
1: Gimana rasanya ya?
3: Di relay lagi sekarang.
1: Seluruh bahkan, Indonesia dengerin ya.
2: Iya. Bahkan ketika si Elan ini udah bersama Edit di pusat di Jakarta sana, iya. Kan kayaknya udah gak ketemu nih. Naik mobil, pas relay, anak ini lagi.
3: Ternyata ada lagi di sini. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Terdengar lagi. Gitu
3: terdengar ya. Lagi. Padahal di radio yang sebelumnya udah nggak terdengar ya yang di Purwokerto ya. Iya.
2: Sudah alih fungsi.
3: Sudah alih fungsi. Jadi ini kalau nggak salah sekarang cuci mobil itu radionya.
2: Ya gitu. Yang penting bukan koperasi aja lah.
3: Aduh, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa.
2: Gimana kalau kita buat cain yang sudah komen?
1: Oh, oke. Okay. Tiba-tiba ya.
2: Boleh dong. Kasar banget nggak sih?
3: Di mana nih? Di TikTok apa di WhatsApp nih?
2: Ada di TikToknya.
1: Di TikTok dulu ya.
3: Oh boleh.
1: Ya. Jadi sebenarnya kita lagi ngomongin soal kira-kira pendengar ini kapan sih pas dengerin radio gitu
3: loh. Ah, boleh okay, tuh.
1: Ya. Oke, okay, kita sapa dulu nih buat teman-teman yang udah ikutan join ya. Ada cukup banyak ternyata ya. Ada namaku Mona ya.
3: Halo Mona.
2: Rame nih.
3: Iya. Yeah.
1: Ini aku harus scroll ternyata banyak.
2: Oh, ini memang okay. Rezekinya Erlan sih di sini.
3: Waduh.
1: Ah, kita baca dulu yang Roxen nih, katanya dengerin radio zaman-zaman ngampus ngontrak di Grendeng.
3: Oh, Grendeng. Grendeng.
1: Itu bacanya
3: Grendeng. Grendeng. Oh, dari
2: Grendeng. Ya, nanti dulu kos-kosanmu itu kan.
3: Di Karangwangkal kebetulan ya. Karangwangkal. Grendeng ya ampun,
2: Grendeng. Kalau saya Grendeng.
3: Grendeng ya.
1: Grendeng ya.
2: Saya ngekos di situ.
3: Kalau dulu aku karena banyak ini, banyak mahasiswa pendatang, jadi belum bener nyebutnya. Oh, jadi gitu. Grendeng nyebutnya.
2: Tapi setelah kamu mengkonsumsi rames-ramesan. Mendoan yang berminyak gitu.
3: Bener, restoran yang cuma dua huruf itu.
2: Oh, wow, saya tahu.
3: Iya, jadi fasih sekarang gitu. Okay.
1: Dan sekarang coba ke WhatsApp-nya Pro 2 nih.
3: Boleh dong.
1: Ada Afif di Sumenep katanya.
2: Sumenep tuh. Madura
1: ya.
2: Mantap.
1: Dia sampai dengerinnya RRI digital makanya.
3: Oh. Gitu.
1: Jadi dia bilang pas TK sampai SD katanya. Itu pun dengerin RRI Sumenep mulai dari dengerin Warta Berita Pro 3.
3: Waduh.
1: Musik tradisional Madura Mutiara Pagi.
2: Mutiara Pagi.
1: Top 10 chart lagu dangdut sore hari di radio. Ya gitu katanya.
3: Luar biasa. Respect Sumenep ya. Respect.
2: Ini kalau aku ketemu sama Mas Afif ini bakal salim sih.
3: Kenapa emang?
2: Ya sebagai penyiar, waduh, in this economy, in this era kali ya. Siapa? Masih mampu apa? Dengerin tadi lewat mana? RRI
1: digital.
2: Gitu. Udah mah handphonenya udah banyak aplikasi,
3: iya.
2: Dia masih mampu menginstal RRI digital.
3: Iya, luar biasa Mas.
2: Pengen salin sih.
3: Luar biasa. Oleh-oleh khas Madura apa sih?
1: Madura apa ya?
3: Besi ya, besi. Zat besi maksudnya. Zat besi, vitamin gitu.
2: Mohon maaf Bapak, di sini jangan pinggir jurang.
3: Oh, iya. Lo enggak, maksudnya vitamin zat besi, ikan-ikanan gitu kan banyak ya.
1: Untuk menyehatkan badan.
3: Iya benar.
2: Padahal aku ngomong petis.
3: Oh iya benar, itu juga betul.
2: Ada siapa lagi? Ayo kita pasar aja.
1: Ada Samuel di Purwokerto gitu ya.
2: Oh Samuel, lawas banget.
1: Dengerin radionya pulang kerja dan libur kerja. By the way, Ulta RRI gak ada event buat sahabat kreatif. Oh ini pendengar lama ya sahabat kreatif.
3: Iya, sahabat kreatif ya.
1: Terus WK lomba siaran dan lain-lain lama gak main di RRI. Oh mungkin lomba siaran dan lain-lain gak ada gitu ya.
2: Oh. Kayak lomba siaran dan lain-lain lama gak main.
3: Di sini apa sih adanya Mas Aris? Kicau Mania?
1: Boleh sih.
3: Boleh kan? Iya. Kan orang hobi boleh dong. Okay. Iya kan hobi kicau. Kalau di sini apa kemarin?
1: Lagi musim Nike-la MMG.
3: Asik. Main-main gue. Wow. Boleh.
1: Hidup dia aja lagi naik ya.
3: Iya, benar.
2: Masuk enggak sih di Pro 2?
1: Ah, masuk.
3: Masuk.
2: Sok-sokan banget gak pernah dengerin.
1: Tapi emang itu genre yang dibilang baru juga ya.
3: Iya. Bentar, Awan tuh kayak gak pernah muterin request di sini ya. Padahal dia dulu muterin request ya.
2: kan sebelum naik kila.
3: Oh iya benar. Benar.
2: Bahkan awal-awalnya ini si yang di setengah jam itu dangdut. Lambada.
1: Lambada.
2: Kalau di daerah ada lambada.
3: Iya.
2: Setengah jam sekali ya?
1: Itu dalam satu hari diputar 4 kali.
3: Lagu
1: Ambiar di Pro 2. Jadi kita menyesuaikan sama segmentasi anak muda yang suka dangdut.
3: Dangdut Ambiar.
1: Mantep banget.
3: Berarti satu day part sekali itu ya.
1: Betul.
3: Luar biasa.
2: Tapi menurut aku sih ini inovasi yang bagus ya. Yang tadinya cuman lagu-lagu anak muda, terus disisipi dengan kedaerahan-kedaerahan.
3: Oh bisa, berarti kalau yang itu tadi yang Madura ada caroknya dong. Unsurnya daerah sekali dong.
1: Iya
3: kan.
1: Carok juga enak ya.
3: Iya itu juga enak tuh.
2: Itu berarti enggak.
1: Oh iya ya, agak lupa. Keceplosan dikit lah ya.
3: Bingung lagi nyapunya gimana tuh.
2: Gue tahu lu dulunya tukang sapu.
3: Iya kan? benar. Sampai sekarang kok.
1: Sampai sekarang. Masih nyapuin juga.
3: Okay. Tapi yang itu susah tuh.
1: Udah terlanjur.
3: Yang itu udah kesebut masalahnya. Iya.
2: Terus ada lagi enggak yang komen-komen kita bacakan?
1: Okay. Satu lagi kali ya.
3: Di luar biasa.
2: Okay. Ramai banget BTW.
3: Alhamdulillah.
1: Kak Aris dan Kak Awan, aku tuh paling suka dengerin radio pas lagi ngerjain tugas kuliah malam-malam gini biar suasana kamar enggak sepi banget.
3: Boleh.
1: Selama ini kesepian.
2: Emang kos di mana, Kak?
3: Oh, jangan dong. Sherlock.
1: Sama lebih cepat kayaknya.
3: Iya, lebih cepat kayaknya. Enggak, maksudnya kita bawain radio biar enggak sepi kamarnya gitu.
2: Iya, tapi ngomong-ngomong tentang apa tadi pertanyaannya?
3: Kamar kosan? Wah, itu kan dia lagi ngomongin kamar kosan.
2: Bentar, Kak.
3: Iya.
2: Kakak kesini bawa siapa?
1: Iya. Tadi ngomongin soal kapan pas dengerin radio itu momen
2: dengerin
1: apa
2: gitu. Radio.
3: Oh iya.
2: Aku mau jawab, ikutan jawab.
1: Apa tuh?
2: Kalau aku dulu sampai sekarang sih mendengarkan radio spesial harus banget pas buka puasa sama imsak sahur.
3: Oh gitu.
1: Tahu waktu.
3: Azan ya.
2: Betul.
3: Oh.
2: Jadi kadang-kadang kalau di HP, aduh jamnya beda atau menunggu musola, apalagi sekarang aku tinggal di desa, agak delay.
3: Tapi pernah untuk request azan lebih cepat di radio gitu bisa?
2: Dong.
3: Gak bisa ya?
2: Gak bisa.
3: Oh.
2: Mungkin di sana bisa.
3: kok jadi tikam-tikaman gini? Kok jadi tikam-tikaman ya?
1: Agak bahaya. Ya udah nanti kita bahas lagi ya.
2: Oke, siap. Calm down dulu.
1: Ya, calm down dulu.
2: Jangan lagu-lagu.
1: Tadi kan kita udah ngomongin lambada. Kita dengerin lambada dulu.
2: Boleh, biar Ellen tahu.
3: Boleh.
0: Lambada, lagu ambiar di Pro 2.

0: Malam-malam
1: 99 FM salah ya 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Ya kelihatan kan ya. Udah lama gak kesini.
0: Iya,
1: jadi
0: udah long lama libur tight. Ya ini udah 81 tahun ya. Ini,
1: yes. Nah, sebagai
0: apa tuh?
1: Yang pernah siaran di RRI gitu kan, dan lagi comeback nih walaupun beberapa jam aja. Aku pengen ngucapin deh selamat ulang tahun atau Dirgahayu RRI yang ke-81 menemani menginspirasi. Kalau menemani memang tadi aku udah pernah cerita ya, udah pernah lagi tadi banget kan.
0: Tadi banget cerita ya.
1: Jadi radio atau RRI ini aku dengerin ketika pasti wajib mugoladoh.
0: Wajibnya, itu pas, wajib banget ya.
1: Wajibnya pas ini puasa untuk subuh imsak sama buka puasa. Dan emang dari kecil itu keluarga aku langsung RRI.
0: Oh gitu.
1: Emang dari keluarga ya? Gitu ya.
0: Iya, emang dari keluarga ya?
1: Iya, dari sebelum-sebelumnya. Ya? Betul. Makanya dari dulu apa ya? Mungkin aku enggak paham, tapi dicekokin hal-hal seperti itu menjadi inspirasi. Ya, nah, menginspirasi kan.
0: Menginspirasi ya.
1: Aku pernah bercita-cita gitu. Ih, kayaknya siaran bagus ya, siaran enak ya gitu. Ih, kayaknya bangga banget ya kalau suaranya kita itu disiarkan ke semua platform gitu. Yeah. Semua radio kali ya gitu. Yeah, yeah. Mengudara gitu. And ya, hari ini alhamdulillah
0: ya.
1: Di beberapa platform gitu.
0: Waduh.
1: Termasuk ada job-job yang
0: apa tuh?
1: Mengisi suara gitu loh.
0: Oke. Okay. Berarti sebenarnya sebelum di Pro 2 dulu kan sudah terlibat lah dengan hal-hal besar kayak gitu ya.
1: Sudah mulai tapi sudah mulai. Mungkin masih apa ya, kalau aku menyebutnya cabai-cabaian, belum pro.
0: Masih anak kemarin sore gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Kayak okay. Ya elah nih anak gitu.
0: Akhirnya di Pro 2 dan setelah lulus dari Pro 2
1: ya.
0: Semakin mengepakkan sayap. Hampir keceplosan.
1: Ya,
0: saya patah.
1: Jadi menurut aku di Pro 2 itu selain berkuliah dalam tanda kutip, kita menimba ilmu, bertemu dengan banyak orang, relasi.
0: Okay.
1: Yang kemudian pas aku graduation lulus, kita masih still connected loh.
0: Oke, okay, iya benar.
1: Kita masih berkomunikasi, aku masih berkomunikasi dengan Aris juga di luar siaran gitu. Sama Elsa, mungkin sama teman-teman kru di balik layar, di balik mic. Tapi ya masih yang kalau ketemu say hi gitu. Apalagi kalau ada yang bisa enggak ini yang kemudian menjadi sebuah apa kerjasama kali ya.
0: Iya benar-benar
1: kerjasama. Nah, itu lapangan kerja buat aku nih.
0: Oke. Okay.
1: Dan kemudian karena itu terpelihara ya still connected gitu.
0: Oke. Okay.
1: Sampai sekarang.
0: Jadi emang mungkin karena budaya komunikasinya udah terbentuk ya.
1: Yes,
0: ya,
1: betul.
0: Jadi ya udahlah, kita ada sesuatu yang perlu diomongin, ngobrol aja biasa gitu kan. Dan nanti biasanya tercetuskan nih ide-ide dan dalam tanda kutip ada kontrak tidak tertulis.
1: Kalau aku sih
0: tertulis ya.
1: Ya nggak semuanya tertulis sih. Yang penting ada duitnya.
0: Oke. Baik. Terlalu jujur ya teman berdua ya. Ya, tapi itu emang realistis ya.
1: Betul. Dan tagline menemani menginspirasi itu dapat banget menurut aku sih.
0: Oke.
1: Kalau mungkin dulu aku nggak kepikiran.
0: Menemani menginspirasi itu ya ini pas banget gitu.
1: Iya gitu. Dan nowadays hari ini ya ternyata aku dulu pernah menginspirasikan. Satu.
0: Iya benar.
1: Kedua. Kalau lagi jalan di Purwokerto muter-muter, ada yang nemenin gitu.
0: Oke.
1: Okay. Walaupun tidak langsung komunikasi dua arah yang kita ketemu hari ini. Iya. Tapi aku kenal Aris nih. Aris lagi ada di Jaga Malam nih, lagi bahas entrepreneur, lagi bahas kesehatan sama dokter atau psikologis gitu. Kayak berasa ngobrol.
0: Oke. Okay. Karena secara personal kita udah kenal juga gitu kan ya.
1: Iya.
0: Dan mungkin jadi, informasi-informasi yang dibahas juga relate gak sih kalau menurutmu?
1: Kalau menurut aku semakin relate ya, apalagi in this age, umurku segini, umur kita ya.
0: Umur ya.
1: Semakin menjompo.
0: Iya sih. Kesepuhan ya. Tapi di era sekarang dengan sosial media kan banyak banget gitu. Terus perkembangan teknologi kita tahu lah ya, dengan AI dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya radio itu mungkin kalau dibilang hot mungkin tidak sehot dulu lah ya, perlu diakui ya, gitu ya. Tapi di in this era gitu, sebenarnya radio itu masih dibutuhkan gak sih kalau menurut?
1: Kalau aku pribadi nih, yeah, aku sangat membutuhkan. Aku sudah muak dengan AI itu.
0: Sekarang banyak lagi cover lagu-lagu AI ya.
1: Itu satu. Kedua, suara yang diekstrak kemudian kayak misalnya suara presiden gitu, yeah, loh, buat
0: sampling apa sih, gitu ya?
1: Sampling yang tiba-tiba ada di nominal segini sudah terbayarkan lunas. Yeah, yeah, biasanya betul-betul di outlet-outlet kayak gitu. Duh, kayak nggak ada privacy atau nggak ada istimewanya gitu. Okay, nah, menurut aku radio tuh spesial. Walaupun kita nggak langsung face to face atau ngobrol bareng, tapi tetap ada yang nemenin gitu loh.
0: Oke. Karena konsepnya itu mungkin gimana ya? Kayak diajak ngobrol aja gitu kan?
1: Iya. Iya, betul. Sedangkan memang banyak ya AI, ChatGPT dan lain-lain seperti itu. Kita bisa membuat dia menemani. Kalau dulu aku masih awal-awal punya HP itu ada main permainan atau aplikasi ya namanya SimSimi. Nah, SimSimi ini kayak yang kita nanya cuma say hi, nanti kayak chattingan gitu. Nah, ini chattingnya itu AI sebenarnya.
0: Oh iya. Jadi
1: tapi
0: kita
1: lama-lama bosen.
0: Bosen.
1: Okay. Kayak enggak spesial gitu. Nah, dengan adanya radio ini menurut aku spesial. Walaupun memang banyak keterbatasan menurut aku
0: untuk
1: radio, teknologinya. Radio di masa sekarang tuh menurut aku banyak keterbatasannya. Cuman kalau didengar tuh ada sisi nostalgianya, ada sisi ini manusia loh yang ngomong loh, bukan AI.
0: Iya, beneran manusia loh.
1: Iya. Dan menurut aku itu spesial.
0: Oke. Karena di era sekarang kita ketika beli berlangganan di satu platform, kita bisa nyusun playlistnya. Kita udah tahu nih, habis lagu ini ketebak nih lagu ini
1: dan itu lagi bener.
0: Gak ada yang menemani ngomong gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, lagu.
1: Ya udah lagu. Kalau ngomong maksimal podcast gitu.
0: Iya.
1: Kalau podcast juga diulang-ulang, kalau radio tuh enggak bisa diulang. Menurut aku ya spesialnya ya. Kayak walaupun ada siaran ulangnya, tapi itu spesialnya adalah live.
0: Live, iya betul.
1: Bagaimana kita menunggu-nunggu, ih nanti Mas Ari siaran, aku akan mempersiapkan, oh jam 8 nih, udah yang menyiapkan mungkin camilan, atau posisi yang nyaman buat dengerin gitu. Bukan yang kalau podcast atau aplikasi itu kan bisa buat nyambi ya.
0: Iya betul.
1: Bisa sambil ini, aduh enggak deh.
0: Enggak ya.
1: Greget.
0: Mungkin karena
1: gregetnya.
0: Karena mungkin waktu awal-awal teknologi itu muncul, kita masih penasaran ya. Oh ternyata seru, asik ya. Tapi lama-lama kok kayak stuck begitu-gitu aja, membosankan gitu kan.
1: Walaupun di eranya aku pribadi pas dewasa ini sudah sempat mengalami.
0: Mengalami ya.
1: Bagaimana kirim salam lewat radio.
0: Oke.
1: Jadi lebih spesial lagi beliau-beliau yang di atasnya kita, yang zaman PDKT-nya kirim salam di radio, bahkan katanya yang nulis-nulis surat gitu loh.
0: Okay.
1: Terus request lagu, lagu ini buat ini.
0: Atensi dulu tuh bahasanya. Kirim atensi gitu. Ini tua banget nih, tapi itu bahasa radio tau ya. Kirim-kirim atensi dong.
1: Dan menurut aku itu yang tidak bisa tergantikan.
0: Iya sih.
1: Walaupun memang bisa dikatakan apa ya, punah kali ya di radio sekarang.
0: Iya, bisa dibilang begitu sekarang. Karena mungkin eranya sudah bergeser ya. Dan ya radio harus beradaptasi dengan itu gitu kan. Ya ini cukup menarik dan sebenarnya aku pengen ngebahas tentang antara radio sama podcast itu kan sebenarnya hampir-hampir mirip ya. Tapi nanti kita bahas lagi ya.
1: Boleh.
0: Kita santai dulu ya.
1: Nah teman Pro 2 kalau yang mau join-join juga masih bisa ya.
0: Iya.
1: Langsung ke TikToknya RRI Pro 2 dan
0: Dan juga bisa melalui WhatsApp-nya Pro 2 0813273122. Ya. Kita enjoy dulu dengerin lagu.
1: Siap.
0: Untuk malam hari ini, nanti kita bakal balik lagi. Going out, just, they say patience is crazy. What up? And now I'm just sitting here looking like, huh?

0: Badan kamu gitu aja dipamerin.
1: Ih, iya, sok cantik lagi. Lihat tuh hidungnya, kayaknya hasil operasi deh.
0: Ih, iya bener, gak natural. Ih, males.
2: Berhati-hatilah dalam berkomentar. Stop menebar hoax, stop cyberbullying. Mari menjadi generasi yang bijak dan pintar dalam bersosial media.

0: 0827-3122-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Kalau melihat kue berbentuk ikan, mungkin kita akan mengira ini cuma kue biasa dengan bentuk yang unik. Tapi di Aceh, kue berbentuk ikan punya cerita dan makna tersendiri. Namanya kue boy, salah satu jajanan tradisional yang masih bertahan hingga sekarang. Kue boy dikenal sebagai jajanan khas masyarakat Aceh, terutama di wilayah Aceh Besar dan sekitarnya. Kue ini sudah diwariskan secara turun-temurun dan sering hadir dalam berbagai acara keluarga, seperti pesta pernikahan, kenduri, hingga perayaan hari besar. Menariknya, bentuk ikan pada kue boy bukan sekedar untuk mempercantik tampilan. Dalam kehidupan masyarakat Aceh, ikan dianggap sebagai simbol rezeki, kehidupan, dan kemakmuran. Makanya, kue boy berbentuk ikan sering diberikan atau disajikan dalam berbagai kesempatan sebagai bagian dari doa dan harapan baik bagi orang yang menerimanya. Bahan kue boy sebenarnya cukup sederhana. Ada tepung terigu, telur, gula, dan sedikit bahan pengembang. Di tengah banyaknya jajanan modern, kue boy menjadi pengingat bahwa makanan tradisional tidak hanya soal rasa. Ada sejarah, simbol, dan juga doa yang ikut diwariskan di dalamnya. Jadi, kalau suatu hari berkunjung ke Aceh dan menemukan kue berbentuk ikan ini, jangan buru-buru menganggapnya sekedar camilan ya. Karena di balik bentuk sederhananya, kue boy membawa cerita tentang rezeki, harapan, dan tradisi masyarakat Aceh yang terus dijaga dari generasi ke generasi.
3: Ini Indonesia.

0: malam.
1: Teman-teman, kita lanjut lagi di Jaga Malam. Yeay.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Spesial. Ini ada spesial hari radio ya. Ada X Pro 2 juga.
2: Ada X. Anda juga X Pro 2 ya.
3: Nah, kan kalau saya kan memang diundang
2: hari ini. Berarti aku tamu tak diundang.
3: Iya.
2: Karena bawa-bawa martabak.
3: Astagfirullah.
2: Astagfirullah gimana? Kan
3: Pak, memang jam berapa martabak ini? Hayo.
2: Jam berapa lah? Udah, itu gua mikir-mikirin. Enggak apa-apa pendengar ya.
3: Pendengar, teman Pro 2.
2: Iya, pendengar.
3: Ya, kelihatan kan?
2: Saya lagi ninggal Pro 1 soalnya, enggak apa-apa ya.
0: Nah, ketahuan ya.
2: Saya hendak menyebarkan virus-virus pendengar Pro 1 di Pro 2.
3: Masyaallah, tabarakallah.
0: Berarti pendengar Pro 1 anggota aja bawa sini.
2: Anggotanya bawa sini aja. Kalau di sini sebutannya apa ya? Ayo lupa.
3: Padahal baru berapa bulan?
0: Berapa bulan ya?
3: Ini saya loh udah 3 tahun.
2: Si Awan aja udah berapa tahun? 3 tahun.
3: 3 tahun.
2: Masih ingat ya teman Pro 2 ya?
3: Karena aku mendengar.
2: Duh. Luar biasa.
3: Kata dia penyiar langsung pendengar gitu. Langsung dikontak nih besok nih.
2: Oh iya benar. Tapi apakah Mas Awan mau kembali lagi comeback di Pro 2?
3: Kalau siaran iya.
2: Kalau siaran iya. Kalau di Pro 2 enggak.
3: Enggak. Non siarannya malas.
2: Non siaran itu maksudnya apa Mas Awan?
0: Ya hal-hal lain yang terkait anu-anuan.
2: Oh, anu-anuan. Lagi ngobrolin apa kalian? Ngobrolin aku ya?
3: Iya. Kok kamu tahu? Kuping kamu panas ya?
0: Kuping kamu panas ya?
2: Aja kupingnya di mana-mana, Pak.
3: Oh,
2: tembok gitu. Aja bisa jadi kuping di sini.
0: Oh, tembok berbisik ya jadinya.
3: Itu okay. Adalah satu kalimat utuh yang dari awal merupakan bekal.
2: Oh, bekal okay, apa tuh?
3: Di sini.
0: Di sini.
2: Oh, di sini.
3: Tembok mendengar.
2: Tembok itu pendengar.
3: Mendengar.
2: Oh mendengar, iya. Dia punya kuping, ya? Punya kuping.
0: Tembok berbicara.
3: Oh gitu, iya. Yang awalnya aku tidak tahu apakah ini angker.
2: Aku juga gak tahu.
3: Iya.
2: Aku sempat gitu. Mikir, saking canggihnya RRI, dia dikasih penyadap, Mas Awan. Sumpah, gila.
0: Biar terpantau gitu ceritanya ya.
2: Luar biasa, dulu aku 3 bulan pertama aku gak berani ngapa-ngapain. Wis po, yo, siaran madep mantep ngadep ngarep gitu.
0: Aku banget ya.
2: Kalau sekarang kan bisa tuh sambil jonte-jonte.
0: Ngejeger. Kan?
2: Ngejeger.
3: Satu lagi.
2: Apa
3: jadi
2: tuh?
3: Sebelum aku gabung di sini, mitosnya adalah di RRI gedung tua, bla bla di ruangan ini.
2: Relate sih.
3: Kalau orang ini satu, saya dikasih tahu kayak gitu, saya tantangin.
2: Tantangin ya.
3: Maksudnya bukan gitu. Menantang
0: secara terbuka gitu ya.
3: Iya, kayak emang di sini ada apaan? Aman.
0: Aman. Kayak enggak ada apa-apa.
3: Di lantai 2. Aman aja. Kalian-kalian ini yang memang
2: itu namanya penyebar hoax itu. Awan, jangan tertipu. Dulu juga aku tertipu ya. Tapi karena iman dan takwa aku sangat kandel.
3: Masya Allah.
0: Soalnya dia sering ada di Mutiara Pagi aja.
2: Enggak Mutiara Pagi dong. Dulu tasbih loh 2 tahun loh.
0: Oh iya.
2: Tasbih luar biasa sama tebuk pramuka mamam enggak tuh ya.
3: Oh iya, fun fact lagi.
2: Apa tuh?
3: Jadi setelah aku siaran ini, dulu siaran kan banyak di kalau Jumat apa?
2: Ada tasbih ya. Tasbih tetap pasah dan bimbing api.
3: Tasbih sama pas lagi Ramadan.
2: Ya,
3: itu kan setiap hari kan ketemu dosen, ustadz, bla bla bla gitu.
2: Betul.
3: Dan
2: apa tuh?
3: Itu menjadi tetangga aku.
0: Sekarang jadi tetangga kamu.
2: Oh iya. Gitu. Dunia sesempit itu ya, Man.
3: Iya.
0: Iya ya.
3: Jadi beliau ini dosen UIN, dosen muda.
0: Iya, terus.
3: Yang kayaknya aku kayaknya paham deh si bapak ini.
2: Siapa sih? Siapa? Bapak-bapak ya?
3: Enggak belum terlalu bapak.
2: Ya om-om lah ya.
3: Mungkin 30-an, 35-an lah ya.
2: Sekarang jadi tetangganya Awan, Ri.
0: Jadi tetangganya Awan.
3: Waktu aku akhir-akhir di sini kan
0: alhamdulillahnya
3: sedang membangun rumah.
0: Asik.
2: Luar biasa, kesini aja pakai sampai kaget loh. Tak kira ada dirut kesini, Riz. Biasanya pakai itu kan dirut ya.
3: Aku pakai sepeda.
0: Ya terus.
3: Kemudian sudah peresmian rumah dan lain-lain. Kayaknya saya pernah ketemu jenengan deh gitu.
2: Luar biasa. Hah,
3: siapa ya Pak? Aku kan
0: ketemu banyak orang jadi lupa.
2: Ini dia mau ngomong sombong, Riz. Kita beda level gitu loh.
0: Terus.
3: Hah, yang mana? Ini loh yang saya dari universitas ini. Gitu.
0: Oke.
3: Okay. Oh, dalam hati. Kan ya orang banyak, siapa hari beda-beda.
0: Beda-beda ya. Ketemunya di mana?
3: Tapi aku tidak berhenti di situ. Aku ceklah galeri. Dulu kan setiap mau ini.
0: Oh iya, ada flyernya.
3: Upload. Dan aku selalu gencar mengupload itu.
2: Luar biasa loh.
3: Ada. Allah yang ini.
0: Oh, oke.
3: Okay. Ya, sekarang jadi tetangga baik.
2: tetangga bay, satu RT atau mungkin nempel rumahnya malah.
3: Satu RT enggak ya?
2: Laris. Ini mah tetangga masa gitu.
3: Mohon maaf. Rumahnya enggak RT-RT ya.
0: Berat, respect.
2: Ini ya. Teman berdua kalau kalian lihat martabak di tangan gua aja udah banyak-banyak deh. Ditambah lagi, sorry rumahku enggak RT-an.
3: Atau belum ya?
0: Belum. Tapi kan itu ketemu beliau ini adalah narasumber tasbih gitu ya. Sering dikhotbahin enggak?
3: Nah, enggak dong.
0: Enggak ya. Enggak. Cuman, diajak cerita kisah-kisah Nabi gitu.
3: Aku malah mendengar beliau ini pendengar.
0: Oh, pendengar.
3: Kayaknya psikologi atau di
2: Pro 1.
3: Enggak. Di universitas kamu tuh ada dosen yang mata kuliahnya apa ya?
2: Ada dia bimbingan konseling Islam. Cowok cewek? Pak Ageng. Agak-agak muda.
3: Muda.
2: Ada Pak Ageng, ada Pak lupa. Saya juga lupa.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Saya muridnya juga lupa. Pengampunannya Bapak ya. Ya udah.
3: Oh, okay. Pak Alfian.
2: Oh, Pak Alfian.
0: Oh, Alfian ya.
2: Lupa juga sih.
3: Pak Alfian.
2: Pak Alfian.
0: Alfian.
3: Fian, Mas Fian.
0: Oke, oke.
2: Fian Visiardana.
3: Oh, bukan. Bukan.
2: Itu mah TMB. TMB.
0: Tapi menarik ya, yeah. Ketika kita di dunia radio ternyata ketemu dengan banyak orang.
2: Benar.
0: Jadi relasi gitu.
2: Betul.
0: Ada gak sih yang, kalau teman-teman nih ya, selama pengalaman siaran ataupun di dunia broadcasting, dunia public speaking ya ketemu banyak orang, yang dimana pendengar atau audien itu akhirnya jadi teman gitu?
3: Ada
0: ya?
3: Ada, aku narasumber.
2: Contoh, satu, siapa?
3: Eka.
0: Oh, Eka.
2: Mbak. Oh, Eka. Eka Ardi. Pro 2 Movie.
3: Masih ingat. Pertama adalah, oh kamu bisa desain ya? Ini.
2: HP siapa itu telepon?
3: Bukan.
2: Gak ada ya?
3: Bukan, ini ya, alarm buat tidur.
2: Oh, ala ya Allah. Ini mah bayi 3 bulan. Anak Aris. Aris baru punya anak udah tidur belum?
3: Udah tahu.
0: Udah dibilang Pro 2 itu sekarang kesepuhan.
2: Yang berapa ini udah alarm tidur?
3: Ini untuk kesehatan. Mental,
2: jiwa raga.
3: Biar besok bangun pagi lari nge-gym.
2: Itu luar biasa. Sehat. Ini kayaknya Awan udah financial freedom banget ya. After dari Pro 2. Ini nampaknya kalau kita pengen financial freedom kita lepas dari Pro 2 deh.
3: Jangan dong. Atau gitu ya. Kalian keluar, aku yang masuk.
2: Jangan dong. Anda lebih sejahtera nanti di sini ya.
0: Tagihan masih banyak.
2: Tadi si Awan ada si Ardi, si Eka. Aku ada si Irfan.
0: Irfan
2: Kick and Rush. Kick and Rush sayangnya di luar kayak ya bikin semacam acara apa kek.
3: Yang touring-touring gitu
2: kan. Touring-touring, luar biasa jenisnya ya. Ya ujung-ujungnya cuan juga sih, cuman kan jadi kayak gak nyangka aja mantan narasumber, bukan mantan, dia masih narasumber ya. Sorry Irfan.
3: Atau tidak bertemu kamu lagi, kan pindah ke sebelah.
2: Iya lagi.
3: Nah si Eka ini, waktu itu kan pernah ada bekerja di suatu tempat, terus kayaknya kurang gitu loh. Aku bawa ke tempat teman aku, cocok bertahun-tahun. Nah pindah lagi ke tempat yang baru, plot twistnya udah kayaknya udah oke deh pekerjaannya. Dia menemukan akhirnya tambatan hati.
2: Iya bener, dulu cerita kayak gitu.
3: Tambatan hatinya satu desa sama saya.
2: Tetanggahan ya. Lagi.
3: Iya. Ini orang lagi, tapi ya menurut aku ya rezeki itu beneran nggak cuman uang.
2: Benar.
3: Pertemanan, hubungan, komunikasi itu rezeki sih.
2: Malah itu yang luar biasa, Allahu Akbar gitu ya.
0: Iya.
2: Maksudnya kalau secara duit kan bisa dihitung gitu kan.
0: Iya.
2: Kalau misalkan kayak relasi, pertemanan, tetangga ini kan, ya Allah luar biasa. Kapan kalau misalkan kita pergi dilalah duitnya entong kayak gue kan, ada ketemu kayak seneng banget gitu
3: pernah
2: kan
3: sih.
2: Ya. Iya sih, nggak pernah, nggak akan relate. Nggak akan relate. Soalnya aku pernah kayak pergi ke Purbalingga. Saya makan soto, saya bawanya hanya HP itu. Isinya aja cuma 50.000 won ya, nelangsan nempol kan ya. Lah ternyata warungnya gak bisa kris. Nah ternyata sampingku itu pernah ada di suatu event dan aku itu ngebawain acaranya gitu. Akhirnya dibayarin.
0: Oh seneng ya?
2: Seneng, luar biasa. Sering-sering ketemu deh sama orang-orang baik. Termasuk malam hari ini. Ada martabak gratis nih yang mendarat di perutku.
0: Oke, tapi yang kita syukuri adalah kita jadi kenal banyak orang gitu.
2: Betul.
0: Ya. Cuma kita perlu mohon maaf juga nih.
2: Apa nih?

0: ini udah yang kuantel banget nih.
1: Udah dedor ya.
0: Iya. Terus aku tanya, maaf, sorry mbak, mbak tuh temen SMP aku, SMA aku.
2: Luar ya, biasa. Gitu. Dia udah nyampe kental banget ngobrolin Laris.
0: Iya.
2: Gak tahu nama.
0: Parah. Bukan banget. Mas, aku klien kamu.
1: Berat, berat, berat ya.
2: Ini mah auto gak repeat order. Mampus.
1: Ya, udahlah kelar lah gitu ya.
2: Ini kita berarti lagi mengolah gitu ya, kayak kontennya si Coki Sitohang tuh.
0: Mencoki.
2: Mencoki.
0: Mencoki.
2: Cokinya biar nyoki, nyoki gitu kan banget. Ya. Kayak tanya-tanya nih namanya siapa. Kemudian kalau udah mentok, yuk wis tanya aja Rapopo gitu.
0: Betul.
2: Ya.
0: Betul.
1: Mana lagi ya
0: kan. Tapi kan aku gak MC. Nggak jadi nge-MC. Apa nih arahnya gitu. Kalau Anda kan nge-MC gitu. Nggak pengalamannya ada. Lebih tinggi.
2: Sama aja, sama aja.
1: Sama aja, sama aja.
2: Sama. Ih, kalian udah kayak dua bahlul ya.
0: Ya emang.
1: Iya.
2: Adain dong dua bahlul di Pro 2.
1: Iya.
2: Pro 1 juga boleh.
0: Kan dia 2A. Awan Aris.
2: Awan Aris ya.
1: Iya.
2: Oh dulu ada.
1: Iya.
2: Namanya apa tadi?
0: 2A.
2: 2A. Kenapa? 2A. Kenapa bubar? Kenapa bubar dulu?
0: Ya saya habis kontrak, Pak.
2: Oh iya benar juga ya.
0: Halo Pak Fauzan.
1: Oke. Ya kita nanti lanjut lah di belakang layar.
2: Iya, apa ya. Seru banget. Saya juga kayaknya harus balik ke kandangnya.
0: Oke, okay, thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. Dan teman Pro 2, teman Pro 2 tinggal berapa menit lagi nih? Aku okay. Ada di sini, jadi wow. Jangan kemana-kemana.
1: Mm-hmm.
0: Jarang-jarang aku ada di sini, ya.
1: Okay.
0: Mau jawab-jawab lagi, masih kita standby di WhatsApp-nya Pro 2 di
1: 081-327-3122.
0: Dan TikTok-nya Pro 2
1: di Pro 2 FM Purwokerto.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
3: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
2: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
3: Halah, akal-akalan barat nih.
2: Tahu ah, bete aku.
3: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Galau Malam-Malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Di edisi 81 tahun
2: RRI
1: yang selalu menemani dan menginspirasi.
2: Iya, tentunya ya. Dan kita masih ngomongin soal dunia radio gitu kan.
1: Betul.
2: Terus sebenarnya banyak mitos juga yang beredar, mitos ya.
1: Apa tuh?
2: Mitos yang beredar tentang penyiar gitu.
1: Oh.
2: Bahwasannya seorang penyiar itu tahu segalanya gitu. Mitos.
1: Sebelum aku duduk di bangku siar ini, aku pun seperti itu.
2: Berpikir bahwa,
1: wah, aku bisa gak ya jadi penyiar? Karena penyiar tuh tahu segalanya. Padahal kan enggak.
2: Ya enggak juga gitu kan.
1: Iya.
2: Ya kita cuma ya ngomong aja.
1: Karena aku sepemikirannya gini. Misal Mas Aris adalah penyiar yang aku dengerin waktu kecil ya.
2: Iya.
1: Mas Aris kalau pagi ada pengajian misal, okay. Nanti siangnya ada apa lagi, konsultasi dokter misal, malamnya nanti ada band-bandan. Kok bisa ya Mas Aris tahu segalanya gitu?
2: Yang diomongin nyambung aja gitu
1: ya? Iya, nyambung aja. Ternyata pas gede, ternyata itu namanya public speaking.
2: Dan
1: public speaking inilah yang aku dapatkan sejauh ini, pernah berkuliah di RRI gitu ya.
2: Iya bener ya.
1: Ini ada udah lulus gitu ya? Banyak. Iya dong, sekarang udah lulus. Masuk lagi gak ya?
2: Boleh. Jadi nanti bisa tandem kalau malam gitu kan ya.
1: Ya tergantung teman pro 2 dan atasan aja sih. Kalau teman pro 2, ayo demo. Ayo. Nanti ACC sama atasan kan.
2: Ya oke, tiba-tiba masuk aja gitu ya. Oke, siap.
1: Punten Pak Fauzan.
2: Oke, okay. Dan gini, ada yang nanya, wah enak banget ya jadi penyiar ya, cuma duduk ngomong doang gitu.
1: Itu dia.
2: Jadi penyiar enak gak sih Wan, kalau menurut kamu Wan?
1: Kalau aku karena memang mendalami dan punya passion, enak-enak aja.
2: Ya karena ada passionnya di situ ya.
1: Iya, ini menjadi tidak enak mungkin karena kalau seseorang menjadi keterpaksaan.
2: Ya kayaknya semua hal gak sih kalau semua sesuatu yang dijalani itu adalah sebuah keterpaksaan, kayaknya agak berat gitu ya.
1: Iya, yang tadinya seneng terus lama-lama ada beban, jadi kan keterpaksaan.
2: Oh iya sih.
1: Itu bisa jadi burn out, anaknya gak betah gitu.
2: Iya. Tapi ya kalau dibilang enak selama kita suka dengan pekerjaan itu, enak-enak aja ya.
1: Nah itu menjadi satu poin. Aku kenapa nyaman bersiaran dan memang salah satu apa ya, cita-cita kali ya waktu kecil. Yeah. Nice memang, nyamannya ada, dapat passionnya ada, terus aku suka bertemu dengan orang baru.
2: Oh,
1: jadi kan kalau kita ada narasumber tuh orangnya baru lagi,
2: orang baru lagi.
1: Event orangnya sama, topiknya baru, ngobrolnya baru,
2: kontaknya baru.
1: Ya.
2: Ya kan jadi teman, nantinya.
1: Iya, gitu. Iya betul. Sama ada pendengar-pendengar yang ikut apa namanya?
2: Gabung join.
1: Entah itu di sosial medianya atau langsung ke WhatsApp. Dulu juga ada yang apa sih namanya, voice note.
2: Pakai voice note ya.
1: Iya.
2: Ngirim pesan gitu kan.
1: Seneng. Apalagi dengan sekarang kan aku melihatnya di booster dengan media sosial gitu ya. Ada di TikTok, ada di Instagram. Jadi gampang untuk aku sebagai pendengar gampang nge-reach out-nya gitu. Nih nanti Mas Aris siaran jam segini, atau ada live di Instagram, atau kontennya ada nih, pengetahuan tentang radionya atau khusus on RRI Purwokerto-nya gitu kan, ada ya kadang-kadang dibikinin konten.
2: Iya.
1: Menurut aku itu nice banget.
2: Kalau untuk beradaptasi di era sekarang ini.
1: Betul.
2: Oke.
1: Terus gak enaknya adalah ternyata aku harus memikirkan feeder ya. Ternyata harus bikin apa, nyatet-nyatet ini ya, gitu. Itu yang tidak aku pikirkan gitu, di balik layar.
2: Cuman
1: ya, menurut aku sebuah pekerjaan itu ya memang harus ada seperti itu, seperti ini ya.
2: Iya.
1: Nggak semua, aku pengen kerja tapi yang cuma ini aja.
2: Ya, kalau monoton cepet bosen gak sih?
1: Itu satu. Kedua, pendewasaannya mana?
2: Iya pendewasaannya.
1: Emang lo anak siapa? Gitu.
2: Ini kalau monoton bosen kan gak lucu kalau lama-lama bosen hidup gitu ya.
1: Iya. Itu menakutkan loh.
2: Iya menakutkan.
1: Jangan sampai.
2: Makanya hidup jangan monoton gitu kan.
1: Harus... Ini kalau ada teman pro 2 yang punya pemikiran seperti itu, tandanya harus standby jaga malam di hari Selasa.
2: Hari Selasa. Ya di curhatnya pro 2.
1: Curhatnya pro 2.
2: Hampir aja lupa ya.
1: Ayo, saya masih ingat.
2: Masih ingat ya. Oke, kita baca dulu ya sebentar. Boleh? Ya teman-teman yang udah ikut join, karena kita lagi ngebahas tentang momen pas lagi dengerin radio itu ketika apa gitu kan. Oke, ada Fatur Rahman katanya.
1: Halo Fatur Rahman.
2: Oke, aku suka dengerin radio semenjak SD, dengerin cerita setan setiap malam Jumat sebelum adanya.
1: Radio mana itu? Cerita setan.
2: Tapi dulu ada loh yang ada. Cerita horor. Kelihatan tua banget nih.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
2: Ya tapi
1: itu pengetahuan loh, Mas.
2: Iya, di era radio zaman dulu juga itu ada yang namanya cerita mistis, cerita mistis.
1: Oke.
2: Kalau enggak salah nih, di satu acara radio, adalah radio gitu ya. Dia bilangnya ini acaranya Kismis. Kisah mistis gitu. Jadi cerita pengalaman tentang pendengar yang dia punya pengalaman mistis. Gitu
1: diceritakan kan? Oleh si penyiar ini.
2: Iya, diceritakan oleh si penyiar gitu kan. Mungkin karena teknologi zaman dulu untuk ngirim voice note kan belum ada ya. Jadi ya itu yang baca adalah si penyiarnya.
1: Tapi baru-baru ini ngetren di TikTok loh. Jadi
2: gimana tuh?
1: Ada konten kreator yang menerima cerita-cerita entah itu horor, entah itu
2: dark.
1: Nah, konten kreator ini selalu menceritakan cerita dari pendengarnya.
2: Oh gitu.
1: Berarti radio yang Kismis itu menginspirasi sesuai dengan tagline-nya 81 tahun RRI.
2: Menemani, menginspirasi. Menemani cerita horor dan menginspirasi ya?
1: Eta, betul. Ada lagi gak? Ya. Halus banget sih bridgingnya.
2: Oke.
1: Kita tandem terus gimana nih?
2: Kita boleh lanjut tandem terus ya. Ada Zivana.
1: Halo Zivana.
2: Paling benar emang dengerin radio pas lagi kena macet parah, pas jalan pulang kerja sambil dengerin candaan Kak Aris dan kawan yang pecah banget.
1: Eta, kamu kerja di mana semacet itu?
2: Jam segini masih macet. Oh, malam Minggu.
1: Malam Minggu.
2: Kita bener. Lupa ini malam Minggu ya.
1: Kita. Aku sih ingat ya tadi.
2: Kamu ingat ya?
1: Karena aku masih Jones. Aku masih Jones. Ya. Bapak-bapak berbeda.
2: Oh, beda ya.
1: Mikirnya udah yang, aduh besok anakku gini, aduh pegel-pegel. Gitu gak sih?
2: Iya, benar-benar. Kurang tidur. Aduh.
1: Nanti pulang istriku minta apa ya?
2: Nah, itu dia.
1: Martabak yang tadi.
2: Oh iya, boleh ya. Tapi emang dengerin radio di mobil itu satu kenikmatan tersendiri ya.
1: Kayak aku, kamu pernah jujur, cerita gitu ya. Aku gitu. Jujur aku gitu. Dan ya, yang tadi aku pernah sampaikan, spesialnya radio adalah kita gak bisa mengendalikan ya.
2: Iya, dalam tanda kutip ya.
1: Kayak pengen lagu apa, ya udah lagu yang sesuai MD putar aja gitu. Semesta lah ibaratnya. Ya udah kita lalui, dengerin.
2: Oke.
1: Yang lagu yang gak kita suka, akhirnya kita denger.
2: Iya.
1: Lama-lama bisa jadi suka.
2: Iya, betul.
1: Karena didengerin, kita gak bisa nge-skip.
2: Iya, betul-betul.
1: Berbeda dengan platform musik yang sekarang banyak ya. Gak suka, skip. Gak suka, skip.
2: Iya, benar-benar.
1: Emang kehidupan suka-suka kamu aja, kan enggak ya, Bang?
2: Iya, betul-betul. Dan yang gak expect tuh biasanya si penyiar bakal ngomongin apa.
1: Iya.
2: Tiba-tiba, ya relate juga, ya lucu juga ya.
1: Benar juga nih.
2: Bisa jadi yang lagi dengerin sekarang gak expect kalau kita lagi ngomongin ini ya.
1: Iya. Halo teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Yang habis konser mungkin.
2: Oh iya, boleh. Ya. Jadi ya sekarang tuh walaupun banyak media sosial gitu kan, platform-platform digital mulai berkembang. Ya sebenarnya radio tidak menutup untuk hal itu ya.
1: Iya, betul. Kalau banyak orang emang ada yang dengerin radio in this era. Aku.
2: Nah, itu dia.
1: Aku. Jawabannya adalah aku.
2: Iya.
1: Walaupun sudah tidak siaran, aku masih mendengarkan. Contohnya tadi ada pas jalan ke sini aku ngedengerin kan. Wah, ini ada sedikit trouble nih. Aku langsung calling kan sebagai pertemanan yang masih berkomunikasi. Kayaknya enggak sekali dua kali deh, sering juga aku kayak ini Elsa agak gini-gini gitu. Mas Aris agak gini-gini gitu.
2: Iya, betul.
1: Ada trouble ya gitu.
2: Ada trouble.
1: Menurut aku itu adalah suatu pengawasan yang mungkin bisa dilakukan oleh semua orang.
2: Iya, teman-teman Pro 2 boleh juga ya kalau misalnya.
1: POV-nya aku adalah aku yang mendengar. Karena dulu aku pernah.
2: Iya. Kenapa di
1: pas siaran
2: ya? Iya.
1: Aku muter. Azan. Asar. Jam 2 siang. Kemudian aku di WA sama teman. Ini jam berapa? Kok misalnya udah azan lagi? Iya. Karena aku salah lihat jam.
2: Jam ya.
1: Jarumnya. Okay. Nyaru. Kan saya berkacamata ya, Pak.
2: Oke.
1: Terus aku plotting aja. Salah. Aduh. apalagi penyiar baru.
2: Nah itu
1: ya, ini ya, aduh ini sering terjadi.
2: Ya itu salah satu mungkin dosa besar dalam artian
1: yes.
2: Belum jamnya ya. Aku pernah sih juga azan zuhur jam 11.
1: Tapi yang untungnya ini bukan azan maghrib pas Ramadan. Aku, coba kalau pas azan maghrib Ramadan.
2: Aku pernah. Aku pernah.
1: Ih, parah banget.
2: Sekali melakukan kesalahan yaitu jadi gini. Kan ada sistem yang namanya relay.
1: Yes.
2: Kita mengkopas atau apa istilahnya nyalur lah ya nyalur. Ke Pro 1 gitu. Mm-hmm. Nah di dalam sistem ini di relay ini ada yang namanya kalau di pause itu yeah. Sistemnya ternyata dia delay.
1: Oh.
2: Delay. Dan waktu itu aku lagi ngapain? Akhirnya aku pause dulu tuh.
1: Yes.
2: Harusnya di mute aja. Karena aku sambil monitor akhirnya aku pause kan. Ternyata setelah dilanjutkan mm-hmm. Sistem itu tidak mengupgrade data terbarunya.
1: Oh.
2: Jadi meneruskan yang di pause tadi.
1: Oh.
2: Telatlah 15 menit.
1: Ditunggu-tunggu.
2: Iya, ternyata di Pro 2 azan maghribnya telat 15 menit. Dan aku baru sadar setelah keluar, kok orang udah pada makan gitu. Udah azan mas dari tadi. Mm. Wah, berarti ini salah dong gitu kan. Untungnya telat. Tapi kalau 15 menit lebih awal, dosa besar itu.
1: Betul, Sepurwokerto Raya nih kamu dosai.
2: Iya. Tapi kesalahan-kesalahan sebagai penyiar itu apa namanya ya? Ya, itu sering terjadi ya.
1: Yes.
2: Oke. Dan hal-hal yang mungkin di luar perkiraan kita.
1: Sebenarnya kalau menurut aku kesalahan itu bukan dinormalisasi ya.
2: Iya.
1: Karena kita manusia.
2: Iya.
1: Ya, salah wajar gitu. Ya. Tapi aku tidak mentolerir itu. Kalau bisa jangan sampai salah.
2: Iya, benar-benar.
1: Karena dulu aku prepare banget kan, kayak nulis apa, aku pakai tablet biar gampang apa sih namanya mencatat gitu.
2: Okay.
1: Gitu-gitu kan? Masih ada salah.
2: Oke. Okay. Manusiawi ya. Oke, okay, kita nanti lanjut lagi ya, Wan ya.
1: Siap.
2: Terkait dengan obrolan kita sambil enjoy dengerin lagu dulu.

0: Nadine, kami dari Listsprouts.id mengucapkan
1: Selamat Hari Radio
0: khusus selalu kepada RRI. Semoga tetap menjadi tempat berkarya bagi kami generasi muda.
2: Semoga RRI dapat menjadi tempat inspirasi bagi semuanya.
1: Sekali di udara,

Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: Jaga Malam.
1: Lanjut lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Ya agak serem ya ngomongnya.
3: Kan semakin malam ya.
2: Semakin malam harus
3: harusnya atau melemah.
2: Melemah gitu ya.
3: Nah, orang kok udah mau
2: gitu enggak ya?
3: Orang aku mau merem. Udah mapan tidur di kasur. Wah, apa enggak serem?
2: Iya serem sih.
3: Nah, itu.
2: Jadi kalau ketawanya kayak ala-ala mbak-mbak itu,
3: aduh,
2: menakutkan ya. Serem ya.
3: Ada lagi nih. Untung bukan malam Jumat, malam Minggu. Jadi kita happy-happy aja.
2: Happy-happy aja kalau malam Minggu ya.
3: Tapi kalau ada happy habis itu nangis-nangis itu gimana?
2: Ya itu berarti butuh hiburan.
3: Ada suka ada duka.
2: Oke, kalau ada suka ada duka itu banyak hal yang dirasakan ya. Dalam artian semua orang, semua profesi, semua pekerjaan pasti ada suka dukanya.
3: Kalau penyiar, nah eta ada kayaknya yang komen itu loh.
2: Iya, ini ada yang nanya juga ya. Dari Dapur Ise ini, Mas Aris apa suka dukanya jadi penyiar gitu kan.
3: Mas Aris kan, monggo.
2: Ya ada awannya juga nanti ya. Suka dukanya ya. Sukanya karena ya yang pertama karena memang passionnya di dunia ya public speaking gitu ya. Ya ngobrol, ngomong gitu kan. Kita suka ngobrol juga kalau ketemu sama orang gitu. Jadi ya tersalurkan gitu. Kita ngobrol ketemu orang baru, dari obrolan gitu kita bisa dapat pengalaman dari orang lain tanpa kita harus mengalami gitu kan.
3: Betul.
2: Terus dapat relasi.
3: Oh
2: itu bonusnya ya kan. Terus bonusnya lagi dapat job mungkin ya.
3: Iya lagi.
2: Dukanya itu ketika ada hal-hal di luar rencana yang terjadi gitu, di luar plan
3: yang sudah kita plan matang-matang,
2: tiba-tiba berubah last minute gitu.
3: Bah,
2: ini harus gimana gitu kan? Dan di situ reputasi kita sebagai seorang profesional itu dipertaruhkan gitu kan? Walaupun ketika ngubah alur di last minute itu tindakan yang tidak profesional gitu ya. Tapi
3: bener
2: itu
3: lagi.
2: Itu sering terjadi di momen apapun, event apapun, pekerjaan apapun, itu sering terjadi. Nah, itu yang paling enggak enak tuh kayak gitu karena ada hal-hal yang dimana itu di luar dari plan yang sudah dibuat gitu kan. Otomatis kan otak kita langsung berpikir gimana caranya kita bisa menghandle pekerjaan ini dengan mulus, halus dan ya kayak terlihat tidak terjadi apa-apa gitu.
3: Nah, menurut aku itu adalah aku menyebutnya pendewasaan.
2: Pendewasaan
3: jadi,
2: ya.
3: Apa ya? Mungkin ada orang yang menyebutnya juga jam terbang ya.
2: Iya, jam terbang.
3: Kita kalau jam terbang baru sekali dua kali kan ya pasti banyak kesalahan.
2: Iya.
3: Kita panik. Di job apapun.
2: Iya.
3: Di job apapun. Tapi kalau kita sudah berkali-kali menghandle ini kayak gini. Lama-lama kita menghandle itu dengan tenang.
2: Iya sih. Iya.
3: Jadi ya aku amazed juga sama orang-orang yang apa public speaker, penyiar mungkin atau mungkin news anchor gitu, yang tiba-tiba ada kesalahan ada apa, tapi dia menyikapinya dengan elegan. Kok bisa ya setenang itu ya?
2: Kayak ya udah ngalir aja gitu
3: dan
2: ya.
3: Dan aku dapatkan itu pas siaran.
2: Oh pas siaran ya? Karena siaran itu live ya.
3: Live.
2: Yang terjadi ya terjadilah ya.
3: Kayak lagu The Show Must Go On, semuanya langsung gas.
2: Iya itu. Jadi momen-momen keceplosan, kita kepleset ngomong apa gitu ya, gimana caranya kita bisa menghandle situasi itu kan.
3: Pada akhirnya ya udah, tapi kalau bisa jangan diulangi.
2: Nah itu.
3: Bukan kalau bisa lagi, wajib jangan diulangi. Nah aku mau nambahin sukanya sih.
2: Sukanya apa?
3: Kan tadi kan Mas Aris udah menyebutkan semuanya, aku nambah ilmu.
2: Ilmu, oh iya.
3: Karena bintang tamu kita itu sosok-sosok semua praktisi.
2: Bener.
3: Misal ya. Ada psikolog. Psikolog kesini. Kalau curhat ke beliau kan mahal ya per jam ya per sesi.
2: Iya bener.
3: Di sini saya tanya aja.
2: Puas.
3: Mbak kalau gini atau ala-ala ada pendengar nih. Mbak ada pendengar yang kayak gini dijawab. Kita free
2: bener. Dan itu dijelasin secara detail gitu.
3: Betul.
2: Kan.
3: Betul.
2: Dan beliau ini secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
3: Betul.
2: Nah, itu dia.
3: Itu baru psikolog, belum lagi dokter.
2: Nah.
3: Dok, aku lagi gejala kayak gini tuh gimana ya? Oh, kamu nanti dikompres aja, bla bla bla bla.
2: Jangan pakai obat yang kayak gini ya, gitu kan.
3: Free
2: ya.
3: Nah, itu kayaknya cuman di siaran doang.
2: Dapat privilege kayak gitu ya.
3: Privilege.
2: Oke.
3: Terus kayak misal ada owner di entrepreneur ya di hari Jumat biasanya kalau ada. Itu kan kalau
2: tentengan.
3: Ya, terus itu bonus.
2: Ya,
3: bonus. Kalau menurut aku sih ilmunya ya,
2: ilmunya,
3: kayak kalau kita jadi konsumen, kita enggak tahu yeah. ini resepnya apa aja, uh-huh. atau modalnya berapa,
2: okay.
3: ini omsetnya berapa. Di sini kita tanpa tanya, beliau-beliau ini
2: dar-dar-dar-dar-dar.
3: Oh, macam tuh gitu yeah. sih menurut aku hal-hal yang sukanya di radio ini. Kalau dukanya ya kayaknya sama-sama aja deh di setiap
2: pekerjaan ya.
3: Betul.
2: Pekerjaan itu ya.
3: Eh, misal nih, aduh capek. Semua orang juga capek kali.
2: Iya, orang kerja mah capek ya.
3: Tidur aja capek.
2: Iya, tidur aja capek ya. Oke, apalagi tidur nggak kerja nggak punya duit, itu capek banget.
3: Itu belum lagi tanggungan.
2: Iya. Curhatnya. Ya.
3: Kamu ya.
2: Iya iya iya.
3: Ya semoga kita dimampukan. Mampukan dalam waktu yang lapang.
2: Iya.
3: Se apa sih namanya circle apa tuh bahasa Indonesia?
2: Circle itu
3: ya lingkungan,
2: lingkungan
3: ya.
2: Lingkungan
3: baik pertemanan, pekerjaan yeah. yang adem ayem, yang suportif.
2: Yeah.
3: Terus juga ekonomi yang insya Allah kita bisa, aman gitu.
2: Ya.
3: Kalau bisa desilan tuh desil 10 semua deh.
2: Iya, amin sih kalau begitu ya. Agak ya. Ya tapi itu termasuk juga dari perkembangan teknologi dan juga radio ya.
3: Mm-mm.
2: Yang dimana mau tidak mau kita harus beradaptasi gitu.
3: Mm-mm.
2: Dengan teknologi yang ada, perkembangan yang ada, terus pola hidup masyarakat mungkin ya.
3: Ya, betul.
2: Pola hidup masyarakat, cara mereka sekarang menikmati sebuah hiburan.
3: Mm-mm.
2: Dan juga menikmati informasi gitu kan.
3: Mm-mm.
2: Sekarang udah pergerakannya cukup berbeda gitu.
3: Yes, betul.
2: Walaupun radio ini salah satu keunggulannya adalah biasanya mereka itu lebih mengangkat isu-isu lokal atau informasi lokal.
3: Bener.
2: Yang penyebarannya lebih cepat dari situ.
3: Iya, sat-sat.
2: Okay, sat-sat gitu kan. Apalagi kalau diimbangi dengan teknologi digitalnya. Wah,
3: iya.
2: Itu
3: harusnya berjalan beriringan.
2: Mm-hmm.
3: Kayaknya gak ada lagi deh kata-kata, emang ada yang masih dengerin radio? Emang? Nah, aku balas nih. Ya. Emang radio cuma didengerin doang? Dibaca bisa, ditonton juga bisa. Iya kan?
2: Sekarang iya. Zamannya iya. Begitu.
3: Betul. Tinggal kamu aja yang mau usaha gak nih? Mau buka linknya gak nih?
2: Iya, gitu. betul. Dan itu menjadi sebuah, apa ya istilahnya, adaptasi dari radio ya.
3: Ya, betul.
2: Di teknologi yang
3: makin canggih.
2: In this era gitu. Dan ini menarik sih sebenarnya kalau dikembangin jadi konsepnya nonton radio gak sih? Sekarang kan lagi zamannya begitu ya.
3: Iya, kayak podcast gak sih?
2: Iya, mirip-mirip ya. Cuma ciri khas radio itu ya, ya gak bisa dihilangin ya.
3: Gak bisa di-skip.
2: Iya, gak bisa di-skip ya.
3: Mm-mm.
2: Itu live-nya ya.
3: Mm-mm.
2: Oh, mantap. Nah ini di 81 tahun RRI
3: ya.
2: Menemani dan menginspirasi. Ya, kamu udah banyak cerita gitu kan dari pengalaman awal kita berjumpa. Wah. Itu kan lagu banget ya, agak berat ya.
3: Tapi benar sih teman Produa, kalau Mas Aris dulu, ini mas-mas yang bagaimana ya? Aku berpikirnya, benar. Apakah ini mas-mas yang sombong? Apakah ini mas-mas yang lugu? Apakah ini mas-mas yang tidak bisa mengimbangi percakapan? Aduh, nanti kalau ditandemin ke aku gimana nih? Tapi kita pecah-pecah aja. Berhasil aja.
2: Seru-seru ya.
3: Seru.
2: Gitu kan. Dan ya mungkin di perjalanan apa ya, selama kita menjadi penyiar gitulah. Ya kalau misalkan ada orang yang mau jadi penyiar, mungkin apa hal yang pengen kamu saranin gitu?
3: Apa ya, kalau aku suka dulu kali ya.
2: Suka dulu ya.
3: Kalau kamu gak suka jadi penyiar, ngapain kamu jadi penyiar?
2: Nah,
3: susah payah.
2: Iya benar.
3: Kasian yang suka. Kasian yang pengen jadi penyiar.
2: Oke. Okay. Jadi terus, apa namanya? Iya terus.
3: Kedua, namanya ternyata namanya siaran tuh nggak cuma ngomong loh.
2: Iya. Yeah.
3: Kita nyari tahu.
2: Mm-hmm.
3: Kita mengkonfirmasi.
2: Iya. Yeah.
3: Kita menjadi teman ngobrol.
2: Mm-hmm.
3: Itu yang susah banget digapai, dicapai.
2: Mm-hmm.
3: Tapi harus kita.
2: Iya. Yeah.
3: Harus.
2: Ya.
3: Gitu. Menjadi pendengar yang baik, pasti dong.
2: Pasti.
3: Karena kita nanti akan ngomong juga sama pendengar. Karena nanti juga ada narasumber gitu. Terus kita mencari tahu, oh narasumbernya ini bakal ngomongin apa. Kalau kita kosong, nanti narasumbernya, ih apa sih ini? Gak asik jadinya. Gak asik kan, ya. Dead air gitu.
2: Oke, ini saran yang ya memang harus begitu ya, jadi cara menyiar ya.
3: Proses sih.
2: Proses ya.
3: Mm-hmm.
2: Proses, dan itu ya kita selalu belajar ya.
3: Betul.
2: Dengan
3: sampai sekarang pun aku masih belajar.
2: Sama nih yang tiap hari siaran juga masih belajar gitu ya. Oke, Awan, ini karena waktunya mungkin udah mepet juga ya.
3: Oke.
2: Okay. Ucapannya dong buat RRI di 81 tahun ini.
3: semoga di 81 tahun ini, mm-mm, walaupun usianya semakin tua,
2: ya,
3: tapi jiwanya semakin muda.
2: Amin.
3: Bisa tidak hanya mengudara, mm-mm, bisa kemana-mana, menyelam boleh,
2: oke,
3: okay, berlari boleh,
2: oke, okay,
3: kemana aja boleh. Mm-mm. Nah, terus mungkin satu kalimat ya, walaupun banyak hal yang sudah dilalui di RRI atau bahkan banyak hal yang belum aku selami di RRI, mm-hmm, belum aku tahu, tapi aku bangga, sangat bangga menjadi pernah menjadi bagian di RRI.
2: Oke, okay, nice, thank you banget ya Awan, sukses ya buat setelah kelulusan dari Pro 2. Ya siapa tahu
3: kehidupan
2: saat,
3: ya,
2: kehidupan ya. Siapa tahu suatu saat kita punya kesempatan yang bagus.
3: Amin.
2: Untuk ya kita
3: berkolaborasi,
2: kolaborasi lagi,
3: ketemu gitu lagi,
2: ya, ketemu lagi, kita ngobrolin banyak hal di sini, berbagi dengan teman-teman Pro 2 juga ya, di lain kesempatan dalam kondisi yang baik juga pastinya.
3: Siap.
2: Oke, thank you lo udah hadir malam hari ini.
3: Sama-sama, sebuah kehormatan juga, mm-hmm, bisa masih bisa dihubungi, mm-hmm, masih bisa bertemu, mm-hmm, dan duduk di sini bareng Mas Aris.
2: Oke, okay, thank you ya. Oke, okay, teman Pro 2, itu tadi obrolanku bareng sama Awan, ini partner siaranku ya di beberapa tahun yang lalu, dan ini kesempatan yang sangat luar biasa kita bisa ngobrol bareng.
3: Kok sedih ya?
2: Sedih ya. Kita kayak mau udahan tuh kayak gimana gitu loh.
3: Ini gak bisa next lagi apa lagi tambah panjang tambah lagi.
2: Tambah panjang tambah ya. Seandainya bisa ya.
3: Semoga.
2: Semoga ya.
3: Masih disemogakan ya.
2: Masih disemogakan. Oke, okay, thank you. Mungkin ada salam buat teman-teman Pro 2.
3: Teman Pro 2 tetap dengerin RRI, mm-hmm, Purwokerto.
2: Ya.
3: Dimanapun kamu bisa dengerin, di radio, radionya langsung, hmm, di TikTok atau di YouTube, semuanya dipermudah. Jadi jangan sampai kamu gak dengerin radio.
2: Okay. Rugi. Rugi banget ya. Oke, okay, karena waktunya sudah cukup malam ini ya teman Pro 2, kayaknya kita harus pamit undur diri ya.
3: Ya.
2: Sekali lagi thank you Awan, dan juga teman-teman Pro 2 yang udah ikutan join ya.
3: Siap.
2: Dan kita akhiri untuk malam hari ini. Aku Aris Monang pamit.
3: Aku Awan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Ya Pak,

0: berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat, setiap langkahmu berharga.
1: Radio FM Purwakarta.
2: Hey, I hope you're

0: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

FM 포로하겠다.

Halo, jumpa lagi bersama saya, Edi S. Abdullah. Chen Chen adalah seorang anak perempuan berumur 3 tahun asal Luzhou, Provinsi Henan, Tiongkok. Di saat anak-anak sebayanya sedang asik-asiknya bermain, balita ini harus merawat ibunya, Wang Huxian, yang lumpuh. Sang ibu tidak bisa berjalan lagi setelah menjadi korban tabrak lari. Mungkin Anda bertanya-tanya di mana keberadaan ayahnya atau kerabat dan kenapa mereka tega membiarkan anak kecil itu sendirian mengurus sang ibu. Ternyata nenek dan kakek Chen Chen telah meninggal dunia, sedangkan ayahnya yang sudah bercerai dengan ibunya sudah pergi entah kemana. Layaknya orang dewasa yang mengurus orang sakit, Chen Chen pun mengambilkan makanan dan menyuapi sang ibu, memberinya minum, bahkan membuang kotoran. Kondisi yang seperti ini membuat Wang Huxian menangis. Dia sebenarnya tidak tega membiarkan putrinya melakukan hal tersebut, tapi dia tak punya pilihan lain. Beruntunglah ada seseorang yang merekam kisah Chen Chen dan membagikannya ke media sosial. Video tersebut kemudian viral dan banyak warganet yang tergerak untuk membantu bocah malang tersebut. Hasil donasi yang terkumpul digunakan untuk biaya operasi Wang agar cepat sembuh dan Chen Chen bisa menjalani kehidupan normal layaknya anak seusianya. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah nyata kehidupan yang inspiratif ini, salah satunya adalah untuk senantiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Terlebih jika Anda masih mempunyai orang tua yang lekap dan sehat. Saya, Edi S. Abdullah.

bertugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 13 September tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya.

0: hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak besar. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.
1: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit, semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Kami dari Radio Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
1: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio itu masih seru dan menghibur.
2: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: kisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Ah, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Ah, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu, Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya. Setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak," kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah. Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
1: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia," kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia dibangun untuk tujuan agung dan mulia, tak terbatas pada sekedar ada, meski belakangan manusia memperlakukannya demikian. Ia setia menanti hamba-hamba Allah untuk sujud di dalamnya 5 kali sehari. Ia tak malu memanggil manusia setiap saat agar mereka menuju pertemuan dengan Rabb-nya demi kebahagiaan mereka. Suara merdunya, Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Mari salat, mari bertemu Allah, mari menuju pada kebahagiaan, mari menuju pada kepenangan. Meski panggilan itu sering tidak diacuhkan. Saat Bani Insan tenggelam dalam tidur, ia memanggil dengan sentuhan kalimat santun, As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Bertemu dengan Rabb lebih baik daripada mendengkur. Ia juga selalu membuka dirinya di malam hari untuk menerima sujud taubat hambanya yang bermaksiat di siang hari. Ia juga tetap membuka dirinya di siang hari untuk menerima sujud taubat hambanya yang bermaksiat di malam hari. Demikian seterusnya, selamanya hingga matahari terbit dari arah barat. Ia, Masjid Suci, menanti hamba untuk mensucikan diri menuju Rabb Ilahi Robbi. Masjid senantiasa menjadi tempat bagi hamba-hamba Allah yang mau bersujud mengagungkan Tuhannya. Dengan demikian, Allah pun akan senantiasa membentangkan kedua tangannya menyambut kedatangan hamba-hambanya baik siang maupun di malam hari. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Di Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Jejak sejarah perkereta apian di Banyumas kembali diperkenalkan kepada masyarakat melalui Banyumas Heritage Week 2026 yang berlangsung di Heterospace Banyumas. Berikut laporan Rifda Sari Dewi.
1: Jejak sejarah perkeretaapian Banyumas kembali diperkenalkan kepada masyarakat melalui Banyumas Heritage Week 2026. Kegiatan bertajuk Banyumas Heritage Week 130 tahun Surayuda Stumtram Pasapich ini berlangsung pada 10 hingga 13 September 2026 di Heterospace Banyumas, Purwokerto Timur. Pameran menghadirkan arsip dan foto sejarah yang mendokumentasikan perjalanan Surayuda Stumtram Pasapich. Penyajian melalui foto, arsip dan miniatur kereta menjadi cara untuk mendekatkan sejarah transportasi Banyumas kepada generasi muda. Salah satu pengunjung, Bunga, mahasiswi salah satu universitas di Purwokerto, mengatakan ketertarikannya terhadap sejarah menjadi alasan utama mengunjungi pameran. Ia mengetahui kegiatan tersebut setelah mendapat ajakan dari ayahnya dan melihat informasi pameran melalui media sosial.
2: Sebelumnya aku emang pertama suka sejarah gitu ya kak, jadi aku suka sejarah dan kebetulan papa aku mengajak aku untuk melihat ada pameran dan Banyumas Heritage ini dan aku sangat, wah keren nih, dan aku tertarik banget buat lihat dan setelah aku stalk IG-nya dan wah ini pasti oke banget nih buat aku kunjungin.
1: Menurut Bunga, miniatur kereta menjadi salah satu koleksi yang paling menarik perhatiannya. Karena memberikan gambaran mengenai bentuk kereta pada masa lalu. Sementara itu, foto dan arsip yang ditampilkan membantu memperkuat informasi sejarah yang disampaikan. Bunga menilai kegiatan seperti Banyumas Heritage Week penting untuk mengenalkan sejarah lokal kepada generasi muda. Terlebih, perkembangan perkeretaapian merupakan bagian dari perjalanan sejarah Banyumas yang belum tentu diketahui seluruh masyarakat. Selain nilai edukasi, harga tiket masuk sebesar Rp5.000 menjadi salah satu hal yang diapresiasi pengunjung. Tiket tersebut juga disertai voucher diskon kopi, serta dilengkapi sejumlah tenan makanan dan minuman. Banyumas Heritage Week 2026 menunjukkan bahwa pelestarian sejarah dapat dikemas secara menarik dan mudah diakses oleh masyarakat melalui arsip, foto, dan miniatur kereta. Sejak Surayuda kembali dikenalkan kepada generasi muda kini sebagai bagian dari identitas sejarah Banyumas. Rifda Sari Dewi melaporkan.
0: Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

92 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Siska ya untuk edisi kali ini ya, Minggu. Tanggalnya sekarang 13 September 2026. Sampai nanti di jam 10 aku bakal jadi teman terbaik kamu yang menghadirkan banyak informasi

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
3: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
2: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
3: Pastilah.
2: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
3: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
2: Wah, mantep banget tuh. Fix sih, langsung gas deh request sekarang.

0: request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, hanya di 99 Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

Teman berdua, informasi yang pertama nih yang lagi warawiri gitu ya di berbagai platform media sosial, yaitu seputar apa namanya batal manggungnya Juicy Luicy di Batam ya. Jadi band populer Juicy Luicy menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir ya, karena batal manggung di XYZ Live Ground di Batam ya pada hari Sabtu lalu 5 September, dan pada hari Jumat 11 September band tersebut akhirnya memberikan klarifikasi melalui akun Instagram @JuicyLuicyBand ya. Juicy Luicy mengakui mereka sudah mengikuti semua tata cara yang sudah disepakati sejak awal, namun tampaknya ada kelalaian dari pihak penyelenggara yang belum melakukan pelunasan sejak H-7 acara, dan pihak band juga sudah menagih pelunasan tersebut tetapi tidak mendapatkan jawaban pasti dari penyelenggara, bahkan mengaku digantung dan pesan sering tidak dibalas, dan pelunasan biaya tampil akhirnya dilakukan pada 18 jam sebelum keberangkatan ke Batam, namun biaya tersebut tidak termasuk tiket pesawat, kelengkapan hingga penginapan seperti yang disepakati. Dan pihak band terus menagih hingga akhirnya penyelenggara acara mengirimkan tiket pesawat dengan waktu keberangkatan pukul 22:26, namun masih belum ada kejelasan tentang penginapan dan juga tiket pulang. Dan Juicy Luicy menjelaskan harga prepaid bagasi ekstra tersebut sekitar Rp44 juta, adapun maskapai yang akan digunakan hanya memberikan jatah 1,5 kg per orang. Dan tepat pada tengah malam, penyelenggara acara menawarkan pembayaran Rp26 juta terlebih dahulu dan akan dilunasi setelah rombongan band tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Namun, sampainya di bandara, pihak penyelenggara kembali tidak menepati janji, dan Julian Kaisar dan teman-teman tetap mengusahakan mengurus bagasi yang mana harganya naik menjadi Rp64 juta. Dan pihak band pun menyampaikan permintaan maaf yang mendalam kepada para penggemar yang sudah membeli tiket acara. Namun terkait konsekuensi yang harus dihadapi pihak penyelenggara, Juicy Luicy mengatakan mereka sudah menyiapkan semua bukti jika peristiwa ini dibawa ke jalur hukum.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu nih teman Pro 2 yang apa namanya udah komentar ya di 081327312222 ya. Ada dari siapa ini ya? Ada dari Aluna. Hai Aluna, selamat pagi. Kalau Aluna katanya pagi ini aku mikir banget sih soal hustle culture yang makin gak ngotak sampai orang bangga banget kalau kurang tidur demi kerjaan padahal kesehatan itu nomor satu. Oke ya. Terus aduh sempat batuk bentar ya teman bodoh ya. Terus ada lagi dari Akila. Akila katanya sumpah ya, menormalisasi telat dengan alasan macet itu udah paling basi banget tapi tetap aja dilakuin terus setiap hari sama orang-orang. Oke. Ada juga dari Raka, sedih banget ya, orang sekarang tuh lebih mentingin konten daripada nolongin orang yang lagi kesusahan di depan mata demi dapat likes doang. Oke. Ada lagi dari Alia, menormalisasi ghosting itu beneran bikin mental kena banget sih, soalnya tiba-tiba hilang kayak ditelan bumi pas lagi sayang-sayangnya. Aduh sedih ya kalau kayak gitu ya.
2: Sudah di ujung kisah.

selalu tertawa meski hatinya hampa.

0: hari ini.
1: Oke teman berdua, langsung aja kita lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini ya, menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Kita mulai dari Banyumas dulu. Hari ini berpotensi berawan, suhunya berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius ya. Kemudian kita beralih ke Cilacap. Cilacap hari ini diprediksi berawan, suhunya rata-rata antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga. Berbeda dengan kota sebelumnya, Purbalingga hari ini diperkirakan cerah, suhunya rata-rata antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian untuk Banjarnegara, hari ini berpotensi berawan, suhunya berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Dan terakhir, untuk kota Kebumen, hari ini diprediksi cerah, suhunya rata-rata antara 24 hingga 34 derajat Celcius.
0: Sekian info cuaca hari ini.

0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas. Teman Purwokerto, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Tentu saja di info lalu lintas, dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Kak Taufik di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Taufik.
3: Halo, selamat pagi Kak Ciska.
2: Gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah sehat, kabarnya Kak Siska bagaimana?
2: Alhamdulillah ya, semangat terus ya. Oke, Kak Taufik gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silakan langsung laporannya.
3: Oke, baik Kak Siska, terima kasih. Selamat pagi, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di minggu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan di pagi hari yang sejuk ini, lalu lintas di Purwokerto terpantau masih cukup lancar, tergolong sepi, sehingga memang untuk pengguna jalan bisa lebih memanfaatkan waktu ini untuk memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan juga di beberapa titik ada penutupan jalan terkait dengan adanya kegiatan pagi hari di luar selain kendaraan bermotor. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini dalam kondisi yang terpantau tidak terlalu ramai. Dan juga untuk kaki simpang ke arah timur atau di depan Gor Satria ini digunakan untuk pasar Minggon. Sehingga hanya untuk pedagang dan untuk pejalan kaki yang dapat melewati di Gor Satria ke arah timur. Dan untuk pengguna jalan yang terbiasa menggunakan ruas jalan tersebut untuk bisa mencari alternatif rute lain agar tidak terhambat ataupun dapat beraktivitas normal. Dan juga untuk ketiga kaki simpang lainnya di pagi hari ini masih terpantau tidak terlalu padat untuk simpang Gor Satria, sehingga ini juga normal di pagi hari ini, di hari Minggu seperti ini. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Karang Jambu. Untuk simpang Karang Jambu di pagi hari ini juga masih dalam kondisi yang tidak terlalu ramai dan antrian juga belum terlalu panjang di pagi hari ini, sehingga ini masih normal dan tidak ada kendala untuk simpang Karang Jambu. Kemudian berlanjut ke simpang alun-alun Kota Purwokerto yang tentunya di pagi hari ini digunakan untuk Car Free Day atau CFD dari mulai depan alun-alun Kota Purwokerto hingga di SMP 1 Purwokerto. Sehingga untuk masyarakat yang ingin beraktivitas tanpa adanya gangguan dari kendaraan bermotor dapat mengunjungi alun-alun Kota Purwokerto di arah timur atau di depan SMP 1 Purwokerto hingga di depan alun-alun Kota Purwokerto. Namun untuk transportasi umum seperti Trans Jateng ini masih dapat beroperasi dan masih menggunakan sedikit jalan di ruas alun-alun tersebut. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Sawangan di pagi hari.